0: ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia serta dunia.
1: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dunia.
0: Yes.
1: Terima kasihlah kepada yang menonton kami di semua platform media sosial Kedai FM hari ini. Ibas temani anda penerbangan aktif 6.10 eh.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, akan mendarat 2 jam lagi lah. InsyaAllah pada pukul 10 pagi nanti.
0: Okay, kita sebenarnya, kita kehidupan kita ni banyak dengan alam maya. Banyak kita bercerita dengan alam maya. Banyak kita melihat, menonton semuanya di alam maya. Walaupun ia tu adalah realiti tetapi di alam maya.
1: Maya mana?
0: Maya matahari. Mula. Dari biru.
1: Dari biru kan? Okay, dan kalau kita tengok pagi ni kita buka topik. Kita apa Ibas? Topik kita hari ni? Jari lebih laju daripada fikiran.
0: Sebab apa jari lebih laju daripada fikiran?
1: Jari dia tatat-tatat. Tak dan. Lepas tu baru dia send, baru dia fikir.
0: Takkan dia tak fikir dulu sebelum dia nak send?
1: Nah, sebab itulah kita nak kongsi dengan anda semua ni mengenai dengan adab komunikasi di media sosial ni.
0: Oh, adab komunikasi. Ini jari lebih laju dari fikiran. Jadi pun tak terfikir juga. Saat ni kan mewakili pendengar dan juga penonton kita ni.
1: Tak, lah, tak ada lagi fikir. Kalau tidak tu tak fikir, duduklah kereta, duduk melamun. Kan?
0: Jari lebih laju dari fikiran. Sebab itulah kita ni kadang-kadang tu kan surat sampai di rumah kita. Kaki lebih laju dari fikiran, dari meta kan. Tengok-tengok dah kena speed trap dah. Jadi yang mana nak Elbow Raya duk waktu lah ni dengar kita tu, hati-hati nah. Hati-hati, takut nanti terkena hak dekat rumah Dik Jan kita tu
1: kan, kat situ
0: dia terpacok kat situ. Tak tahu bunyi kelap, nampak cahaya yang main di belakang.
1: Yang tu memang memang laju segala-galanya.
0: Kalau E ni okey lagi, kalau yang E tu berat je tau. A-E-S.
1: Kalau E okey lagi kan.
0: E okey lagi.
1: Okey, topik kita nak buka topik hari ni. Jari lebih laju daripada fikiran. Kadang-kadang tu kan type laju. Bila tekan sendnya laju juga. Tapi fikir kemudian. Sebab apa? Masa tu duk marah, emosi duk menguasai kita ni. Satu komen boleh jadi terluka kat orang lain. Lepas tu baru dia terfikir balik. Allah, kalau aku tak kata kat dia pun tak apa lagu tu no. Rupanya dia kata tu tak salah pun orang tu.
0: Sebab tu kita ni kena fikir terlebih dahulu. Barulah kita ni orang kata buat bertindak kan. Fikir dulu baru bertindak.
1: Okay. Maknanya kata kalau nampak posting tu janganlah nak terus komen kan. Nampak berita tu terus nak kongsi, sebabnya kita tak tahu berita tu sahih ke tak. Nampak video je terus nak hukum. Nak menunjuk tu. Dapat apa pun nak tunjuk.
0: Ya. Itu jadi salah satu juga kita kan. Sebab kita nak jadi number one.
1: Ya.
0: Number satu sekali. Apa yang penting kita nak lemparkan berita-berita. Tapi kita perlu kesahihan berita tersebut. Sebab itulah wujudnya portal sebenarnya Dokmai.
1: Ya.
0: Dalam tu kita boleh masuk apa yang kita nak masuk. Nanti dia akan kembalikan cerita yang sebenar. Dan juga adakah cerita itu fake. Jadi untuk anda juga, terima kasih untuk waktu ni. Palung Haji Ahmad Lengkuas awal masuk dengan kita. Untuk anda juga waktu ini dia kata, dalam dunia hari ini dia kata media sosial menjadi tempat utama sebenarnya untuk kita berkomunikasi. Memang betul. Sebab apa? Dalam rumah sekalipun saya setuju dengan Palung Haji Ahmad Lengkuas ni. Kalau kita dalam rumah sekalipun dengan anak-anak, kadang-kadang ada juga yang kita walaupun dalam satu rumah tapi bilik berasingan juga dengan alam maya. Berkomunikasi dan juga berkongsi pandangan. Jadi pada pendapat dia, dia kata tahap adab kesopanan penggunaan media sosial lah ni semakin baik atau semakin membimbangkan tu, dia kata terserah kepada kita. Bagi saya, dia kata kalau ikutkan media sosial ni sekarang ni kebanyakannya dah pandai dah. Dah pandai menggunakan media sosial. Berfikir terlebih dahulu sebelum kongsi.
1: Sebelum send. Sama juga Chuan pun kata macam tu. Chuan kata kan, saya selalu pesan.
0: Chuan kata.
1: Chuan.
0: Chuan
1: lah. Ya, habang. Dia nak dia kongsi kata, kita. Okay. Dia kata, saya selalu pesan kat anak-anak, kat anak-anak dia lah. Sebelum nak komen tu, kena tanya diri sendiri lu. Kalau orang cakap macam tu kat kita, kita suka tak? Dia Chuan ni, dia pesan kat anak. Kat anak dia lah. Lepas tu Azam pula kata, ramai suka kongsi berita ni tanpa semak. Bila apa semak-semak balik, rupanya palsu. Malu satu kampung.
0: Itulah. Kena tengok dulu. Sebab tu Ji kata dah tadi kan, tadi berkenaan dengan portal sebenarnya Dokmai. Portal tu memang bagus untuk kita tengok cerita-cerita benar. Orang kata okay, benda ni tak alai. Sekarang ni kan ada viral, makanan-makanan yang viral. Oh,
1: semua takut nak makan ni.
0: Ah, takut nak makan. Hmm. Rugi kita tak menikmati makanan tersebut. Sebab apa? Kita dah tengok dah. Benda tu ada orang dah masuk dah fake dah. Benda ni tak boleh makan. Semua bukan buatan kita, tak halal dan sebagainya. Tiba-tiba main orang lain duk pedih-pedih. Oh, sedap. Sedap kan. Oh. Kita ni teringin. Hmm. Tapi oleh kerana kita tengok benda hak tadi ni, macam bahas kata tadi, tu yang jadi buatkan kita tak
1: was-was. Dengar adanya portal sebenarnya duk mai, kita boleh check kat situ, no?
0: Boleh check kat situ.
1: Okeylah, saya kita nak tahu juga pendapat-pendapat anda semua. Hisham Rizwan. Kita ada Cik Hasli. Lepas tu kita ada DJ AA masuk dengan kita juga. Majidah Shop Z. Ida Mayuti.
0: Tak live lagi ke pun?
1: Semualah yang bersama dengan kita ni live dah ni.
0: Okey,
1: jom kita berbual bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Datuk Awi.
0: Yes.
1: Lepas tu Dayan Nur Faizah untuk anda semua
0: di
1: Kedah FM.
0: Mesra Harmoni.

0: Eh, nampak gaya teruk kita ni, Pak Long.
1: Tu dia ni, mau nak isat Haji Meng. Mau nikah, duk kena, duk tengok benar-benar hak tu, hak mengapudang itulah dia. Sebenarnya, mau aku nak cerita beri kemu lah. Hak cerita betul ke tak betul. Kalau mu tengoklah Facebook tu.
0: Ha, gitu lah.
1: Orang hantar WhatsApp-WhatsApp apa kemu tu.
0: Ha.
1: Tak semua-semuanya tu betul.
0: Oh, kita duk percaya hak tu.
1: Oh, jangan-jangan.
0: WhatsApp-WhatsApp semua ni.
1: Jangan.
0: Di rumah tiap-tiap hari tak buat apa, duk baca hak tu lah.
1: Ha, tapi mu kena fikir juga lagu ni. Kalau mu nak tu cerita-cerita hak betul ni, Meng. Sebenarnya, mu boleh. Mu dah telefon mu. Telefon mu pasal telefon panel tu lah. Telefon apa? Pitar.
0: Telefon pitar.
1: Mu gita hak ada dia tulis Play Store tu.
0: Ha.
1: Play Store tu lepas tu mu cari hak sebenarnya dot my. Mu cari tu. Mu
0: sebenarnya dot my.
1: Sebenarnya titik my.
0: Oh.
1: Ha, dia naik di situ lah. Lepas tu mu tekan hak tu, mu download tu.
0: Jadi sebenarnya dot my ni lagu mana?
1: Sebenarnya dot my ni dia portal rasmi kerajaan lah.
0: Ha.
1: Di mana dalam cerita-cerita hak semua di situ. Dalam sebenarnya dot my portal hak kerajaan buat ni, dia ada cerita-cerita hak yang cerita orang kata, oh dok hantar lah WhatsApp kata, Facebook kata lah kata cerita ni macam mu kata tadi.
0: Ha.
1: Dak apa benda tu. Jadi cerita-cerita tu dia bubuh semua dalam hak dalam portal sebenarnya dot my tu. Jadi kita boleh tengok lah tu, oh sebenarnya tak betul. Oh, cerita tu main. Oh.
0: Jadi betul dengan tajuk dia tu sebenarnya dok mai tu betul-betul belakang lah dalam tu.
1: Ha, hak tu yang kita boleh percaya tu. Ah, mu jangan pula ni dok tekan mu ambil tu hak dia mahata mu kamu mu terus hata ke orang lain. Jangan buat begitu.
0: Ah, betul betul betul.
1: Takut jadi fitnah Haji Mai. Oh.
0: Tak pasti jangan kongsi.
1: Pandai sungguh.
0: Ha.
2: Pesanan ini dari Radio Malaysia Kedah FM.

0: Ya, tiap 6.10 hashtag Ranjat berbincang. 8.31 minit pagi.
1: Tak pasti, jangan kongsi Jimeng. Oh, Jimeng.
0: Haa, mu download.
1: Haa, mu download.
0: Haa,
1: takut jadi ni ketenah, Mayo. Haa.
0: Kui tenah.
1: Portal sebenarnya dok main.
0: Aduh, tu lorat mana, Ibas?
1: Itu lorat tu lorat memang ulu betul ya.
0: Ulu sungguh lah, no. Memang ulu, pekat, likat.
1: Bukan dia kata lemak semua datang tu.
0: Aduh.
1: Rina ni, dari Kulim dia kata. Kadang-kadang dia kata satu komen yang kita anggap dia tu kecil nak abang bagi. Dia sebenarnya dia bagi kesan yang paling besar dia kata buat sengah-sengah orang lain. Jadi, kita fikir dulu dia kata. Sebelum kita nak tulis satu-satu apa tu, apa juga dia kata, kita fikir dulu. Sama ada dia tu bawa kepada kebaikan ataupun sebaliknya.
0: Ataupun keburukan.
1: Fikir dulu, fikir dulu. Sebelum nak buat tu, fikir dulu. Mohon jangan duk buat tak tentu kalu tu. Fikir dulu.
0: Okey, Mak Bon.
1: Mak Bon dulu bium sup.
0: Mak Bon katakan, apa yang kita tulis di media sosial ni boleh menjadi rekod digital yang kekal di kita. Jangan buat main sebab apa. Berita palsu ni boleh tersebar kepada ribuan orang hanya dalam beberapa minit saja.
1: Cepat.
0: Sebab itulah dia kata, Mak Bon kata, ramai Bon kata konflik persahabatan dan juga konflik keluarga ni berpunca daripada salah faham di media sosial.
1: Konflik keluarga,
0: tak kira lah persahabatan, keluarga, apa, perceraian apa semua ni pun berpunca pada salah faham di media sosial kadang-kadang.
1: Salah
0: tu.
1: Salah faham.
0: Sebab itulah Mak Buang kata, kadang-kadang satu komen yang kasar boleh memberi kesan mendalam kepada emosi seseorang. Tu dia komen Mak Bon mengenai
1: Mak Bon,
0: topik kita pagi ni.
1: Yes, ada lagi ni rakan-rakan kita menyapa Ku Azmi. Papa salam Ibas, dibudahkan segala urusan. Amin. Kok diang jengoi dia kata. Tengok dulu dia kata sebelum nak send tu. Takut tersilap dia kata. Pahnihat duk cakap jadi tak cakap dah.
0: Okay, ya.
1: Pak Long Hafana 2. Waalaikumsalam Pak Long Hafana. Betul, fikir banyak-banyak dulu. Bukan apa, kesan dia tu, dia kata yang tu kita kena fikir. Dia kata media sosial ni, Pak Long Hafana, dia kata adalah cermin diri kita. Dia kata kalaulah Pak Long sendiri pun macam itulah, nak send ke apa, kena tengok dulu biar bagi betul. Walaupun orang kata, orang yang ni tak kenal kita secara dekat, dia kata cara kita tulis, cara kita pamerkan, dia menunjukkan nilai kepribadian kita sebenarnya. Pak Long Hafana, amu hebatnya Pak Long.
0: Mesti orang hebat. Memang Pak Long Hafana orang hebat ni.
1: Sungguh-sungguh dia.
0: Raihan Muazzim.
1: Raihan Muazzim.
0: Dia kata saya ni kan, kalau saya kata dululah, orang bergaduh di warung, lain ni orang bergaduh di ruang komen. Sebab tu saya ambil pendekatan, kalau setengah marah, saya simpan handphone. Saya tak tengok dah. Biar pilah 5 minit dulu ke, ataupun 50 minit ke, 5 jam ke, saya tak tengok. Sebab apa, kat lagi jadi perdebatan ni.
1: Jangan.
0: Kadang-kadang dalam grup WhatsApp pun sama. Rayuh rendah lah berkelahi. Tu masalah.
1: Tok Zara ada grup langsung keluar lagu tu. Orang nak buat grup nak pergi mudah. Ni duk kena berkelip pecah belah. Tu usah langsung. Amin Gani.
0: Tutup tu, buka baru.
1: Dari Seksyen 24 dia kata, bagi salam dekat kita. Amin Gani dia kata elok lah macam tu dia kata. Dalam grup WhatsApp taman kami ni di Seksyen 24 ni, dia kata memang kadang-kadang ada juga perdebatan, terutama sekali berkenaan dengan warna. Dia kata kita ni kalau dalam grup WhatsApp ni,
0: Warna
1: tu tak usah duk kira lah.
0: Warna apa dia tu? Maksud dia?
1: Warna hang.
0: Faham.
1: Jangan, tu dia lah tu. Bak warna ni, nah, bak warna ni dia kata janganlah kalau boleh tu. Kita ni biar apalah warna apa baju kita nak pakai sekalipun. Yang pentingnya, lima waktu kita jangan tinggal.
0: Tu dia bagus. Tu bagi balik.
1: Amin Gani, Seksyen Amin. 24 Shah Alam.
0: Tu dia ni Mira.
1: Mira Idora?
0: Bukan.
1: Tu?
0: Mira Filzah. Dia kata saya ni daripada Pendang.
1: Dari Pendang.
0: Saya daripada Pendang. Dia kata kadang-kadang emoji tu pun boleh salah tafsir. Sebab tu kena jelas bila tulis. Kan, kadang kita type, kita buat muka emoji macam tu kan. Dia tu sampai kat dia tu, kata kat aku kau ni. Sebenarnya bukan pun. Lepas tu pula voice note dia kata pun kita kena, apa, intonasi tu kena. Jangan duduk intonasi yang lain. Dia nak habak lagu lain, tapi dia pun tu faham lagu lain. Macam-macam kat okay, media sosial ni.
1: Halimah Ahmad 076 betul-betul dia kata mengarut betul lah. Dia kata duk lah elok-elok tu, saya duk kira lagu tu. Liam Payne macho juga dia. Liam Payne ni dengan
0: Liam Payne.
1: Zulkan Azulkan Naim. Zul Alifin Derang pun duk cari Liam Payne juga dia kata.
0: Awak eh?
1: Nak pergi bucat. Waalaikumsalam, selamat pagi dia atas sahabat juga. Ibas, semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ida, Ida Mayuti juga. Waalaikumsalam. Ibas, serta semua pendengar Kedai FM, dia kata memang betul lah. Kita sekarang ni nak berkeli bukan nanti bertemu wajah, dia kata. Di alam maya tu dah menjadi tempat untuk peperangan pun ada. Betul. Jadi hindarilah, dia kata. Takut sesuatu berlaku. Long Safar.
0: Long Safar masuk dah.
1: Masuk dah. Selamat pagi untuk semua, dia kata. Memanglah, dia kata. Kebanyakan anak-anak lah ni, mereka membesar dengan teknologi, dia kata. Jadi kita ni sebagai ibu bapa, mak ayah, dia kata, perlu tunjuk ajak kat mereka. Bukan saja cara guna telefon, tekan dial apa semua tu, tapi cara berkomunikasi dengan berhema. Biarlah mereka tu dalam WhatsApp tu buat hak betul-betul. Jangan duk buh benda-benda hak yang
0: tak elok.
1: Tak elok. Terima kasih Long Safar.
0: Terima kasih Long Safar.
1: Ajak anak-anak. Memang betul kita ajak anak-anak. Kita tekan nombor berapa, 000 berapa kan. Tapi tang hak yang berkomunikasi tu kita tak ajak. Tak betul juga.
0: Betul lah tu. Long Safar katakan ni Remy.
1: Remy Isak.
0: Remy 2026.
1: 2026.
0: Remy Isak sekejap lagi dia kata. Assalamualaikum. Saya daripada Padang Sanai.
1: Padang Sanai, Kuala Lumpur.
0: Kan dia kata bakal apa ni, bakal dibuka kelang dekat situ nanti.
1: Yes, tengok ramai yang betul duk pin interview tu kan.
0: Lepas tu dia kata cerita bahas topik ni, sebab tu saya ni tak suka tulis WhatsApp ke apa.
1: Ha tu?
0: Saya suka voice note. Dia suka bersuara.
1: Macam bahas kata dia cakap betul. Tengok-tengok.
0: Makna kata apa yang nak habaq tu orang tu faham. Kalau tulis lagi dia tak faham. Dia kata voice note tu baru dia faham. Bukan kita marah kat dia, kita nak habaq. Makna kata voice note dengan tulis ni dia punya maksud yang berbeza. Tu pun boleh jadi berkeli. Kalau tak kena gaya.
1: Sungguh-sungguh. Syahrul RTM Click dia kata ni. Oh, Syahrul RTM Klik. Duk dengar dari RTM Klik, dia kata. Terima kasihlah Syahrul mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Betul-betul
0: percuma.
1: Ada lagi 15 dan juga 16. Apalagi Piala Dunia lepas.
0: Betul. Jangan lupa nantikan di RTM Klik no.
1: Betul semua.
0: Betul percuma.
1: Betul-betul
0: percuma.
1: Jom
0: Good FM.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.
2: Ya, 8.42 minit pagi.
3: Okay, Nick Freestyle pagi ni. Terima kasih Nick Freestyle dengan kita juga pagi ni. Nick Freestyle, dia kata apa tahu Ibas? Ya. Berkenaan dengan topik yang kita bincangkan hari ni, dia kata. Okay, berkenaan dengan kalau nampak sesuatu berita yang mengejutkan, berita terkejut, dia kata, hampa semua, jangan terus ambil action, percaya benda tu, dia kata. Dan kita terus sebab. Tunggu dulu. Nick Freestyle dia kata. Kita tunggu dulu. Macam timbang bola lah. Han tak kerti timbang bola. Abah takat sekali lah. Ha. Jatuh atas kaki. Habis.
2: Habis lah. Ha.
3: Kalau dia. Dia buk, pak, buk, pak, buk, pak.
2: Sampai berapa minit
3: noh. Buk, buk, buk. Lagi dia tak kata jatuh bola. Jatuh.
2: Dahsyat.
3: Ha, kan, Nick Freestyle. Ha, dia kata.
2: Pernah main sini kan Nick
3: pernah
2: Freestyle.
3: Pernah main sini. Ni dia timbang bola dalam konti ni.
2: Oh, dalam konti ni.
3: Kita kata jadi ni. Main cakap ni. Tak jatuh-jatuh bola. Aduh. Dia kata kalau nampak berita yang mengejutkan. Dia kata jangan kita terus percaya. Kemudian kita sebab. Yang tu jangan, dia kata. Kita ambil masa dulu, kita check dulu, sahih dulu, supaya dia ni tak jadi, kita ni tak jadi penyebab maklumat yang salah.
2: Ya, Nick Freestyle no?
3: Nick Freestyle.
2: Kak Aisyah gampung gabus pulai
3: Bali. Gabus pulai
2: Bali,
3: sejuk.
2: Dia kata, sejuk itu kan?
3: Gampung tu sejuk.
2: Dia kata macam ni.
3: Kata macam mana?
2: Bas pun terikut dari badut dia kata.
3: Dia kata, memanglah, tak apa. Memang dia kata, bukan kita yang kata.
2: Apa ni?
3: Dia kata.
2: Dia jual.
3: Dia kata.
2: Dia jual sayang.
3: Sayang apa?
2: Sayang betulah. Lepas tu kacang lendiang.
3: Cabai burung.
2: Cabai burung pedas.
3: Betul tak?
2: Pedas apa Ibai?
3: Pedas macam mana?
2: Macam mana pedas?
3: Tak apa nak pedas. Tak nak tak makan pedas.
2: Pedas si.
3: Oh pedas si.
2: Dia kata orang ni.
3: Dia kata.
2: Dia kata kan orang duk buat fake ke dia.
3: Pasal
2: dia apa? Jual macam tak apa yang tak fresh. Sedangkan dia jual hak baru lepas kutip.
3: Awak cakap macam tu.
2: Sebab tu dia apa dia bagi gambar apa semua. Ni dia. Fresh.
3: Tak, kita itulah sebarkan berita palsu ni. Kita fitnah orang lah.
2: Janganlah macam tu. Tak baik kan. Kita cari rezeki yang halal.
3: Kita ni dah tahu. Kita dah mengaji lah. Bila kita sebarkan fitnah. Kalau benda tu tak betul. Orang tu tak buat.
2: Dia
3: apa
2: no.
3: akan jadi kat kita? Kita nak buat macam mana?
2: Dia janganlah. Dia kata.
3: Kita jangan buat macam tu lah.
2: Ni Bas. Dia ibarat dengan kabu.
3: Kabu.
2: Kabu kat bantai tu kan. Kita buat kabu. Lepas tu bila kita tepuk bantai tu, kabu tu dia terbang kan. Kabu tu kan ringan.
3: Duduk dalam bantai nak terbang ni.
2: Dia tepuk kan tu. Kita tepuk-tepuk tu dia apa? Terbang, terkeluar lagi kan.
3: Kabu tu, bantai pecah lah.
2: Bantai pecah.
3: Abang dah bantai pecah. Ni duduk dalam bantai nak terbang memang nak kabu.
2: Orang kata tepuk bagi keluar bantai tu pecah lah.
3: Bantai okey.
2: Lepas okay. tu kabu tu pun terbang. Kata macam tu lah fitnah. Mak kata kita boleh minta maaf kat ni. Tapi fitnah tu dah tersebar pas mana hala dah. Larat kita nak minta maaf. Larat ke kita nak minta maaf kat semua orang yang kita ni.
3: Kalau macam tu. Kabu tu boleh gagah lagi kan Mak. Tapi kalau macam dunia sekarang ni, kita fitnah di ujung jari. Kalau orang tu sampai kat kau ni, dia sebab pergi kat kau ni. Dah nu dia kita kata dia ni tak pernah muhung ni. Ibas ni pernah muhung. Tapi berita tu senaknya tak betul eh.
2: Tak tahulah dia dalam grup
3: sebab pisatnya.
2: Ni dalam grup tu ada 1,000 orang. Tu dia.
3: Grup 1,000 tu pula ada lagi 1,000 orang.
2: Bayangkan.
3: Kan. Jangan macam tu.
2: Okay.
3: Tak harap nak minta ampun.
2: Sebab tu kami duduk kongsi dengan anda semua topik pagi ni. Kami tak mau benda-benda macam ni lah kan.
3: Tak mau dah terjadi.
2: Kita nak media sosial ni bagus, kita guna cara yang betul.
3: Cerdik belakang lah kita. Dia ibarat macam ni lah kan. Kata Pak Tam Hamzah pula ni.
2: Pak Tam Hamzah kata
3: masuk
2: apa?
3: Masuk lagi Pak Tam Hamzah pagi ni. Okay, dia kata Pak Tam Hamzah, dia kata pagi ni kita ibarat kita ni macam dululah. Kalau dulu kita dengan media sosial ni, dia kata ibarat makan nasi rumah kenuri. Buffet. Dulu bubuh sampai penuh pinggan. Last kali tok macam tu lah. Tak reti. Lah ni kita kau cerdik dah. Kita makan, kita buh dekat mana kita nak makan. Begitulah juga dengan media sosial. Dia kata kita tengok dulu, pastikan dulu, baru kita send apa-apa. Dah cerdik dah sekarang ni. Alhamdulillah. Dia kata jangan tahu fitnah-fitnah dalam media sosial. Jaga jari. Walaupun mulut diam. Okay. Pak Tam Hamzah.
2: Pak Tam Hamzah. Okay. Pak Luman Bukit Kuang pun sama juga. Sama-sama dengan kita. Lepas tu Kak Long City.
3: Kak Long City apa dia kata?
2: Kita nak berhibur ni kan. Kak Long City kata, dulu orang tengok perkembangan semasa melalui TV dengan dengar radio je. Susahlah nak komen apa-apa. Lo ni gadget ambil alih. Jadi pelbagai isu semasa dapat diketahui dengan orang kata cepat kan. Komen-komen positif apa semua dapat tahu. Tapi komen negatif pun bukan main banyak. Jadi terjadilah jari lebih laju daripada fikiran. Tu yang kita kata kena elakkan benda-benda yang tak okey. Terus komitmen dan pandang ke depan Kak Long Siti.
3: Ni kita sembang. Kalau kata Kak Long Siti kata tadi memang betul lah apa yang dia kata kan. Kalau kita sembang sekarang ni, ni media sosial. Kita tak lebih meluas lagi ke arah apa tu? AI. Kalau ke arah AI,
2: lagilah.
3: Lagi kita ni rasa bimbang dan juga risau kan. Tapi kita ni dalam dunia yang serba canggih sekarang ni, untuk memudahkan kita adalah sistem AI. Mudah kita nak cari sesuatu, nak dapatkan apa-apa maklumat yang sahih, yang tak sahih, semuanya ada. Tetapi banyak juga yang kita peragakan tentang video-video yang dipamerkan tak sahih. Tengok scammer yang kita kena scam tu kan. Scammer ni dia pandai. Dia tengok, dia buat macam muka kita sekali, dia boleh ambil kita punya gambar. Sampai bila dia boleh buat? Dia boleh buat macam-macam. Gambar kita pakai baju warna nu, gambar kita pakai macam ni, gambar kita pergi di sana, sedangkan kita pun tak tahu apa.
2: Itu bahaya
3: dia
2: tu. Okey, kita nak ke utama 9 pagi ke kita nak berhibur satu lagu tu cakap lagi?
3: Okey, kita dah tak sempat dah.
2: Tak sempat dah. Kita sambung lepas pukul 9 lah. Sebelum tu jomlah sebab apa tu?
3: Apa tu?
2: Sempadan Sadau tu dah buka.
3: Menarik kan?
2: Macam menarik lah. Lepas pun ingat dah hujung minggu ni nak pergi tengok jenguk-jenguk juga.
3: Boleh lah. Lalu lintas tu kan. Macam lalu sikit ya. Terus jumpa Bukit Kayu Hitam. Bukit Hitam tu lah nak pintu sempadan kita Malaysia Thailand. Sebab dulu duduk lama di situ.
2: Duduk di sempadan Thailand. Oh ya, kepatut berjumpa dengan orang situ.
3: Yes lah, kahwin dengan orang situ maklum.
2: Okey lah, jom ramai-ramai kita pergi.
3: Okay.
2: Thailand.
3: Thailand lah.
2: Sawadee ka.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi jadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan kedudukan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jirita sebagainya. Mananya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Mananya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaharu Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang kariernya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM kan ada. Yeah.
1: Ini masanya Aktif 6-10. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghampiri 9.15 minit pagi. Kata Pak Su kontraktor.
1: Dia kata apa?
2: Mai makan pulut ikan belanak.
1: Ikan belanak, pulut ikan belanak.
2: Oh, sedap gila.
1: Ikan pulut belanak. Ikan belanak takat sedap sudah, dik. Jangan tambah yang belakang.
2: Dah, ikan belanak masam, ikan belanak kering tu memang terbaik.
1: Ikan belanak tu. Kalau ikan kedera tu pula macam mana?
2: Kedera dia adik-beradik.
1: Adik-beradik.
2: Dia memang sama bentuk dia. Ikan belanak lagi sedap pada kedera.
1: Azlina Nok, dia kata renggi tu emping lah bas. Emping.
2: Bas yang tak tahu, DJ E yang tak tahu.
1: Dan memang saya tak tahu renggi tu apa. Tapi kalau emping tu memang saya tahu lah. Saya dah kecil lagi, saya dah tumbuk dalam emping tu. Sebab dulu kan ada Tok Ngasu. Dia tu dia tanam padi pulut semata-mata untuk nak buat emping. Jadi dah settle semua kerat padi waktu tu. Dia mulalah ambil padi pulut dia tu. Kemudian orang kata apa? Buanglah. Apa tu? Tak. Amboi.
2: Padi pulut.
1: Mukui. Padi kan tak boleh nak ambil dengan mesin. Takut ni campur. Mukui dalam tong tu balik tumbuk tu tu. Tu makan emping. Waktu tu emping yang fresh,
2: sedap,
1: lembut.
2: Sedap noh. Lembut. Dia wangi ya kan. Sebab itulah kita nak kena pinap kot getah lah rasanya.
1: Tak ingin lah.
2: Nak pergi cari yang emping. Lepas tu makanan-makanan rare tu kan. Nantilah kita pergi squat Kedah. Tapi squat Roger makan pergi negeri Perlis pula dah noh.
1: Tu Perlis. Tu kacau dengan Perlis pula. Jenuh lah dia pun. Orang kata mai buloh kami buat apa ni.
2: Orang Perlis memang cakap ni apa tu.
1: Mai kami hampa sana sudah. Tak sadut pergi mat kami. Dia kata.
2: Aduh. Hai. Okey lah. Dan juga Azhar merebut pun bersama juga dengan kita ni. Nak buat ucapan kat sahabat saya Arif Santan.
1: Arif Santan tu memang betul. Orang Perlis tu.
2: Semoga berjaya dalam perniagaan katanya. Lepas tu kita ada Kak Habsah Desa Kedah Naga Lilit. Kita syukur alhamdulillah lah. Dia kata apa ni, duk mendengar Kedai FM ni sihat-sihat sahaja. Seronok lah dekat Kedai FM ni. Rasa macam kita dia depa sekali duk main dengan kita ni.
1: Memang depa duk sekali kita ni. Penuh lah konti ni. Depa pun main penuh sini ni. Awak dia jadi Perlis ni kan,
2: Perlis FM.

0: Tak apa-apa, tak balik, tak balik. Cuci sikit lidah tu. Okey, ni. Faiz Ija 24 dia kata nak makan durian. Dia kata bas, jangan duk lorak lah mai ni kat Harun Boh ni. Dia kata murah semua ada. DJ Bas, mai mai mai makan durian, mai.
1: Dekat mana gurun?
0: Harun Boh.
1: Harun Boh.
0: Jitra.
1: Ni, kita balik-balik pada topik kita.
0: Topik
1: sebelum kita nak gulung sat lagi. Kan, katanya daripada Farah Kulim ni. Dia kata kadang-kadang orang ni terlalu berani kata kasar di media sosial kerana sebab apa? Tidak berdepan secara bersemuka. Ha, tu dia berani. Bila jumpa dekat depan-depan, tak berani.
0: Malah lah depan-depan. Takut nanti bergaduh apa semua kan. Tak payah lah macam tu. Biar lah. Kalau nak keli sikit-sikit sudahlah. Kan orang kata apa, orang bagi ada masakan macam orang suka makan ikan siakap tu kan, sweet sour. Ada pedas sikit, ada manis sikit, masam sikit.
1: Oh, dia kena macam tu noh.
0: Macam tu sudahlah. Kita orang kata apa, dalam kehidupan ni, rencah kehidupan ni kena ada lah macam tu.
1: Ni Abang Terayan kata,
0: Abang Terayan,
1: ikan belanak saya suka goreng pedas. Okey lah tu. Pak Su pun kata tu belah mata ayak yang cakap siapa DJE tu.
0: Oh, mata ayak.
1: Bukan mata air.
0: Bukan mata air, mata ayak.
1: Mata ayak. Dan juga adik apa ni, bukan adik, DJ Dot.
0: DJ Dot,
1: dia pun masuk jugalah live Ibas ni.
0: Thank you DJ Dot. Dot canggih ni.
1: Dot canggih ni. Terima kasih banyak-banyak. Dia kata jari memang laju, tapi akal dan hati kena jadi break. Ayat Dot tu.
0: Dot lah. Dia kata,
1: dia kata jari memang laju tapi akal dan hati kena jadi break.
0: Zul break. Oh, akal dan hati kena jadi break. Udah break, tekan break lah.
1: Tekan break. Betul juga.
0: Ni ada Zul Arifin Derang. Orang Derang main. Terima kasih lah ya, yang mana lalu-lalang jalan Derang ni. Jangan deras sangat dia kata kereta tu. Ikut hal laju, patuhi hal laju. Dia kata takut pula budak-budak sekolah duk lintas apa semua tu. Dalam perbezaan pendapat ni, dia kata di media sosial ni, dia kata memanglah, oh ni dia serius sikit Zul Arifin Derang ni.
1: Awak
0: Arifin
1: Derang tiba-tiba serius ni.
0: Ramai yang mudah dia kata duk keli, serang secara peribadi dia kata. Hantar mesej WhatsApp dan sebagainya dia kata. Tapi kita nak tahu juga cara yang terbaik kita tu berbeza pandangan dia kata, tanpa kita ni nak rosakkan hubungan sesama kita. Dia kata boleh, dia kata nak beza pendapat. Tapi janganlah rosak hubungan kita. Kalau lebih pada 3 hari dia kata nanti takut tak bau di sana tu, dia kata. Oh boy, hak ni memang tersentuh jugalah kan Zul Arifin Derang ni. Terima kasih Zul Arifin Derang.
1: Terjadi kat dia ke?
0: Boleh jadi dia ni terjadi kat dia ke
1: kan, sebab dia punya kata-kata tu menusuk ke kalbu.
0: Yalah.
1: Apalah apapun Zul Arifin Derang, kalau ada selisih yang faham tu, tak apalah kita, insyaAllah.
0: Tak payahlah kita buat-buat bagi-bagi cerita-cerita bang. Kita ni hidup kita ni tak lama tau. Kita jangan duk cari musuh lah. Kita cari kawan. Ya, kawan ramai tak apa.
1: Betul. Kak Ya pun seronok dengar DJ 2 bersembang. Dia kata hibur.
0: Terima kasih Kak Ya.
1: Abang Din Taiping pun sama juga. Sekejap lagi kita closing lah.
0: Sekejap lagi.
1: Lepas ni.
0: Ada lagi.
1: Lama tak dengar lagu
0: best
1: ni.
0: Best sabar.
1: Orang kata kan kalau ni janganlah sampai tandan pisang kan. Jangan berbuah dua kali dan sebagainya. Zul Arifin Derang kita kena eratkan silaturahim.
0: Tapi dia berbuah sekali.
1: Berbuah sekali no?
0: Berbuah sekali.
1: Kedah faham.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sangat hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
5: Okey, baik, Kedah FM Mesra Harmoni. Sekali lagi untuk anda ya, berkenaan dengan satu lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda waktu ini, bersiaran di Kedah FM berkenaan dengan budaya buli ini ya.
6: Mm-hmm.
5: Yang juga bila kita nak masuk contoh ke sekolah, berasrama ataupun ke universiti, dia macam ada ragging tau. Kadang nak masuk minggu suara kenal itu ragging. Jadi untuk perkataan tersebut ragging ni, memang rasanya dah tak sesuai dah untuk perkataan bila nak masuk ke sekolah.
6: Ragging
5: ataupun ke pusat-pusat pengajian. Ini yang dikatakan oleh Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai. Tanggapan semikian kata dia tu mengelirukan pelajar tau. Sehingga kan mereka ni kadang-kadang mereka rasa takut nak masuk ke sekolah-sekolah ni sebab ada tu lah. Okey, minggu pertama ni kena ragging. Macam tu. Itu yang buatkan dia rasa takut. Jadi Dr. Abdul Rahman dia kata benda tu memang dah tak boleh dah. Jadi tindakan menormalisasikan budaya buli ni termasuk menganggap sebagai amalan ragging ni sebagai proses membentuk jati diri ni, ketahanan mental perlu dihentikan lah. Dia kata kalau boleh gejala tersebut tu kita tak boleh lah, takut dia berakar umbi dalam industri pendidikan. Dia ni pensyarah kanan psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja ni, Universiti Kebangsaan Malaysia ni. Sebab dia kata tak perlulah benda-benda tu nak ragging-ragging kan. Masuk kerja mana nak ragging 2-3 hari okey lah. 3 hari masuk tu layan macam dengan kita ni raja tau. Oh, lepas pada 3 hari Nah. Kerja ni, nah buat ni, nah buat nu. Oh, tak boleh macam tu.
6: Ragging tu.
5: Ragging.
6: Kalau boleh tak payahlah eh.
5: Tak payahlah.
6: Kita wujudkan budaya ragging ni. Kita layan semua orang. Baru ke lama kan kita layan dengan penuh sopan santun.
5: Kita pun kerja kan, Pak?
6: Sama je sebenarnya.
5: Biar dari atas sampai ke bawah semua sama dalam satu industri.
6: Ya, kita layan sama adil.
5: Yes.
6: Ni Bob Ruat.
5: Bob Ruat.
6: Bob Ruat tanya, Ibas, pergi tak pergi Masjid Terapung kat Ian tu?
5: Masjid Terapung tak pergi, tak pergi.
6: Tak pergi sebab dia tak buka lagi. 17.07 ni baru buka.
5: Oh, 17.07 baru buka.
6: 17.07 baru kita pergi.
5: Lalu boleh ya?
6: Lalu boleh tengok. Abah hari-hari lalu.
5: 17?
6: 17.07.
5: 17.07. 17.07 hari Khamis.
6: Hari Jumaat.
5: Ha?
6: Hari Jumaat. 17.07.
5: 17 hari Jumaat?
6: Ya. 16.07 kita konti hari Khamis.
5: So, hari ni?
6: Hari ni 13.07.
5: Hari ni 13?
6: Esok 14.07, Iban.
5: Esok 14?
6: Haa.
5: 15?
6: 15 hari Rabu. 16 hari Khamis. 17 hari Sabtu. 17 hari Jumaat, 18 hari Sabtu, 19 hari Ahad. Kenapa?
5: Sebab GA ada temu janji dengan doktor. GA lupa repa.
6: Ya, 17 kan. 17.07.
5: Takkan hari Jumaat tapi doktor tu pun.
6: Kena telefon balik.
5: Doktor ni nak kena ni.
6: Okay. Batun Suryani dia kata fikir dahulu sebelum nak komen sesuatu.
5: Yes, tepat.
6: Lepas tu Nur Azila kata selamat pagi Bas, daripada kampung Gajah Perak. Anak pulau. Katanya assalamualaikum. Apa pun fikirlah dulu sebelum komen.
5: Sungguh.
6: Kak Jamaliah Malia, selamat berkonti. Salam daripada Selangor ni.
5: Oh, jauhnya dari Selangor.
6: Cidir.
5: Ramai Selangor mai.
6: Cidir.
5: Cidir.
6: Pedas nak mampuh.
5: Apa dia pedas nak mampuh?
6: Oh, dia kata ni.
5: Dia tak kata pedah nak mampuh pasal ulu ni bah.
6: Pedah nak mampuh.
5: Dia kata pedih.
6: Pedih.
5: Oh, pedih nak mampuh.
6: Pedih nak mampuh.
5: Pedih. Pedih. Dia tak kata dan pedas tu kalau kita makan cabai, makan cabai.
6: Pedih ni kalau kena luka.
5: Pedih. Yes, itulah. Bahasa ulu tu kata ulu. Cakap ulu ni kita tak kata pedas.
6: Kalau pedih apa dia?
5: Tak ada istilah semua pedih belaka.
6: Kalau makan cabai
5: kalau
6: pun pedih.
5: Kalau kena makan cabai pun pedih. Kalau hati terluka pun pedih. Kalau luka jari pun pedih. Semua pedih belaka.
6: Kalau pedih?
5: Pedih tu. Tunggu-duk ke.
6: Okeylah. Kak Mah KMK pun bersama dengan kita juga. Rencah kehidupan. Kena ada masam manis, masin. Jari memang laju. Tapi kena berhati-hati. Jangan ikut rasa katanya.
5: Ikut
6: Kak
5: rasa
6: Karijah. Kak Karijah Harifin pula. Kalau saya tengok FB suka grup tu dia kata. Kalau nak komen pun yang bermanfaat saja. Tak suka komen-komen yang tak bermanfaat. Lebih-lebih lagi takut jadi fitnah.
5: Oh, itu yang kita tak mahu sangat kan. Jadi fitnah ni sampai bila-bila macam tu. Syukur Mat Saat. Taman Dinosaur di BPJ. Sungai Petani dibuka lah, dia kata.
6: Taman Dinosaur.
5: Taman Dinosaur takut nak pergi kan. Takut telan lah Dinosaur tu.
6: Okeylah, kita pun nak closing dah kata, apa ni topik kita hari ni.
5: Closing my court report.
6: Sebab itulah kita kata apa ni, jari memang laju daripada akal ni. Sebab tu kita kena ada hati dan akal ni kena jadi break kan. Sebab tu kena kata sentiasa berwaspada. Sebab apa, media sosial ni umpama pisau. Kalau digunakan dengan baik, dia boleh membantu. Digunakan dengan salah, dia boleh melukakan hati kita, jari kita dan sebagainya. Tapi yang peliknya kan, kadang-kadang kita ni sangat sopan bila berjumpa dengan orang. Assalamualaikum.
5: Ya, malah
6: lemah lembut.
5: Lemah gemalai.
6: Tapi ya Allah, bila di media sosial, dialah yang jadi keyboard warrior.
5: Tapi kalau kan kita tengok kat juga kan, ada juga yang kata ni, elok lah kalau boleh kan, elok dan elok kan. Muat naik status yang kadang-kadang merisaukan kita semua. Dia naik status dia kalau ada masalah apa, tak kialah dengan keluarga, dengan suami isteri, dengan siapa saja, elakkan kita buat naik status. Buat apa kita nak ceritakan kepada orang lain? Biarlah kita yang menyimpan ke tersebut juga. Melainkan kes keluarga ni, simpanlah. Kita nak cerita dekat orang saja. Okey,
6: ramai yang Saidin mendoakan, ramai juga yang sebaliknya.
5: Terima kasih Abang Saidin tadi ya.
6: Abang Saidin, terima kasih banyak-banyak
5: status tadi. Okey, media sosial ni macam dikatakan lah, Abang, cermin diri kita kan. Walaupun kita tengok komunikasi ni memanglah ada melalui cermin depan kita tu lah, skrin tu. Tapi yang nak ceritanya, setiap perkataan tu yang kita tulis, yang kita tekan apa semua tu, dia bawa makna tau. Bawa makna dan juga boleh beri kesan kepada insan yang lain.
6: Betul.
5: Sebab itulah kita ni di kedai FM. Tak sebab apa yang kita kata ni betul. Cuba buat saja. Jangan duk betul-betul. Oleh tu, jadilah pengguna yang bijak. Dan juga berfikir sebelum kita nak menulis tu. Semak sebelum berkongsi. Dan kita perlu menghormatilah pandangan walaupun kita berbeza pendapat. Yes.
6: Sebab tu kita mungkin tak mampu nak kawal apa yang kita, yang orang tulis kat kita, Ibas.
5: Betul.
6: Tapi kita mampu kawal apa yang keluar daripada jari kita sendiri.
5: Betul.
6: Dalam dunia kita hari ni, adab bukan tanda lemah. Ingat tu. Adab tanda kita matang. Nak ni. Nak pantun sikit boleh ke?
5: Boleh.
6: Burung merpati terbang sekawan. Hinggap sebentar di pohon sena. Media sosial, medan pergaulan. Adab dijaga, hidup bermakna. Dia.
5: Mantap. Kalau hang bagi pantun tu, aku pun nak bagi jugalah. Tadi hang kata apa? Pantun apa?
6: Pantun lah.
5: Macam mana? Pantun nak buat?
6: Burung merpati terbang sekawan. Hinggap sebentar di pohon sena. Media sosial, medan pergaulan. Adab dijaga, hidup bermakna.
5: Pergi ke pekan membeli suasa. Singgah sebentar membeli jamu. Jaga bicara di alam maya. Mana kata cermin diri kita selalu.
6: Ui, lagi hebat semai.
5: Kena fikir juga. Memang itulah, kita ni kena tahu juga apa-apa pun. Sebab kan jari kita ni adalah pena tau buat masalah ni. Dalam media sosial ni, ataupun atas kertas yang kita baca oleh seluruh dunia yang akan dibaca. Sebab cermin kita ni digantikan kertas yang kita ada. Setiap kataan yang kita tulis tu, mungkin dia ni ambil masa yang kita katakan kalau 5 minit tu lama. 10 minit, 3 minit pun lama. Saat saja untuk kita hantar. Tapi kesan dia, lama.
6: Jangan lama. Bertahun-tahun. Kadang-kadang makan tahun.
5: Lagi satu tu lah. Macam kes rumah tangga kan. Dia jatuh tau. Tapi itulah. Tak
6: janganlah, kalau boleh janganlah. Elakkanlah. Okeylah, kita bawa topik kita yang lain pula nanti. Hari Khamis nanti bersama
5: kita.
6: Semuanya di Aktif 6.10.
5: #Rancak
6: Berbisa.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Kreatif Menam 10 hashtag Rancak Berbisa. 9.43 minit pagi.
1: Baru 9.43 minit pagi. Baru.
0: Baru.
1: Baru.
0: Tapi apa? Kita pun ada 20 minit lagi Bas untuk kita mendarat di kedai FM.
1: Mendarat?
0: sebab penerbangan kita ni bagi masa kan 4 jam. Kita mulakan penerbangan tadi pukul 6 pagi.
1: Jauh perjalanan juga kan?
0: Ya. 4 jam. Dan kita akan dijangka mendarat di lapangan terbang kedai FM sekitar pukul 10 pagi nanti. Diharap semua anak kapal dan juga penumpang-penumpang mengambil tempat dan juga duduk dalam keadaan yang selesa.
1: Okey, untuk anda mungkin yang sekarang ni berada di kediaman masing-masing, duduk di rumah, baru balik dari Nat, baru balik dari market. Orang Kedah ada kata market tau.
0: No, market.
1: Belikan dan sebagainya, beli barang-barang, tak tahulah. Lah ni kita main dengan beg plastik ya. Beg plastik untuk kita letak barang. Ada setengah tempat tu yang tak bagi dah beg plastik kat kita kan.
0: Jenuh lah.
1: Alah, waktu tu kita dah celaru, dah beli banyak, nak buat macam mana. Kita pula bawa bakui, tak tarik troli. Oh, yang tu mula dia main perasaan macam tu. Terpaksa lah kita beli beg yang orang kata apa, mesra alam.
0: Memang gitu. Kita kena ada bubuh dah dalam handbag kita tu, beg yang mesra alam.
1: Ha, kena ada juga
0: bubuh
1: kan
0: tu. Memang kena ada.
1: Okey, sebab itulah kedai FM juga ada, kita edarkan. Kalau tengok kita buat program, ada juga kita sediakan beg untuk anda yang bila lipat tu kecil ya.
0: Sampai tinggal besar dua jari.
1: Yes, tapi sebenarnya apa kita nak kongsikan kepada anda, cara kita simpan beg plastik di dapur supaya dia tak berselera, mudah pagi ni kita nak ambil apa semua. Cara dia kalau GE, dia tengok di sinilah, di pantry kedai FM dulu sewaktu ada Yohanis Yusof. Yohanis Yusof ni dia akan ambil semua plastik-plastik yang ada di situ lah. Dia akan buat bentuk, pusing-pusing bentuk tiga segi tau. Bila bentuk tiga segi tu, dia akan letak dalam satu bekas di situ. Jadi mudahlah untuk kita nampak kemas, kita nak guna. Lepas ni kita boleh ambil, kecuali yang bekas ikan semua tu kita buang lah. Tapi kebanyakan benda-benda yang ada di pantry kami ni semuanya yang bersih. Macam kita di rumah tu, kita kena kelas tengok lah. Nanti jangan pula kita simpan yang plastik yang kita bawa balik sotong. Sebab apa yang sotong ni, dia bu derah ingat bang.
0: Panggil rasa sotong je bas.
1: Lembut, sedap. Kan? Ha, sotong walaupun
0: takkan
1: harga dia mahal.
0: Takkanlah yang tu nak simpan plastik zap bubur ikan.
1: Dah takut tersilap, dik. Tersilap. Ambil persimpan gue sekali, sebab kalau kita tak buat dalam bentuk tiga segi ataupun kita tak lipat tu nanti, dia akan tak kira ambil bubur sumbat-sumbat tu. Oi, tengok macam tu tak boleh. Tengok-tengok
0: nanti lah, bau kan. Keng.
1: Hei, bau apa?
0: Keng.
1: Ambil je mana bang? Kampung mana tu?
0: Ha? Dia memang bau tu memang teruk lah tu. Nama kalau lorak-lorak tu.
1: Orang mana? Bahasa mana? Dah bau pas sekali lagi tadi? Memang kenal lah penerbit lorak bagi ni. Bau keng dia kata. Okay, untuk anda. Bas, macam mana kita?
0: Kita berhibur dulu lah.
1: Okay, jom.
0: Lagi bawa kita apa ni? Kita closing market report pula.
1: Okay, baik. Celine Dion untuk anda.
0: Dah. Hani Suraya.
1: Suraya.
0: Hani Suraya.
1: Hani Suraya.
0: Rasa saya sayang, hey.
1: Rasa sayang.
0: Sayang, hey.
1: Hey.
0: Pernah dengar lagu tu masa kecil? Rasa sayang, sayang, hey. Kedai FM.
1: Tapi kalau kita nak test mic kan, hey, hey, hey. Nazri Amin.
0: Nazri Amin.
1: Want you.

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
1: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.
3: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
4: Ya, 9.50 minit dah pagi. Tugasan ni bas pun dah di hujung-hujung dah. Selepas ni, Siti Zia akan temani anda kan. Esok, Lusa Sumi akan ambil alih tugas.
5: Okay.
4: Untuk temani aktif 6.10.
5: Okey, berkenaan dengan Piala Dunia, FIFA World Cup 2026 juga. Kita akan ketahuinya pada hari Rabu nanti. InsyaAllah Sumi akan kendalikan untuk satu lagi program khas untuk Piala Dunia tersebut. Dan untuk anda semua, hari Rabu nanti 15 Julai pukul 3 pagi, France akan bertemu dengan Spain.
4: Ya. Hari ni pun memang ditunggu-tunggu untuk semifinal. Dan juga 16 Julai pula England akan bertemu Argentina.
5: Okey, berkenaan dengan apa yang diceritakan oleh Kylian Mbappe, dilihat katanya cuak juga untuk guna bola baru ni. Apa dia tu? Sebabkan okey, kita tengok sikit cerita ni untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Apa yang dikatakan oleh beliau dilihat menimbulkan tanda tanya terhadap bola rasmi baru yang akan digunakan pada separuh akhir. Kalau sebelum ni memang bola yang lain kah? Ya. Sebab dikatakan di sini, pada peringkat separuh akhir nanti, bola rasmi baru yang akan digunakan penentu tempat ketiga dan juga final Piala Dunia 2026. Bola baru lagi. Sebelum ini, pengeluar bola tersebut dan juga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengumumkan penggunaan bola baru bagi baki perlawanan kejohanan itu menggantikan Trionda yang digunakan sejak peringkat kumpulan. Jadi, walaupun pengeluar mengesahkan bola baru itu mengekalkan reka bentuk 4 panel, bentuk tekstur permukaan secara ataupun serta ciri kelajuan dan juga lantunan yang sama seperti Trionda. Jadi, reaksi daripada Mbappe sendiri ketika sesi latihan di Perancis menarik perhatian ramailah. Dan juga dalam rakaman latihan menjelang aksi separuh akhir menentang Spanyol, Kapten Perancis tu dilihat menguji bola berkenaan buat kali pertama bersama rakan sepasukan. Bola baru lagi bas. Untuk ciri-ciri bola tu mungkin juga dia ada kelainan dan juga dia ada kelebihan yang tersendiri. Dan juga apa yang dikatakan oleh Yamal juga ya, yang berpeluang mengikuti jejak Kylian Mbappe muncul juara Piala Dunia ketika masih remaja. Namun bintang muda Spanyol itu masih terdahulu ataupun lebih membantu pasukannya menyingkirkan Perancis pada akhir aksi separuh akhir awal pagi Rabu nanti. Sama-sama kita tunggulah untuk fight yang di antara Yamal dan juga Mbappe ni.
4: Itu dia. Itu cerita bab tu kan. Ini cerita bab apa tu? Kalau Argentina, dia akan bertemu dengan siapa, Bas?
5: Argentina England. Pastinya England akan bertemu dengan gergasi Eropah lah, England.
4: Dan juga Lionel Messi ni, dia bakal bertemu England buat pertama kalinya dalam career dia. Apabila Argentina akan menentang squad The Three Lions pada aksi separuh akhir Piala Dunia pada Rabu ni. Tu yang orang kata tak pernah lagi lah. Apa ni, Messi ni akan bertemu dengan England. Argentina akan bertemu dengan England ni. Dan juga walaupun orang kata kapten Argentina yang berusia 39 tahun tu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa, Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Tengok tu, Lionel Messi pun ketak kan. Makna kata dia pun risau juga. Petah kita yang tak main pun lagi hebat pada Messi punya ketak dia tu.
5: Takut lah, rasa risau juga kan.
4: Dia punya risau dia tu.
5: Okey, itulah kita tengok kan, walaupun pun berkenaan dengan England ni, kita tengok ada rusuhan tau yang berlaku berkenaan dengan bola sepak juga ya, England yang berkait rapat dengan fenomena keganasan penyokong ni yang bermula sejak abad ataupun 19 lagi lah. Yeah. Dan juga memuncaknya pada tahun era 1970-an hingga ke 90-an dengan pembentukan kumpulan Something. Seperti yang dikatakan juga lah, ada yang dikongsi-kongsikan rusuhan Euro 1996. Kemudian pula ada strategi Heysel 1985. Yeah. Rusuhan Les Down and Road 1995. Itulah antara itu yang dikatakan polis pantas lah mengambil apa jua tindakan lah untuk ke tersebut untuk malam England bertemu dengan Argentina. Yeah. Okey, jom.
4: Tugasan kita pun dah habis dah, Ibas.
5: Baik.
4: Jomlah, Ibas akan bertemu hari Khamis nanti. Terima kasih kepada Faridah dan juga Syahlida. Masihkan kelancaran siaran untuk hari
5: Siti
4: ini.
5: Siti Zack akan menemui anda 10 hingga 2 petang nanti.
4: Jomlah, jaga diri semua eh. Jaga kesihatan. Ingat, Kedai FM Seri Harmoni.
5: Sebab kita tinggalkan anda 2 hari. Selasa dan Rabu.
4: Betul. Nanti kita akan kembali pada kami. Baru dia depa rindu sikit kan.
5: Yes.
4: Sebab tu buka lagu The Power of Love untuk anda
5: wow,
4: semua.
5: Wow, mantap.
4: Bye, assalamualaikum.
5: Wassalam.

0: bangunan jam besar Alusta. Bangunan jam besar ini terletak di Medan Bandar berhampiran dengan Masjid Zahir iaitu Masjid Negeri. Pembinaannya sezaman dengan bangunan Masjid Zahir. Struktur dan reka bentuk bangunan ini adalah bercirikan seni bina Islam yang dapat dilihat pada bahagian kubah lambang bulan sabit dan ukiran pada dinding bangunan tersebut. Bangunan jam besar ini mempunyai kaitan dengan bangunan Masjid Zahir dari segi peranan dan fungsinya. Ia memberi kemudahan kepada orang ramai terutama Bilal yang bertugas di Masjid Zahir bagi menentukan masuknya waktu solat sebelum azan dilaungkan. Dahulunya jam di menara ini akan berbunyi setiap kali menjelang masuknya waktu solat. Kemudian diikuti paluan nobat dari balai nobat dan seterusnya azan akan dilaungkan dari Masjid Zahir.
1: Mai Kedah, Darul Aman.

Interaktif 102 #Rancang Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya, pertemuan kita untuk hari ini di Interaktif 102 bertemankan Siti Zack. Siti Zaida Osman akan bersama dengan anda 4 jam sehingga pukul 2 petang nanti. Apapun, saya mengharapkan kesian anda, teman saya sampai ke penghujung tugasan nanti ya. Okey, untuk hari ini percayalah ya, esok masih ada peluang lagi untuk kita, yang mana semalam mungkin banyak berlaku kegagalan ya, kita kecundang dalam pelbagai perkara. Yang penting, jangan pernah putus asa. Orang yang berjaya bukan yang tak pernah gagal, tapi yang tidak pernah berhenti mencuba. Jadi untuk hari ini, yang perlu kita ingat, semangat itu datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi jangan tunggu orang lainlah untuk bangkitkan kita. Jom kita teruskan hari ini dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, setia bersama dengan Siti Zack.

0: same point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Same point. Dan show.
2: Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

Terima kasih untuk anda yang sentiasa bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat menjamu selera juga kepada anda yang sedang menjamu selera waktu ini, makan makanan yang berkhasiat ya. Kalau sakit dan sebagainya, mungkin perlu berpantanglah seketika, okey. Jaga cara pengambilan makanan, bermakna kata kita jaga kesihatan kita ya. Okey, kajian yang diketuai oleh penyelidik dari Universiti Rutgers, New Brunswick, mendedahkan bahawa orang hutan mampu mengawal pengambilan protein mereka dengan teratur apabila buah makanan kegemaran mereka sukar diperoleh. Jadi haiwan ini sebenarnya menggunakan simpanan lemak dan juga asid amino dalam tubuh untuk nak menghasilkan tenaga. Jadi para penyelidik juga menekankan bahawa manusia kini sedang berdepan dengan pandemik obesiti yang global. Dalam keadaan ini juga, corak pemakanan manusia cenderung kepada makanan murah, tinggi tenaga tetapi rendah kandungan proteinnya. Jadi para penyelidik juga merumuskan bahawa spesies yang kini terancam ini sebenarnya lebih bijak daripada manusia dalam mengelak obesiti dengan cara memilih makanan seimbang dan kekal aktif secara fizikal. Jadi kita jadikan orang hutan ini sebagai satu cabaran lah untuk kita pun nak jaga cara pengambilan makanan kita supaya lebih protein. Jadi seimbangkanlah ya cara pengambilan pemakanan kita untuk kita tidak tergolong dalam golongan obesiti. Jom pakat-pakat turun berat badan supaya kita lebih sihat dan kekal aktif secara fizikal. Sama-samalah kita jaga pemakanan kita ya. Okey, terima kasih selagi setia bersama dengan kami.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.

Interaktif Sebulan 2 Kedah FM bertemankan Siti Z waktu ini. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Okey, bahang Piala Dunia FIFA 2026 terus membara dan ramai yang tak sabar ya untuk tunggu pentas separuh akhir nanti, di mana aksi Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan Perancis menentang Spanyol pada 15 Julai pukul 3 pagi, diikuti pertembungan antara England menentang Argentina pada 16 Julai juga 3 pagi waktu Malaysia lah ya. Jadi jangan lepaskan peluang siaran langsung kedua-dua perlawanan ini hanya di TV2 RTM penyiar rasmi. Teruskan untuk bersama dengan kami yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda daripada kami di RTM. Okey, terima kasih sekali lagi. Jom kekal setia lagi bersama dengan kami. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Interactive.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: So perasan tak kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut, tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
2: Bicara Jiwa,
1: Fahami Diri, Reset Minda.
0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

97.5 Kedah FM. Terima kasih sambil-sambil anda melakukan apa saja tugasan amanah yang diberikan kepada anda. Sambil-sambil kita nak selesaikan tu, dengar Kedah FM sini ya. Terima kasih yang bersama dengan kami seawal 6 pagi sampailah tengah malam nanti ya. Pukul 12 tengah malam, 18 jam sehari. Okey, yang sedang melakukan tugasan hari ini, semoga kita berada dalam keadaan yang selesa, dikelilingi oleh rakan-rakan sekerja yang baik-baik kan, yang ramah-ramah. Tapi hati-hati ya, kalau ramah pun janganlah terlalu ramah sangat, selagi dia ada maksud lain. Nah, risau sebenarnya. Jadi kita kena beringat sentiasa, sebab ada juga ya di antara rakan-rakan sekerja, kadang tu dia ramah baik macam adik-beradik. Dia kata ha, lepas tu dia melawak pun ikut dan bertepuk bertampak, tu bahaya. Lepas tu satu lagi, suka nak panggil dengan panggilan dia. Dia panggil dia ke, dia panggil sayang ke, dia panggil yang ke, dia panggil apa ke. Beringat namanya pun rakan sekerja. Jadi jangan sampai kita rasa macam tak selesa nak pergi pejabat pun, duk fikir ya Allah tak seronoknya pergi pejabat ni. Sebab apa? Sebab ada macam gangguan seksual di situ. Ha, ingat ya, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Jadi kepada yang bertugas di sektor kerajaan, boleh dikenakan tindakan tata tertib di bawah peraturan 4-2-D. Ha, kena ingat ni, dirujuk melalui pekeliling perkhidmatan 22/2005. Okey, untuk dikenakan akta ataupun satu gangguan seksual, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Jadi jangan sembarangan ya, jangan sembarangan duk panggil orang dia ke, sayang ke dengan rakan sekerja kita ni ataupun dengan siapa-siapa, sebab ia adalah satu bentuk gangguan seksual jika orang yang dipanggil tu tak selesa dengan perkataan tu. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okeylah, terus dia lagi lah bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Selamat pagi Kedah FM, di mana juga anda berada pagi ini yang setia dengarkan kami waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya, sambil melakukan tugasan anda di rumah ke di mana saja. Hari ini mungkin ada anak-anak kita yang ada bersama dengan kita, tengok-tengok sama perangai dia. Kadang-kadang depan kita ni nampak, ya Allah, baiknya anak kita. Tapi kat belakang kita tak tahu macam-macam aduan yang kita terima daripada cikgu, daripada mungkin mak kawan-kawan anak kita ke, anak kita ni suka ganggu depa dan sebagainya. Jadi kena nasihat lah anak kita ya, jangan terlalu manjakan anak sehingga kita nak salahkan orang lain. Kita tak tahu anak kita macam mana. Okey, daripada satu artikel yang Siti Zek baca nak kongsilah hari ini kan, di mana seorang ibu mengambil langkah drastik dengan membawa anak lakinya yang berusia 7 tahun ke balai polis berhampiran selepas mendapati anaknya mengganggu rakan-rakan yang lain di sekolah. Itu cara yang terbaik. Mungkin dah nasihat dah, nasihat yang tu, nasihat ini, tapi tak boleh masuk juga. Last-last dia kata anak dia memang gerun dengan polis ni, bawa terus pi kat balai polis. Jadi bawa pi balai polis ni bukan apa, nak bagi pengajaran, lepas tu nak mendidik anak dia supaya tak ulang lah kesilapan yang sama. Duk kacau kawan-kawan, dah tegur berkali-kali tak jalan juga, last-last bawa pi balai polis. Senang, biar polis sendiri bagi nasihat kat dia. Lepas-lepas pada tu, okey, tak ada dah jadi seorang budak yang baik. Okey, takkanlah sampai macam tu kan. Jadi kita ambil lah pendekatan kat rumah dulu, nasihat anak macam mana. Lepas mak nasihat, ayah pula nasihat kan. Kalau tak boleh juga, kita buat cara yang macam tu. Tak apa, pihak polis tak apa, benda-benda yang macam ni bukan kata pi nak buat report ke apa, tak. Pi nak bagi polis nasihat dia supaya dia dengar kata, dia dengar cakap kan. Okeylah, terima kasih sekali lagi untuk anda, info yang terbaik kami kongsikan untuk kita bersama.

0: 101.5 seluruh Langkawi.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Kedai FM, sedap didengar.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama
1: Kedah FM.

Lagu cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.

Sekali lagi selamat pagi, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Dan kepada anda mungkin juga duk terfikir-fikir kan, tengah hari ni dah jemur dah rasanya macam nak makan nasi ini. Nak makan nasi jemur rasa macam nak buat pasta. Tengah hari nanti nak makan pasta ke spaghetti ke lah macam tu lah. Tapi tengok balik lah ya, kadang-kadang benda-benda yang macam tu kita beli, kita ingatkan benda-benda kering ni tahan lama. Tapi sebenarnya dia ada jangka hayat dia. Kena tengok balik lah. Cek balik lah semua barang-barang dapur kita sentiasa. Sentiasalah yang mana kita beli awal tu, sentiasalah tengok dia punya jangka hayat dia, expired date dia tu sampai berapa bulan. Jangan tahu masak je sakit, tak tahu sakit perut, tak tahu keracunan makanan, kita tak tahu apa puncanya. Rupanya bahan-bahan masakan kita tu yang dah lama kita beli, nampak elok lagi, memang elok lagi, tapi sebenarnya dah sampai tarikh luput dah. Jadi kena check lah. Sebenarnya memang pentinglah untuk kita sentiasa periksa tanda-tanda kerosakan ataupun ada bau pelik ke, macam sos dan sebagainya tu ada perubahan warna ke, apa tu, ada macam kulat ke. Kalau lama kita tak guna macam kicap, sos tu dia ada kulat tau dekat botol tu, kena check balik, kena tengok balik kan. Takut nanti kita simpan dalam keadaan yang tidak sesuai, benda tu kena simpan di tempat yang sejuk, tapi kita letak di dalam suhu bilik tak boleh juga kan. Jadi kena ambil tahu dan juga kita manfaatkan sebaiknya stok di dapur kita. Janganlah beli terlalu banyak sangat. Kita kata tak apalah, beli siap-siap, biar tahan lama. Tahan lama, lepas tu kita tak tengok dia punya tarikh luput dia kan. Okey, apa-apa yang terbaiklah untuk anda, kami kongsikan bersama dengan kami di Kedai FM. Sejak selalu di 97.5.

0: pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
1: Laluan ke final
2: Selasa
1: 9:30 pagi.
2: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

Okay, 97.5 Kedah FM. Terima kasih yang baru saja bersama dengan kami. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silalah ya. Ha, mungkin juga baru tukar telefon dan sebagainya. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik untuk dengarkan Kedah FM di mana juga anda berada, ataupun nak tengok apa-apa saja siaran rancangan TV RTM, ha, pun boleh, tak ada masalah ya, menerusi RTM Klik. Yang penting anda setia bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Intro 32 bersama dengan Siti Z waktu ini. Terima kasih untuk anda di mana sahaja berada yang bersama dengan kami waktu ini dari pukul 6 pagi sampailah ni duk dengar lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya. Okey, selamat memandu juga kepada anda yang sedang memandu waktu ini kan. Semoga selamat dalam perjalanan jauh ke dekat ke. Jaga diri elok-elok nah, bawa ikut peraturan, bawa ikut undang-undang yang dah pun ditetapkan. Dan andai kata dalam perjalanan kita tu terserempaklah dengan satu insiden yang tidak diingini, berlakunya kemalangan dan sebagainya, janganlah kita sibuk-sibuk nak jadi apa? Jadi wartawan pertama. Sampai kita lupa perkara penting yang perlu untuk kita buat. Kalaulah dalam perjalanan kita terjumpa dengan kemalangan-kemalangan, tak kiralah kemalangan yang macam mana pun, apa perkara yang perlu untuk kita lakukan, cepat-cepat untuk hubungi 999 dan kita boleh untuk lakukan perkara-perkara yang lain, iaitu kita pastikan kawasan tu selamat. Kalau ada mangsa yang dalam keadaan yang agak kritikal, yang teruk, cubalah untuk kita elakkan daripada ramai-ramai berada dekat dengan mangsa, biar ada ruang-ruang yang terbuka, okay? Dan sebolehnya kita carilah orang yang tahu untuk nak buat pertolongan cemas ni macam mana, dan kita cubalah untuk kawal lalu lintas orang ramai, dan kita jaga maruah mangsa terutamanya wanita. Kita tak tahu kan kalau dalam keadaan kemalangan ni ada kain yang terangkat ke, macam mana ke, kita tutup. Kita jaga maruah mangsa, okey? Dan ingat satu ya, rakaman mungkin boleh kita dapat view, tapi bantuan yang cepat mungkin kita boleh selamatkan nyawa. Jadi kita nak yang mana? Kita nak yang mana yang penting, walaupun yang terlibat dengan kemalangan tu, mangsa tu bukan daripada kenalan kita, daripada adik-beradik kita. Namun kita tak tahu satu hari kebajikan yang kita buat tu akan berbalik kepada kita. Ingat tu ya. Dalam kecemasan, kita jadilah manusia dulu, wartawan kemudian, okey? Terima kasih untuk anda memandu elok-elok, membonceng pun elok-elok. Hati-hati dalam perjalanan ya. Terima kasih yang bersama dengan kami.

0: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi berkemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.

0: Pelan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX pada dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Rozima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempenguruskan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%, dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mashhad, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut timbalan Gubernur Khuzestan, Valiullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Faror turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar, kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kamp pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan saudara, seketika waktu ini saya sampaikan pandangan

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik. Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Laila Anisa binti Zakaria dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini Ustazah nak bawakan tajuk bersangka baik kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Ustazah mendoakan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik kepada kita. Sebab kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Bagaimana seorang itu bersangka baik kepada Allah dan apa maksud bersangka baik kepada Allah? Nabi pesannya, tuan-tuan, puan-puan, jangan kamu mati sehinggalah kamu ini bersangka baik kepada Allah. Maksudnya jangan kamu mati sampai, Nabi pesannya tuan-tuan, janganlah kamu mati sampailah kamu bersangka baik kepada Allah. Mati pun kena sangka baik kepada Allah. Jangan kita mati, contoh satu orang itu dia sakit, berpanjangan sakitnya, dan dia sentiasa mengucapkan dan merasakan bahawa kenapalah aku sakit, kenapalah orang lain senang, aku susah, kenapalah hidup aku begini, lepas satu ujian, satu ujian, satu ujian, kenapalah Allah ni zalim, na'udzubillah min zalim. Kerana Allah tidak bersifat zalim, tapi ramai orang merasakan sedemikian. Allah tidak adil, Allah zalim, Allah buat jahat kepadanya. Sedangkan subhanallah, begitu banyak nikmat Allah beri kepada kita, tapi kita jarang bersyukur. Dan apa terjadi kepada orang-orang yang jarang bersyukur ini? Orang yang jarang bersyukur ini, nikmat pada dirinya itu akan sentiasa ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kesilapannya sendiri, Allah sebut apa? Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang sedikit, Allah bagi sikit je, tapi disyukur dia itu, subhanallah, luar biasa syukurnya itu. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang sedikit, niscaya Allah tambah nikmat pada dirinya, subhanallah. Jadi kena sangka baik banyak-banyak kepada Allah. Dan sangka baik ini berkait dengan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahawa Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah beri kebaikan kepada kita. Pada orang mukmin, sungguh segala-galanya sangat ajaib. Kenapa? Ketika dia ditimpa ujian, dia bersabar. Ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada yang buruk daripada Allah. Pasti kalau suatu kejadian itu kita nampak buruk, pasti Allah takdirkan sesuatu yang baik, hikmah atas kejadian itu. Ada ibu yang melahirkan, kemudian Allah ambil nyawa anaknya. Lahir-lahir mati anak dia, meroyan ibu tadi, sedih dia. Tapi jika dia bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anak tadi menjadi penunggu dia dalam syurga. Allahu Akbar. Dia dah ada tempat dan waris dia dalam syurga, dan dia menambah-nambah amal solehnya. Dia menambah-nambah ingatannya kepada akhirat. Dia menambah-nambah kerinduannya kepada Allah, sebab dia tahu bahawa Allah lebih menyayangi anaknya, dan pasti Allah juga sayang kepada dia. Allahu Akbar. Ini orang yang bersangka baik. Ya, jadi sentiasa pulihkan emosi kita, sentiasa sangka baik kepada Allah, sentiasa buat baik sesama manusia, dan insya-Allah bila Allah memberikan suatu tempoh waktu tertentu atas segala ujian, Allah ambil balik ujian itu, Allah beri kebaikan. Kata ahli syurga bila ditanya oleh Allah Subhanahu taala, pernahkah kamu dekat dunia dulu merasa susah? Wahai Allah, kami tak pernah rasa susah walaupun sedikit. Rupanya mereka dilupakan atas kesusahan mereka sebab nikmat syurga yang Allah beri kepada mereka. Kenapa? Kerana sentiasa bersangka baik kepada Allah dan beramal soleh. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM. Interaktif sepuluh dua.
2: Saudara kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda muslimin dan juga muslimat ya. Telah masuk waktunya sebentar tadi 1.27 minit tengah hari. Teruskan lagi bersiaran bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Pukul 2 petang akan dibawakan kepada anda Raudah Sakinah. Okey, terus dia bersama dengan kami lagi di 97.5 Kedah FM.

0: Interaktif 102 Hashtag Rancak Serata-Rata.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

ustaz atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Jangan jadi zalim, tuan-tuan. Apa benda yang Allah bagi, baik. Apa benda yang Allah tak bagi pun, baik. Tu syarat tu. Kadang-kadang kita sembahyang hajat, Tuhan tak bagi kat kita. Pasal apa, tuan? Pasal apa, tuan? Satu, Allah Ta'ala kata, aku akan bersama dengan kamu kalau kamu solat. Masalah kita sekarang, bila kita ada masalah, di mana kita solat? Di mana kita mengadu? Dalam muka buku. Tulis buah gambar sejadah, buah gambar telekung. Kemudian sujud. Nampak penat sangat gambar. Jadi profile picture. Ha, Kak Song? Pakai telekung, buat gambar sujud, muka je gitu. Why always me? Hai, aku siku gambar ni kan? Nak tunjuk kata ada masalah besar tu. Pi mengadu dalam media sosial, pi mengadu dalam toktik, mengadu dalam muka buku. Depa boleh buat apa? Kenapa kau tak mengadukan masalah kau tu ni, tempat dia, nama dia sejadah? Kenapa kau tak mengadu pada Allah? Tu nama dia apa? Sujud pada Allah. Minta pada Allah. Ni tak, tuan-tuan. Sakit. Berzikir. Remote. Zikirnya remote. Tengok bola. Tengok Gusti. Oh, Korean Open. Korean Open. Saya cakap, saya datang jauh tau. Isteri dia telefon, ustaz. Ustaz nak datang tempat kami kan? InsyaAllah. Boleh tak mai tengok suami? Suami saya kanser, ustaz. Loh. Tahap 4. InsyaAllah. Nanti bagi alamat, nanti saya singgah. Saya pun singgah. Tak? Masuklah, ustaz. Suami duduk atas. Saya pun duduk ngadap dia. Ustaz nak air ke, nak apa-apa, nak baca doa ke apa ke? Lah, tadi suruh tengok. Saya tengok. Kau cakap kan, ustaz, tolong tengok, ustaz. Saya pun tengok sungguh. Tengok. Saya kata, abang, abang tengok apa? Saya dia tekan lain pula. Oh, cerita apa ni? Tengok. Saya pun join sekali tengok. Dia langsung tak berminat nak dengar ayat Quran, nak baca tak. Last, sebelum saya balik, dia kata apa kat saya? Dah nak mati, ustaz. Mati pun mati je lah. Malah nak baca-baca apa. Yelah, bang. Saya balik dulu, bang. Assalamualaikum. Dah. Dia boleh cakap. Dah sakit, dah nak mati-mati lah. Baca-baca doa apa, tak guna lagi dah. Tuan-tuan, saya kata sabarlah kak, doakan mudah-mudahan sihatlah dia. Dua hari lepas tu, ustaz, suami tak ada lah. Tak apa, selamat. Dia kata apa, dia putus asa. Orang yang beriman, kalau sakit pun dia suka. Sebab apa? Menghapuskan dosa. Macam mana bang? Alhamdulillah, dosa saya banyak, ustaz. Mudah-mudahan dengan kanser ni, ustaz, lega. Kanser saya ni, Allah hapuskan dosa saya, ustaz. Tahun 2004 ada pelajar saya kena kanser, breast cancer, orang custom. Dia kata, ustaz, macam mana nak ubat? Allah kau, oi, tanya saya pula. Kau lagi alim benda saya. Semayang kau, oi. Semayang. Semayang malam kah? Bangun semayang malam kah? Wa minal laili fatahajjad. Dia sebut perkataan fatahajjad. Bukan semayang hajat. Tahajud. Tahajud tu apa? Hajadah. Apa dia hajadah? Bang, tidur dulu, baru bangun.
Tidur dulu baru solat. Tidur dulu baru bangkit solat. Itu nama dia apa? Tahajjud. Bukan hajat. Hajat lain, hal lain. Tahajjud hal lain. Perkataan tu. Maknanya apa? Tidur sat dulu, lepas tu bangkit. Dan di dalam dia pula ada perkataan tasydid, tahajjud. Tahajjud. Kenapa ada tasydid? Nama pun tasydid. Apa dia tasydid? Nak sebut pun susah. Waladdal. Tasydid ada lam, ada tasydid. Asyad ada minku. Asyad di atas dal tu ada tasydid. Maknanya apa? Susah, kuat, hebat. Perkataan tasydid tu nak menunjukkan bersungguh. Tahajjud maknanya apa? Tidur sat dulu, lepas tu bangkit. Kenapa ada sabdu? Kerana nak bangkit tu susah. Hang kuncilah jam nak bangkit ke 4, hang tepuk dia balik, diam jam tu. Diam jam tu. Hang niatlah nak bangkit sembahyang tahajud, nak bangkitlah, main mimpi syok pula, lagi sambung pula. Episod yang kedua, sambung pula, tak jadi tahajud. Mai nak sembahyang tahajud pula, tuan-tuan, hujan pula. Ah, sedak lagi tidur. Kadang-kadang sampai dua handphone kena kunci jam, pap pap lo kiri kanan. Itu nama dia tahajud. Dia susah nak buat. Dan dia susah nak bersambung-sambung, tuan-tuan. Melainkan orang yang diberikan kepada dia taufik. Sebab tu digunakan perkataan fatahajjat, mangon semayang malam. Saya pun cakap dekat dia, kak bangkit semayang malam. Setahun lepas tu dia mai jumpa, dia bawa kat saya buah. Saya kata, kak sihat? Alhamdulillah ustaz, kak dah free daripada kanser. Kak berubat je lah, kak semayang malam je ustaz. Tapi kau bukan seorang. Dengan siapa? Husband. Husband akak. Kami dua-dua semayang malam, ustaz. Tiap-tiap malam semayang tahajud, ustaz. Minta pada Allah sembuhkan kanser. Sekarang sembuh sepenuhnya, ustaz. Bang, kalau isteri kita sakit, jomlah backup dia. Ni isteri seorang duduk semayang, kita pula. Ha, sakit, ha, bayar aku nak tidur. Nah, iya, ustaz. Yang sakit ha, pasal apa aku nak mayam pula. Dua-dua buat sembuh dah. Dua hari lepas ada satu datuk, isteri dia kena kanser. Dia kata, boleh tak jumpa Ustaz Kazim? Ustaz Kazim sibuk. Datuk, datuk dari mana? Kuala Lumpur. Tak boleh langsung kat jumpa dia. Isteri dia pun tak jumpa dia. Tambah datuk nak jumpa dia lagi dah. Mana ada saya jumpa, tak dan nak jumpa orang rumah tak. Semalam saya di Ampang, Selangor. Pukul 9 pagi tadi di hospital Pulau Pinang. Malam ni kepala batah. Besok balik bandaran, perbandaran seberang perai, Perdah. Malam besok, malam besok Masjid Kota Sarang Semut. Bila nak balik? Hari Khamis. Tu pun saya duduk sak je. Pukul 11 kena pergi Melaka pula. Habis Melaka ustaz, pergi mana pula ustaz? Pergi mana pula? Hari Jumaat kat Sungai, malam kat Ipoh. Dengan isteri pun dia tak jumpa ustaz. Oh, datuk, oh, tambah dengan datuk ke siapa. Kami pun tak jumpa dia. Oh, sudah. Habis tu yang jumpa dia siapa? Driver. Saya balik cemui dengan driver. Tak ada bukan lain gampar orang ni. Depa pun kata, kami pun cemui tengok muka ustaz tapi habis ni. Apa masalah? Isteri saya kanser, ustaz. Dan sekarang bebas kanser. Apa ustaz? Apa Datuk buat? Suratul Fil 1000 kali macam yang ustaz cakap. Bagi tahu kat Ustaz Kazim, kami tiru apa yang dia buat. Baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setiap malam sembahyang hajat, tiap-tiap malam sembahyang tahajud, dan kami cukupkan 1000 kali
minum air sembahyang, minum air sembahyang, minum air sembahyang. Last-last doktor tanya, berubat di mana? Tikar sembahyang. Berubat di mana? Tikar sembahyang. Minta pada Allah, minta pada Allah. Tuan-tuan, kenapa kita tak yakin? Letakkan kepala kita, dahi kita di sejadah. Hamburkanlah kata-kata, ya Allah, ya Allah. Minta. Sujud dengan tenang, sembahyang dengan tenang, habis sembahyang, ya Allah, ya Allah. Tadi saya sebut fatahajjat, susah nak bangkit tu, susah. Tapi Allah ni maha baik. Allah bagi kita ni kencing manis. Sat-sat bangkit, sat-sat bangkit. Tosalah tidur dah kat semua pukul 4. Yang kencing ni pun ada orang, tuan-tuan, dia malas bangkit kencing pukul 4, dia pakai lampin. Senang Ustaz, saya malas naik turun katil Ustaz, lemah tak larat turun naik katil tu, tidur kencing je tu, pakai lampin Astaghfirullah. Kau suka abang lah. Allah bagi abang sakit tu, pergi semayang bang. Saya kata lah pada tuan-tuan, saya ni tak tidur malam tau. Saya kata lah pada tuan-tuan, lebih 15 tahun saya tak tidur malam. Sampai malam tadi. Malam ni Ustaz, wallahu a'lam. Dan saya adalah orang yang paling bodoh sekali. Kalaulah saya tak tidur malam tu, saya tak habiskan malam saya mengadu dengan Tuhan. Saya paling sebut BOD tak boleh pula, kena ban pula, entah terlepas pula cakap. Sayalah yang paling BOD. Entah nak benda faham, faham tak faham sudah. Dia tak boleh sebut entah benda tu, dia pun kena gam tu telefon dia ni. Saya orang paling BOD. Kalau saya jenis tak tidur malam, tiba-tiba saya main muka buku. 2 pagi muka duk putih, kuning, biru, duk tengok tak tik. Kadang Ustaz tengok tak? Kadang tengok ke? Tengah tengok main gambar ni pula. Ah, sudah tuan-tuan ni. Main mana pula ni? Duk tergedik, tergedik, tergedik. Oh. Lempar buang. Lempar buang tuan-tuan. Buka TV. Ustaz Kazim buka TV. Ya. Type bacaan Al-Quran. Saya duduk atas kursi urut, saya pun baca Al-Quran 30 juzuk. Dah tak boleh tidur. Adakah saya nak marah dengan Tuhan? Tak. Dulu saya marah lah, bukan marah Tuhan. Pasal apa lah aku tak boleh tidur ni, pasal apa lah. Dulu. Sekarang tuan-tuan, ada makcik jumpa dekat sungai Ustaz. Makcik 4 hari dah tak boleh tidur Ustaz. Saya tak tahu lah. Langsung tak boleh tidur kah? Dah pukul 12 baru tidur. Lah. Selalu kau apa? 9:30 tidur dah. Lah pukul 12 pun tak tidur. Tak tahu lah. Aku siku makcik ni lagi kot. Dia kata pukul 12 baru dia boleh tidur. Tak tahu lah Ustaz. Hak kita ni pukul 6 tak tidur . Bukan sebulan, bukan 4 hari, 15 tahun. Saya anggap saya banyak dosa. Saya banyak dosa, Tuhan tak bagi saya tidur, Tuhan suruh saya pergi sembahyang. Dan saya ni banyak masalah, Tuhan tak bagi saya fikir apa, saya Tuhan kata serah pada Allah lah, Allah buat. Pergi mengadu kat dia. Ngadu. Bila mengadu tuan-tuan, Allah, sebab tu saya ajak pada tuan-tuan, jom. Ada masalah, kita dekatkan dengan Allah. Kita semua sini ada masalah, jom kita dekatkan diri dengan Tuhan. Ada masalah keuangan, ada masalah anak beranak, ada masalah kesihatan, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan jiran, ada masalah dengan mak bapak, ada masalah pusaka tak selesai, ada masalah hutang tak boleh nak bayar, ada masalah kena buang kerja Ustaz, ada masalah saya dah try dah Ustaz 4 kali.

Ni kita bila ada masalah, duk mengadu, duk kutuk, duk kata dalam handphone. Bila nak selesai? Tuan-tuan, jangan buat pasal dengan orang. Saya ulang balik. Tuan-tuan, jangan buat pasal dengan orang. Kenapa Ustaz? Sebab kita tak tahu malam-malam dia buat apa. Saya ulang balik. Jangan buat pasal dengan orang. Pukul dia, fitnah dia, kata kat dia, ngumpat dia, pedajir dia, curi barang dia. Jangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu malam-malam dia buat apa. Buatnya dia tadah tangan, buatnya dia semayang, dia mengadu dengan Tuhan. Sebab tu dulu saya sebut, kalau kita buat zalim dengan orang, maknanya tuan-tuan sudah bersedia menerima pembalasan Tuhan. Tuan-tuan tak ingat cerita Nagin, cerita ular? Tu cerita ular, cerita Hindustan dulu ni. Dia bunuh ular jantan tu, Jitendra. Tinggal ular betina. Ular betina dia tengok hero seorang-seorang. Dia tengok Kabir Bedi, dia tengok Ashok Mehra, Vinok Mehra, dia tengok pula Sunil Dutt, dia tengok, dia tengok, dia tengok. Dia kata, tak apa, aku balas dendam seorang-seorang. Tu cerita Hindustan, nama dia Nagin. Malam tu ular tu menjelma jadi orang. Dia pi dekat Vinok Mehra. Vinok Mehra ingat orang, rupa-rupanya ular. Tengok dalam cermin, ulang. Tengok atas katil orang, tengok atas cermin, ulang. Tengok dekat atas katil orang. Ah, malam tu mati, kena patuk dia ular. Sampai sekarang, tuan-tuan, orang Melayu faham, hang bunuh seekor ular, dia mau kawan dia. Sampai sekarang. Abang, ya. Abang bunuh ular malam kan? Ha. Tu depa kata dia ada kawan. Betul? Dia cari abang. Bah sudah tuan-tuan. Dia mai orang dia cari kawan dia, abang cek takutlah. Mai ke tengah tidur duk tak kati kita. Dia cari oh. Pindah tuan, jual rumah. Jual rumah kat Bertam, punya takut ular mai. Pindah KL. Dulu bukan kau duduk kat Bertam kan? Ha, ulang aku bunuh pula depa kata ulang mai cari pula aku jual. Tapi aku dengar sekarang ulang dia pandai naik bas ekspres. Oh sudah tuan-tuan. Rasa-rasa jual pula rumah pi Australia pula. Orang Australia pula tanya. Hang pasal apa mai duduk Australia? Dia kata aku pindah KL, depa kata ulang tu mai cari aku. Tu yang aku pindah Australia ni. Tapi hang tengok ada cerita apa hari tu. Ulang naik bas terbau kan? Ah, tuan-tuan nak pindah pergi mana? Oh, dengan ular hang takut dengan Tuhan. Hang buat jahat pada orang, hang buat jahat pada mak bapa, hang buat zalim. Kamu sudah bersedia untuk menerima pembalasan Tuhan. Jaga tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tak payah susah hati, semayang je. Bab rezeki, semayang saja. Jadi orang baik, Allah bagi rezeki. Tapi ustaz, kawan saya tu ustaz tak baik pun semayang apa benda ustaz ai. Rezeki mewah lah kolam renang ada kat rumah dia. Makcik kolam pada lah beli lah kat tik. Tumpah-tumpah tik tu lah. Kolam plastik tu. Pergi bagi kembar benda tu. Buhayak makcik terjun dengan makcik. Terjun-terjun kena simen sakit lah makcik. Yang makcik terjun pasal apa? Yang dia ni ustaz oi tak semayang rumah kaya. Tu nama dia istidraj. Bang, semayang tak cukup, rezeki cukup. Berhati-hati bang, istidraj. Semayang tak cukup, subuh tak buat, tapi gaji lumayan. Jaga-jaga bang, istidraj. Bang, kita ni kaki zina bang. Zina-zina lah. Tapi harta banyak, bukan kata musang, tupai. Musang king, tupai king, semua king ada. Jaga bang, istidrak bang. Stop bang, stop. Stop. Stop, stop tu nama dia apa? Taubat, stop.

0: Lim. Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bisli segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bisli sekarang.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Terima kasih Siti Zack yang terus temankan anda tadi daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini saya akan temankan anda sehingga pukul 6 petang. Dan petang ini ada lagu-lagu yang best juga untuk anda semua. Yang pastinya juga saya nak kongsikan untuk anda semua info-info yang terkini sekejap saja lagi. Jadi jom layan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Okay, terima kasih juga kepada Ina dan juga Hazwani yang dengarkan di Pulau Pinang yang berada dekat USM ketika ini. Baik, dan ini juga saya nak kongsikan untuk anda semua yang saya dapatkan daripada berita RTM yang mana tular juga di media sosial. Hasrat seorang pelancong menikmati keindahan Taman Negara di Yellowstone bertukar detik ngeri apabila dia dilambung hampir 25 meter ke udara selepas diserang seekor binsen jantan yang mana dalam kejadian pada petang Jumaat. Jadi mangsa dilaporkan mengalami kecederaan serius, manakala insiden itu sekali lagi menjadi peringatan kepada orang ramai supaya tidak menghampiri atau mengganggu haiwan liar ketika berada di kawasan perlindungan hidupan liar. Okey, jadi untuk respon terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM dalam Relax 26. We'll be right back.

insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Relax 26 yang terus untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Jadi untuk semua, terima kasih juga kepada semua yang terus dengarkan secara online di RTM Click. Yang belum lagi download RTM Click, download sekarang, okay? Dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma, okay? Yang pastinya juga untuk anda semua, kalau kata ada nak kongsikan tips-tips ke, ataupun nak kongsikan tempat-tempat yang menarik ke kan, mungkin yang anda tahu orang lain tak tahu, anda boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Mungkin juga kita boleh kongsikan, orang lain dapat pergi kan. Terus kekal bersama Zorin Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Novai. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zoran Novai di Kedah FM untuk lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26. Okey, jadi untuk anda semua juga yang baru saja makan, mungkin yang tengah makan sambil-sambil dengar Kedah FM, terima kasih juga. Okey, sebab apa lunch lewat kan, tadi kerja banyak. Tak apa, jangan risau. Janji makan tu baik-baik, insyaAllah. Semoga menjadikan sesuatu tenaga yang baik untuk melakukan pekerjaan anda. Ini saya nak kongsikan, ini saya dapatkan daripada berita RTM, yang mana seorang pelajar tingkatan 4 berdepan dengan detik cemas apabila kereta dipandunya terjunam ke dalam sungai kira-kira 15 meter dalam kejadian di pintu air pengkalan Petah petang Jumaat lalu. Dalam kejadian itu juga kira-kira pukul 3.10 petang itu, remaja lelaki berusia 16 tahun itu dipercayai terlelap ketika memandu sendirian dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kampung Sungai Bacok selepas menghadiri kelas tambahan. Okey, teruskan bersama Zoran Novai. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Okey, ni antara juga ini hadirkan oleh rakan kita ni Nur Amira yang berada dekat Seberang Jaya. Dia kata, Assalamualaikum Jizun, selamat petang. Relax 26 yang terbaik lah. Dan juga nak mengucapkan happy birthday buat rakan-rakan dia yang serentak hari ini, Nur Syafiqah dan juga Nur Syazana, yang semoga diluaskan pintu rezeki dan juga diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah, amin. Okey, kepada anda semua, teruskan bersama Zore Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik Relax 26. Jadi untuk semua pada pukul 4:30 petang nanti, sama-sama kita ikuti juga untuk berita tempatan Kedah FM yang akan disampaikan oleh Siti Zack nanti. Jadi yang pastinya juga ada info-info yang menarik nak dikongsikan bersama dengan saya Zore Nova, boleh hantar ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Relax 26 antara lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua di Kedah FM. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sena 451 yang berada dekat Pendang Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap C 450 yang berada dekat Maling 449. Yang berada dekat Kulim Badak Baru 450, yang berada dekat Langkawi 453 dan yang berada dekat Puncak Ngerjerai 450. Terus kekal bersama Zoran Nawa, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Pakcik Izzah berdasarkan itu saya sikap.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedai FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
16: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Berada di jam terakhir dah sekarang ini. Okey, yang dengarkan daripada pukul 2 tadi sampai sekarang ni, terima kasih banyak-banyak tau. Jadi untuk anda semua yang belum lagi follow kami di TikTok dan juga di Instagram dan juga di Facebook kami, follow sempat. Sebab banyak konten-konten dan juga info-info yang terkini semua kita salurkan dekat situ. Okey, yang terkini kita bersama dengan Ladies Bikers Utara. Ha, boleh terus ke sana. Boleh tengok macam mana konten-konten yang mereka buat kat situ. Oh, mantap. Okey, terus kekal bersama Zara Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di RTM Klik. Terima kasih kepada Nadia dan juga Azimah yang berada dekat Perak ketika ini yang dengarkan secara online. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan untuk anda semua pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Beast On Air. Nak ke mana pula hari ini? Okey, jadi jom kita nak layan lagu yang terbaik. Semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

0: semua semestinya Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Biz On Air petang ini membawa jualan dan perniagaan anda ke puncak kejayaan. Dan petang ini kita bersama dengan pengusaha nasi ayam berempah di Jalan Kuala Kedah bersama dengan Encik Mahadi bin Abdullah.
2: Kopeh ni, kopeh. Dia bahasa Terengganu Kelantan ni dia panggil kopeh lah. Kita guna kopeh tu pun fokus utama kita, pelanggan kita ni. Asalnya kita nak tarik geng-geng Pantai Timur ni dulu.
3: Ya, ada duduk di sini lah. Boleh duduk kalau nak rasa apa kata makanan Kelantan ni kata-kata. Datanglah sini.
2: Kopeh tu, maknanya orang tengok kopeh tu orang tahu dah. Ni masakan Kelantan ni. Geng Kelantan Terengganu dia tahu lah.
3: Maknanya dalam masa sama orang Kedah ni pun dapat rasa makanan daripada Kelantan, daripada supi pada Kelantan ni lah.
2: Alhamdulillah, sekarang ni orang Kedah sendiri pun dia boleh terima masakan kita ni. Popeh pun dia, tapi bila dia rasa dia boleh, ada ulan dia rasanya sebenarnya subjektif. Ada orang suka, ada orang tak suka kan. Tapi hak suka tu dia main balik lah. Dia main balik. Maknanya 2-3 hari, tidak hari-hari pun 2-3 hari dia main balik. Lepas ada kesemua kita pun, kaum-kaum Cina pun dah mula ramai dah sekarang ni. Dah ada dah.
3: Okay, setakat ni berapa ada cawangan lain tak? Buka, ada planning lain tak?
2: Buat masa sekarang ni tak ada. Kita duduk sini ya. Planning tu ada, tapi masa dengan kudrat tu tak ada lagi. Saya pun sini tu buat kerja. Kadang-kadang ada membantu, kadang-kadang time ni seorang buat. Akan datang ni mungkin insyaAllah ada. Kita tengok sambutan sini macam mana. Kalau kata lagi ni tu, kita akan buka.
3: Jadi kalau macam sehari ni, berapa banyak ayam kena pasal gunalah untuk perniagaan harian?
2: Saya meniaga, start meniaga daripada pukul 10. Dia kira kerjanya daripada pagi lagi. Saya main pukul 8 pagi. Lepas tu proses nak siap gulai apa semua, mana pukul 10 kita boleh start meniaga. Pukul 10 sampai pukul 2, dalam 15 ke 20 ekor boleh habis. Tengok hari juga. Tengok hari. Waktu hari cuti saya tak menegak. Maknanya kalau kita kata cuti sekolah apa semua, saya tak menegak. Saya menegak apa masa hari sekolah.
0: Biz On Air.
4: Di sepanjang malam aku berdoa
5: dan syok.
4: Sempoi dan syok
0: Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan daripada pukul 2 petang tadi sampailah ke penghujungnya dah. Selepas ni akan terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya akan temankan anda. Dan saya pun dah berakhir kat sini dah. Saya nak balik dah kejap lagi. Yang paling penting sekali, insyaAllah jumpa lagi esok pada pukul 2 hingga pukul 6 petang bersama dengan seseorang yang akan temankan anda dengan lagu-lagu yang best-best lagi. Okay, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM.

0: Iya.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

6.12 #damaikan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ P. Chan Dani untuk pada hari ini. Hari ini hari Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Dah 6 jam sebagai DJ Pidot mesti santai 6.12 hashtag hashtag damaikan jiwa. Layan tadi sahabat itu, terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi, iaitu DJ Zurnova mesti relax 26 hashtag layan, relax 26, saya punya santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Okey, hari ini hari Senayam, seperti kebiasaan ya, untuk orang Melayu kita, relax abang-abang semua Kedah, lama juga tak bersua. Apa abang juga orang di Perlis sana tu, apa abang juga di Pulau Pinang, apa abang juga di Sepadan, di Perak di sana tu. Mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya tu, jangan dua ralik-ralik. Pastikan buat tumpuan yang penuh pemanduan anda. Okey, InsyaAllah. Seperti kebiasaan, 6 jam nanti bersama dengan Pidot. Udah pukul nanti. Dan 6.15 seperti kebiasaan, rakaman siaran dengan ulangan, iaitu bahagian 3 istilah takwa. Takwa dan yang terbitkan oleh takwa dan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas bersama dengan terbitan oleh Nur Syariza Zainuddin. Dan seterusnya 7 malam diikuti pengumuman waktu solat fardu maghrib, 8 malam sentuhan nurani, dan santai at Kedah FM 8.5 minit malam. Seterusnya 9 malam berita utama dan hari ini dalam sejarah HIDS serta Muzik Express antarabangsa dan Bikisan Buatmu BBMU terbitan Bashirah Baharum, serta 11 malam iaitu Cakna at Kedah FM Hebahan dan juga program aktiviti yang terkini. Bahan ini juga untuk bagi bantu siaran pembantu jurutera iaitu Syarifah Niti dan juga Suhaimi. Okey, apa abang semua Kedah, seloka Kedah, seperti kebiasaan bersama dengan DJ Pidot untuk pada hari ini santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Assalamualaikum, Masa Syarin. Ramalan saya, pasukan yang akan ke final Piala 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih. Hanya di

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan.

Jangan jadi zalim, tuan-tuan. Apa benda yang Allah bagi, baik. Apa benda yang Allah tak bagi pun, baik. Itu syarat tu. Kadang-kadang kita sembahyang hajat, Tuhan tak bagi kat kita. Pasal apa, tuan? Pasal apa, tuan? Satu, Allah Ta'ala kata, aku akan bersama dengan kamu kalau kamu solat. Masalah kita sekarang, bila kita ada masalah, di mana kita solat? Di mana kita mengadu? Dalam muka buku. Tulis buah gambar sejadah, buah gambar telekung. Kemudian sujud. Nampak penat sangat gambar. Jadi profile picture. Ha, so pakai telekung, buat gambar sujud, muka je gitu. Why always me? Hai, aku siku gambar ni kan. Nak tunjuk kata ada masalah besar tu. Pi mengadu dalam media sosial, pi mengadu dalam toktik, mengadu dalam muka buku. Depa boleh buat apa? Kenapa kau tak mengadukan masalah kau tu ni, tempat dia, nama dia sejadah? Kenapa kau tak mengadu pada Allah? Tu nama dia apa? Sujud pada Allah. Minta pada Allah. Ni tak, tuan-tuan. Sakit. Berzikir. Remote. Zikirnya remote. Tengok bola. Tengok Gusti. Oh, Korean Open. Korean Open. Saya cakap, saya datang jauh tau. Isteri dia telefon, ustaz. Ustaz nak datang tempat kami kan? InsyaAllah. Boleh tak mai tengok suami? Suami saya kanser, ustaz. Tahap 4. InsyaAllah. Nanti bagi alamat, nanti saya singgah. Saya pun singgah, ustaz. Masuklah, ustaz. Suami duduk atas. Saya pun duduk ngadap dia. Ustaz nak air ke, nak apa-apa, nak baca doa ke apa ke? Lah, tadi suruh tengok. Saya tengok. Kak cakap kan, ustaz tolong tengok, ustaz. Saya pun tengok sungguh, tengok. Saya kata, abang, abang tengok apa? Ustaz kena tekan lah pula. Oh, cerita apa ni, tengok. Saya pun join sekali, tengok. Dia langsung tak berminat nak dengar ayat Quran, nak baca tak. Last, sebelum saya balik, dia kata apa kat saya? Dah nak mati, ustaz. Mati pun mati je lah. Malah nak baca-baca apa. Yelah, bang. Saya balik dulu, bang. Assalamualaikum. Dah. Dia boleh cakap. Dah sakit, dah nak mati-mati lah. Baca-baca doa apa, tak guna lagi dah. Tuan-tuan, saya kata sabarlah, kak. Doakan mudah-mudahan sihatlah dia. 2 hari lepas tu, ustaz, suami tak ada lah. Tak apa, selamat. Dia kata apa? Dia putus asa. Orang yang beriman, kalau sakit pun dia suka. Sebab apa? Menghapuskan dosa. Macam mana, bang? Alhamdulillah, dosa saya banyak, ustaz. Mudah-mudahan dengan kanser ni, ustaz, lega. Kanser saya ni, Allah hapuskan dosa saya, ustaz. Tahun 2004 ada pelajar saya kena kanser, breast cancer. Orang custom. Dia kata, ustaz, macam mana nak ubat? Allah kau, oi, tanya saya pula. Kau lagi alim benda saya. Semayang kau, oi. Semayang. Semayang malam kak, bangun semayang malam kak. Wa minal laili fatahajjad. Dia sebut perkataan fatahajjad. Bukan semayang hajat. Tahajjud. Tahajjud tu apa? Hajadah. Apa dia hajadah? Bang, tidur dulu baru bangun.
Tidur dulu baru solat. Tidur dulu baru bangkit solat. Itu nama dia apa? Tahajjud. Bukan hajat. Hajat lain, hal lain. Tahajjud hal lain. Perkataan tu. Maknanya apa? Tidur sat dulu, lepas tu bangkit. Dan di dalam dia pula ada perkataan tasydid, tahajjud. Tahajjud. Kenapa ada tasydid? Nama pun tasydid. Apa dia tasydid? Nak sebut pun susah. Waladdal. Tasydid ada lam, ada tasydid. Asyad ada minku. Asyad di atas dal tu ada tasydid. Maknanya apa? Susah, kuat, hebat. Perkataan tasydid tu nak menunjukkan bersungguh. Tahajjud maknanya apa? Tidur sat dulu, lepas tu bangkit. Kenapa ada sabdu? Kerana nak bangkit tu susah. Hang kuncilah jam nak bangkit kumpat. Hang tepuk dia balik. Diam jam tu. Diam jam tu. Hang niatlah nak bangkit semayang tahajud, nak bangkit lah. Main mimpi syok pula. Lagi sambung pula. Episod yang kedua, sambung pula. Tak jadi tahajud. Mai nak sembahyang tahajud pula, tuan-tuan, hujan pula. Ah, sedak lagi tidur. Kadang-kadang sampai dua handphone kena kunci jam, pap pap lo kiri kanan. Itu nama dia tahajud. Dia susah nak buat. Dan dia susah nak bersambung-sambung, tuan-tuan. Melainkan orang yang diberikan kepada dia taufik. Sebab tu digunakan perkataan fatahajjat, bangun semayang malam. Saya pun cakap dekat dia, kak bangkit semayang malam. Setahun lepas tu dia mai jumpa, dia bawa kat saya buah. Saya kata, kak sihat? Alhamdulillah ustaz, kak dah free daripada kanser. Kak berubat je lah. Kak semayang malam je ustaz. Tapi kau bukan seorang. Dengan siapa? Husband. Husband akak. Kami dua-dua semayang malam, ustaz. Tiap-tiap malam semayang tahajud, ustaz. Minta pada Allah sembuhkan kanser. Sekarang sembuh sepenuhnya, ustaz. Bang, kalau isteri kita sakit, jomlah backup dia. Ni isteri seorang duduk semayang, kita pula. Ha, sakit, ha, bayar aku nak tidur. Yang sakit ha, pasal apa aku nak mayam pula. Dua-dua buat sembuh kan. Dua hari lepas ada satu datuk, isteri dia kena kanser. Dia kata, boleh tak jumpa Ustaz Kazim? Ustaz Kazim sibuk. Datuk, datuk dari mana? Kuala Lumpur. Tak boleh langsung kat jumpa dia. Isteri dia pun tak jumpa dia. Tambah datuk nak jumpa dia lagi dah. Mana ada saya jumpa, tak ada nak jumpa orang rumah tak. Semalam saya di Ampang, Selangor, pukul 9 pagi tadi di hospital Pulau Pinang. Malam ni kepala batah, besok malih bandaran, perbandaran Seberang Perai, Perdah. Malam besok, malam besok Masjid Kota Sarang Semut. Bila nak balik? Hari Khamis. Tu pun saya duduk sat je. Pukul 11 kena pergi Melaka pula. Habis Melaka Ustaz, pergi mana pula Ustaz? Pergi mana pula? Hari Jumaat kat Sungai, malam kat Ipoh. Dengan isteri pun dia tak jumpa Ustaz. Oh, Datuk, oh, tambah dengan Datuk ke siapa. Kami pun tak jumpa dia. Oh, sudah. Habis tu yang jumpa dia siapa? Driver. Saya balik cemui dengan driver. Tak ada buka lain gampang orang ni. Depa pun kata, kami pun cemui tengok muka ustaz tapi habis ni. Apa masalah? Isteri saya kanser, ustaz. Dan sekarang bebas kanser. Apa ustaz? Apa Datuk buat? Suratul Fil 1000 kali, macam yang ustaz cakap. Bagitahu kat Ustaz Kazim, kami tiru apa yang dia buat. Baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setiap malam semayang hajat, tiap-tiap malam semayang tahajud. Dan kami cukupkan 1000 kali.
minum air sembahyang, minum air sembahyang, minum air sembahyang. Last-last doktor tanya, berubat di mana? Tikar sembahyang. Berubat di mana? Tikar sembahyang. Minta pada Allah, minta pada Allah. Tuan-tuan, kenapa kita tak yakin? Letakkan kepala kita, dahi kita di sejadah. Hamburkanlah kata-kata, ya Allah, ya Allah. Minta. Sujud dengan tenang, sembahyang dengan tenang, habis sembahyang, ya Allah, ya Allah. Tadi saya sebut fatahajjat. Susah nak bangkit tu, susah. Tapi Allah ni maha baik. Allah bagi kita ni kencing manis. Saat-saat bangkit, saat-saat bangkit. Tu solat tidur dah kat semua pukul 4. Yang kencing ni pun ada orang, tuan-tuan, dia malas bangkit kencing pukul 4, dia pakai lampin. Senang Ustaz, saya malas naik turun katil Ustaz, lemah tak larat turun naik katil tu, tidur kencing je lah, pakai lampin Astaghfirullah. Kau suka abang lah. Allah bagi abang sakit tu, pergi semayang bang. Saya katalah pada tuan-tuan, saya ni tak tidur malam tau. Saya katalah pada tuan-tuan, lebih 15 tahun saya tak tidur malam. Sampai malam tadi. Malam ni Ustaz, wallahu a'lam. Dan saya adalah orang yang paling bodoh sekali. Kalaulah saya tak tidur malam tu, saya tak habiskan malam saya mengadu dengan Tuhan. Saya paling sebut BOD tak boleh pula, kena ban pula, entah terlepas pula cakap. Sayalah yang paling entah nak benda faham-faham, tak faham sudah. Dia tak boleh sebut entah benda tu, dia pun kena gam telefon dia pun ni. Saya orang paling kalau saya jenis tak tidur malam, tiba-tiba saya main muka buku 2 pagi, muka duk putih, kuning, biru, duk tengok tak tip. Kadang Ustaz tengok tak? Kadang tengok ke? Tengah tengok main gambar ni pula. Ah, sudah tuan-tuan ni. Main mana pula ni? Duk tergedik, tergedik, tergedik. Oh, lempar buang. Lempar buang tuan-tuan. Buka TV. Ustaz Kazim buka TV? Ya. Type bacaan Al-Quran. Saya duduk atas kursi urut, saya pun baca Al-Quran 30 juzuk, dah tak boleh tidur. Adakah saya nak marah dengan Tuhan? Tak. Dulu saya marah lah, bukan marah Tuhan. Pasal apa lah aku tak boleh tidur ni, pasal apa lah. Dulu. Sekarang tuan-tuan, ada makcik jumpa dekat sungai Ustaz. Makcik 4 hari dah tak boleh tidur Ustaz, saya tak tahu lah. Langsung tak boleh tidur kah? Dah pukul 12 baru tidur. Lah, selalu kau apa? 9.30 tidur dah. Lah pukul 12 pun tak tidur, tak tahu lah. Aku siku makcik ni lagi kot. Dia kata pukul 12 baru dia boleh tidur. Tak tahu lah Ustaz, hak kita ni pukul 6 tak tidur eh. Bukan sebulan, bukan 4 hari, 15 tahun. Saya anggap saya banyak dosa. Saya banyak dosa, Tuhan tak bagi saya tidur, Tuhan suruh saya pergi semayang. Dan saya

0: tu.
1: Bila mengadu tuan-tuan Allah, sebab tu saya ajak pada tuan-tuan, jom, ada masalah, kita dekatkan dengan Allah. Kita semua sini ada masalah, jom kita dekatkan diri dengan Tuhan. Ada masalah keuangan, ada masalah anak beranak, ada masalah kesihatan, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan jiran, ada masalah dengan mak bapak, ada masalah pusaka tak selesai, ada masalah hutang tak boleh nak bayar, ada masalah kena buang kerja Ustaz, oh, ada masalah saya dah try dah Ustaz, 4 kali try Ustaz, pasal apa? Kat penalan saya chip rosak, saya pening kepala, semayang pergi semayang. Ni kita bila ada masalah duk mengadu, duk kutuk, duk kata dalam handphone, bila nak selesai? Tuan-tuan, jangan buat pasal dengan orang. Saya ulang balik, tuan-tuan, jangan buat pasal dengan orang. Kenapa Ustaz? Sebab kita tak tahu malam-malam dia buat apa. Saya ulang balik, jangan buat pasal dengan orang. Pukul dia, fitnah dia, kata kat dia, ngumpat dia, pedajir dia, curi barang dia, jangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu malam-malam dia buat apa. Buatnya dia tadah tangan, buatnya dia semayang, dia mengadu dengan Tuhan. Sebab tu dulu saya sebut, kalau kita buat zalim dengan orang, maknanya tuan-tuan sudah bersedia menerima pembalasan Tuhan. Tuan-tuan tak ingat cerita Nagin, cerita ular? Tu cerita ular, cerita Hindustan dulu ni. Depa bunuh ular jantan tu, Jitendra. Tinggal ular betina. Ular betina dia tengok hero seorang-seorang tu. Dia tengok Kabir Bedi, dia tengok Ashok Mehra, Vinok Mehra, dia tengok pula Sunil Dutt, dia tengok, dia tengok, dia tengok. Dia kata, tak apa, aku balas dendam seorang-seorang. Tu cerita Hindustan, nama dia Nagin. Malam tu ular tu menjelma jadi orang. Dia pergi dekat Vinok Mehra. Vinok Mehra ingat orang, rupa-rupanya ular. Tengok dalam cermin, ulang. Tengok atas katil orang, tengok atas cermin, ulang. Tengok dekat atas katil orang. Malam tu mati, kena patuk dia ular. Sampai sekarang tuan-tuan, orang Melayu faham, hang bunuh seekor ular, dia mau kawan dia. Sampai sekarang. Abang, ya. Abang bunuh ular malam kan? Ha. Tu depa kata dia ada kawan. Mana? Dia cari abang. Bah sudah tuan-tuan. Dia mai orang-orang dia cari kawan dia, abang cik takut lah. Mai ke tengah tidur duduk tak kati kita. Dia cari Pindah kan, jual rumah. Jual rumah kat Bertam, punya takut ular mai. Pindah KL. Dulu bukan kau duduk kat Bertam kan? Ular aku bunuh pula, depa kata ular mai cari pula aku jual. Tapi aku dengar sekarang, ular dia pandai naik bas express. Sudah tuan-tuan. Rasa-rasa jual pula rumah pi Australia pula. Orang Australia pula tanya, hang pasal apa main duduk Australia? Dia kata, aku pindah KL. Dia kata, ular tu main cari aku. Tu yang aku pindah Australia ni. Tapi hang tengok ada cerita apa hari tu, ular naik kapal terbang kan? Tuan-tuan nak pindah pergi mana? Dengan ular hang takut, dengan Tuhan. Hang buat jahat pada orang, hang buat jahat pada mak bapak, hang buat zalim. Kamu sudah bersedia untuk menerima pembalasan Tuhan. Jaga tuan. Sebab tu tuan-tuan tak payah susah hati, semayang je. Bab rezeki, semayang saja. Jadi orang baik, Allah bagi rezeki. Tapi ustaz, kawan saya tu ustaz tak baik pun semayang apa benda ustaz ai. Rezeki mewah lah, kolam renang ada kat rumah dia, makcik kolam pada lah, beli lah kat tik tu lah, kolam plastik tu. Pergi bagi kembar benda tu, buhayak makcik terjun dengan makcik, terjun, kena simen sakit lah makcik. Yang makcik terjun, pasal apa? Yang dia ni ustaz, tak semayam rumah kaya. Tu nama dia istidraj. Bang, semayam tak cukup, rezeki cukup, berhati-hati bang, istidraj.

semayang tak cukup, subuh tak buat, tapi gaji lumayan. Jaga-jaga bang, istidraj. Bang, kita ni kaki zina bang. Zina-zina lah. Tapi harta banyak. Bukan kata musang, tupai. Musang king, tupai king. Semua king ada. Jaga bang, istidraj bang. Stop bang, stop. Stop. Stop, stop tu nama dia apa? Taubat, stop.

Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat, 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Saya Muhammad Hadrik Fahimi bin Abdullah. Pada Piala Dunia kali ini, jangkaan saya pasukan yang akan merata saingan peringkat akhir

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Chandani. Untuk pada hari ini Isnin. Apa pilih mana? Empat tim sahaja kali ini untuk kesempatan akhir 15 hari bulan pukul 3 pagi. Iaitu apa? Perancis bertemu dengan Sepanyol dan 16 hari bulan iaitu Argentina bertemu dengan England. Jadi untuk bagi mengenai bekas pemain tengah England, Joe Cole melaungkan keyakinan yang tinggi bahawa Three Lion ataupun Tiga Singa memiliki segala ramuan untuk menyingkirkan Argentina sekaligus menafikan impian Lionel Messi beraksi ke final 2026 iaitu dua kali berturut-turut. Jadi menjelang aksi separuh akhir yang akan berlangsung di Stadium Atlanta, Cole dengan berani berkata England akan menidurkan Messi dan Mara ke final dan kami akan tidurkan mereka dengan 100%. Itu dah demikian yang dilaungkan oleh ni untuk menamatkan juara bertahan 2022 di Qatar tu. Jadi selain itu juga kita nak mengetahui juga Yamal mahu ulangi Magis Mbappe. Jadi elemen ini Yamal berpeluang mengikuti jejak Kylian Mbappe, muncul juara Piala Dunia ketika masih remaja. Namun bintang muda Sepanyol itu terlebih dahulu harus membantu pasukannya menyingkirkan Perancis pada aksi separuh akhir awal pagi Rabu. Jadi ketika Mbappe membantu Perancis menjuarai juara Piala Dunia 2018 pada usia 19 tahun, Yamal kini berada dalam landasan untuk mencipta sejarah tersendiri bersama Sepanyol. Jadi pemain sayap Barcelona itu membuktikan kemampuannya di pentas besar menjaringkan gol menakjubkan ketika menyingkirkan Perancis 2-1 pada separuh akhir Euro 2024 yang lalu. Namun hanya beberapa hari sebelum menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-17. Macam mana ni? Final, semifinal ni memang orang cakap apa yang begitu sengit sekali lah. Begitu sengit sekali yang kita dapat jangkakan. Manakala kami pun RTM dengan kerjasama Embas turut akan menyiarkan perlawanan final yang akan berlangsung di dataran Star Walk. Jadi hampa boleh mai dengan sertai bersama kami, insyaAllah 200 t-shirt akan untuk siapa mai terawal lah bersama dengan kami, insyaAllah. Selain itu juga ada cabutan bertuah ke Guangzhou di China sana tu. Siapa mai ada juga cabutan bertuah dan juga hadiah-hadiah lain untuk sertai bersama dengan kami ya. Nanti ada persembahan, ada freestyler, lepas tu ada sepakkan penalti, timbangan bola bersama dengan DJ ataupun meet and greet bersama dengan DJ Kedah FM di sana nanti. InsyaAllah. Dan siapa akan yang ke final? Ampa pilih lah siapa. Jangkaan siapa? Nak ulang balik ke? Tiga kali berturut-turut ke? Atau mungkin kali ni berubah? Berubah. Mungkin juara naik juara tak pergi ke? Itulah. Okey. Pilihlah aku, Latif Ibrahim. Santai 612 #damaikan jiwa.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, santai 6.12 dan damaikan jiwa tu sekarang menunjukkan pukul 7 malam. Okey, baik. Untuk bagi pengumuman panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah 13 Julai 2026 hari Isnin sama dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu maghrib 7.39 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat waktu maghrib 7.38 minit malam. Sementara untuk bagi di daerah Baling, maksudnya solat waktu maghrib 7.37 minit malam. Dan untuk bagi Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat waktu maghrib 7.36 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat maghrib 7.42 minit malam. Demikian tadi panduan waktu solat waktu maghrib bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Dan kami akan anjurkan nantikan. Sejuk juga dua kali sebut. Nantikan gegak Piala Dunia 2026 tayangan layar besar dengan satu jiwa sejuta sorokan yang akan berlangsung di dataran Sarawak Alustar bermula 8 malam hingga 6.30 pagi. Datanglah beramai-ramai dan jangan lupa bawa lah apa cakap apa kursi dan juga yang kursi lipatnya juga tikar untuk healing bersama kami. InsyaAllah. Selain itu juga ada pelbagai program juga diaturkan sana. Selain itu juga ada sepakan penalti, timbangan bola bersama dengan DJ Kedah FM. Selain itu juga ada freestyler, persembahan freestyler. Dan macam-macam lagi program yang kami akan aturkan untuk anda semua. Teka-teki siapa penjaring dia kan, tak tahu pasukan mana, kita tunggu. Siapa yang pun ingat, siapa yang pun kenal, edisi yang keberapa. Stand by lah soalan-soalan tu semua. Kan, stand tu juga mampu kena-kena jugalah DJ-DJ Kedah FM. Siapa yang ada kat sana, sebutkan siapa-siapa kan. Nak bicara saya tak boleh lah kan. Mai lah nanti dapatkan juga orang yang terawal 200 orang 200 t-shirt nanti akan diedarkan, iaitu yang disumbangkan oleh hari-hari. Okey. Itu dia demikian tadi untuk mengenai gegak Piala Dunia FIFA 2026 tayangan layar besar Scream Sound tu. Final nanti dekat dataran Star Wars tu yang kerja sama bersama dengan Embas Maldives Bandaraya Alustar. Okey. Dengarkan sebuah lagu Cinta Penuh Liku Ajay yang juga Nadira. Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih

Baik, santai dan 16. Saya damaikan jiwa bersama dengan DJ B-Dot. Okey, baik. Sebenar gegar Piala Dunia FIFA 2026 tayangan layar skrin besar. InsyaAllah kerjasama Kedah FM bersama dengan Embas ni. Jadi 200 light t-shirt untuk yang terawal bermula 10 malam. Selain itu juga ada cabutan bertuah, iaitu 2 tiket ke Guangzhou, China, dan barangan eksklusif Kedah FM. Jadi hampa nak main tu, mainlah nanti noh. Pada final nanti bermula 10 malam hingga 6.30 pagi. Selain itu juga bawa lah tikar dan juga kerusi healing tuan pa. Dan juga jangan lupa bagi wanita semayang subuh berjemaah juga turut diadakan di pusat Islam Al-Ustaq lepas tu, kalau sampai mengheret ke penentuan penalti lah. Lepas tu kita boleh juga berjemaah ramai-ramai juga. Ini sebenarnya yang orang cakap apa, final World Cup untuk gap Piala Dunia World Cup nanti, yang kita akan kongsikan anda dari semasa ke semasa. Kan 4 tahun sekali sahaja kan? Nanti insyaAllah kami akan war-warkan dari semasa ke semasa. Lepas tu ada macam-macam lagi permainan juga akan dibuat. Jadi hampa ikut main rapat. Mainlah rapat-rapat kan. Kita meriahkan main beramai-ramai. InsyaAllah nanti 7.39 akan masuknya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kuala Lumpur dan juga Pokok Sena. InsyaAllah mungkin ketika ini ada yang sedang bersiap sedia untuk ke surau, ke masjid, madrasah semua. Bawa lah family anda semua sekali, ataupun ajaklah jiran tangga sebelah tu kan. Itulah caranya dakwah kita yang dituntut. Okey, demi masa hud untuk anda semua. Santai dan 12 #damaikan jiwa.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat. Radio Kedah FM.

0: Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.

0: Lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.
1: Lebih dekat, lebih padu. Kedah FM. Hidupkan hari anda.

Baik, santai dan obat asyik damaikan jiwa. Bersama sekarang, waktu sekarang menunjukkan pukul 8.3 minit malam. Oh, begitulah. Bergambar tergagak-gagak sejuk kami dalam ni. Alhamdulillah. Harapkan cuaca di luar sana semua right saja. No? Sebelum ni hujan saja kan. Sekejap hujan, sekejap hujan. Ada yang orang cakap bos tengah tempat dia pilih-pilih hujan juga. Bagaimana kan? Hujan tu rahmat. Bila hujan ni orang cakap apa, dia sejuk lah sikit. Cuaca tu dia menentu, sekarang tak hujan dah. Dia orang cakap apa, sesekali. Okey, baik. Kita ada informasi yang dapat dikongsikan. Iaitu IWK ni, Indah Water Consortium ni, menjalinkan kerjasama dengan usaha hotel di Pulau Legenda, itu Pulau Langkawi, bagi kelestarian pengurusan lemak, minyak dan gris FOG serta pengurusan air sisa kumbahan di pusat pelancongan itu. Jadi jalinan yang berkenaan telah dinyatakan dan penyataan bersama dengan Persatuan Hotel Malaysia, iaitu di Kedah dan juga Palih. Ini beri tumpuan kepada amalan kelestarian alam sekitar serta garis panduan pengurusan FOG di samping pengukuhan kerjasama strategi antara IWK dengan pemain industri. Jadi Ketua Pegawai Operasi IWK IR Muhammad Taufik Saleh berkata, berdasarkan rekod IWK, tahap penerimaan komuniti terhadap pengosongan tangki septik secara berkala masih rendah dengan kadar pematuhan kurang daripada 15%. Jadi keadaan berkenaan amat membimbangkan kerana tangki septik tidak dikosongkan secara berkala, risiko mengalami kegagalan fungsi dan limpahan air sisa kumbahan.

Jadi katanya akibatnya ekstra kumbahan boleh mengalir ke sistem paritan seterusnya mencemarkan sungai dan juga perairan pantai. Ah, itu dia, no. Jadi kalau macam ni kita kena bersih lah selalu. Nah, kalau tidak kena bagi yang cakap apa? Selalunya dibersihkan. Kalau tidak lagi habis naya semua. Kan disangkut habis. Itu dia yang dapat kongsikan untuk anda semua pada ketika ini. Dan selain itu juga kita dapat kongsikan lagi informasi dari semasa ke semasa. Kita tengok saat kena loading dulu yang terbaru-terbaru ni untuk pengetahuan anda semua. Kan dia tadi kita cakap tadi nak lagu macam mana lagu apa dah tengah malam dia sesial lah sikit sebenarnya orang cakap apa I am love from the hurricane apa nama untuk England lah kan, padahal Scorpion ni daripada Jerman kan. Okey, dan tiba-tiba api lari kan. Okey, 11 lelaki Bangladesh ditahan atas sebagai kesalahan immigration. Jadi di Kuala Polis ni 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Immigration melalui operasi bersepadu di pelbagai permis perniagaan, tempat kerja dan juga tapak pembinaan untuk sekitar Arau dan juga Berseri serta Kangak hari ini. Jadi pengarah Immigration Polis Muhammad Asim Mak Ali berkata penahanan dibuat atas pelbagai kesalahan berkaitan immigration. 10 daripada mereka dicaki melanggar pas mengikut peraturan 39B peraturan immigration salah 63. Negara seorang lagi ditahan mengikut section 6-1-C Akta Immigration salah 59 Palang 63 kerana tidak memiliki dokumen jalanan yang sah untuk berada di Malaysia. Beliau menyatakan berdasarkan media operasi gunaan di pusat latihan immigration wilayah utara pada hari ini. Jadi semua warga asing ditahan lanjut ke kompleks dalam negeri KDN Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut. Itu dia yang terkini untuk dikongsikan untuk hampa semua. Okey, BBMU malam ni juga terbitan Bashirah Baharum. Dia beritahu tadi hampa malam ni dengar mesti menangis lah. Menangis teriak lah dengan hari ni tajuk satu panggilan seribu erti. Dah dengar lah ni. Sejam juga ni. Elok lah pun. Kan? Jadi mungkin siapa yang peminat BB ini, bingkisan buatmu. Nanti kau dah tepat 10 malam ini. Okey. Terdengarkan dalam diam. Moja Hafiz, Zinaka dan juga Zamri. Hari Santai 12. #damaikan jiwa.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

jiwa. Baik, santai dan 12. Saya namakan jiwa. Sekarang juga pukul 8.24 minit malam. InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam akan ikuti berita utama semalam dari Kedari di Kota Bidia akan Kasaburi. Serta hari ini dalam sejarah, serta ada Muzik Express Antarabangsa dan seterusnya. BBMU yang diterbitkan oleh Basirah Baharum dengan bertajuk dia cakap yang apa, menengih teriak sungguh hal hari ni. Okey, dengan satu panggilan 1000 erti. Itu dia. Okey. Nak tahu juga mungkin hangpa nak tahu info apa yang saya kongsikan tanpa semua ni. Okey. Pernahkah hangpa mengalami kaki krem ataupun kejang? Okey. Kaki krem berpunca pada otot yang letih, dehidrasi ataupun kurang minum air dan juga kekurangan elektrolit iaitu magnesium, kalium dan kalsium dan juga peredaran darah yang lemah. Jadi ia boleh diteruskan oleh faktor seperti berdiri terlalu lama, kesan ubatan atau kehamilan bagi orang perempuan lah. Jadi berikut spesifik mengapa kaki anda sering mengalami kekejangan ataupun krem. Tidur-tidur tiba-tiba kena kan. Orang cakap apa, tarik mengkarung. Bila tarik mengkarung, disebabkan dehidrasi elektrolit yang saya beritahu tu. Lepas tu isyarat saraf ke otot kurangnya menera penting seperti kalium, kalsium dan magnesium sering menyebabkan otot mengecut secara tiba-tiba. Jadi otot terlalu penat berdiri terlalu lama, berjalan jauh atau melakukan senaman tanpa regangan, tak buat stretching lah yang betul, menyebabkan otot menjadi tegang. Selain itu juga masalah peredaran darah. Aliran darah yang tidak lancar ke bahagian kaki menyukarkan otot mendapat bekalan oksigen yang mencukupi. Jadi kesan ubat-ubatan, ubat-ubatan yang tertentu seperti ditrik atau ubat lawas kencing atau statin yang boleh mengganggu keseimbangan mineral dalam badan. Kehamilan bagi orang perempuan, badan yang bertambah memberi tekanan tambahan kepada otot yang kaki, terutama dalam trimester kedua dan ketiga. Krem kaki ni juga kalau hangpa tiba-tiba berenang jadi krem, memang ayak sekat kat dada pun, kat sekat pinggang pun hangpa akan jadi lemah. Pernah kena lah dulu. Lemak krem, lemak ayak sekat cakap pun kat pinggang pun krem juga. Nasib baik member tengok, oi siapa, oi krem, baik krem, ambil tarik. Kalau tidak, oi, kan? Macam itulah. Tapi kita kena, orang cakap apa, kena maklum cepat-cepat, kena bagi takap kuat-kuat. Kalau tidak, kalau hangpa nak selamat apa semua, tengok tiba-tiba, siapa yang sekerat ni, dia tiba-tiba lemah, rupanya dia krem. Itu dah. Kan, bukan apa, kadang-kadang tak stretching kan, silap, tak makan, tak cukup vitamin kan, minum air kurang, minyak masak kurang, jadi macam tu. Sabar, saya pun suka kaki krem juga. Dia buat rumah krem tadi bangkit lah. Macam tu lah. Kaki tak ni lah, tiba-tiba sejuk kan. Macam tu lah. Okay. Kasih dan sayang daripada Masdo. Eksklusif dari Orkestra RTM. Santai 16, #damaikan jiwa.

Boy. Dan Shock. Sam Boy dan Shock. Kedah FM.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan perkisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

cadangan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Muhammad Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Muhammad Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. rancang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan ketika ini, dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya. Fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Music Express setiap Ahad, Stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi. Semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kasih buat seluruh pendengar Kedai FM walau di mana jua anda berada. Terima kasih kerana sekali lagi memilih untuk menemani malam ini bersama saya dalam rancangan Bingkisan Buatmu. Mudah-mudahan malam yang damai ini menjadi ruang untuk kita berehat daripada kesibukan dunia dan memberi peluang kepada hati untuk berbicara. Malam ini kita mengangkat sebuah tajuk yang sangat ringkas tetapi besar maknanya. Satu panggilan, satu arti. Sahabat, berapa ramai antara kita hari ini yang mampu menghabiskan berjam-jam melihat telefon tetapi tidak sampai seminit menghubungi insan yang paling kita sayang? Kadang-kadang, telefon yang kita pegang setiap hari bukan lagi alat untuk bertanya khabar. Sebaliknya, ia hanya menjadi tempat kita melihat kehidupan orang lain. Sedangkan ibu kita, ayah kita, adik-beradik kita, malah sahabat lama kita, masih menunggu satu panggilan yang mungkin tidak pernah tiba. Mungkin malam ini, ada seorang ibu sedang duduk di ruang tamu, matanya sesekali memandang telefon. Setiap kali telefon berbunyi, hatinya berdebar. Anak aku agaknya. Namun, yang berbunyi hanyalah iklan. Dan dia kembali meletakkan telefon perlahan-lahan. Sahabat, pernahkah kita terfikir, bagi kita, membuat panggilan hanya mengambil masa seminit? Tetapi, bagi seseorang, seminit itulah yang memberi kekuatan untuk meneruskan hidup. Kadang-kadang kita terlupa, orang yang paling banyak mendoakan kita adalah orang yang paling sedikit menerima panggilan daripada kita. Ibu, ayah mungkin tidak pernah meminta hadiah mahal, tidak meminta wang yang banyak. Cukuplah sekali-sekala telefon berbunyi dan terdengar suara anak berkata, "Mak, ayah, apa khabar?" Percayalah, ada air mata yang gugur hanya kerana mendengar suara itu.

Dalam kehidupan, kita sering sibuk mengejar sesuatu yang jauh. Sedangkan yang dekat, semakin hari semakin kita abaikan. Kita mengejar pangkat, mengejar nama, mengejar harta, tetapi kita lupa masa tidak pernah menunggu sesiapa. Satu hari nanti, telefon yang kita ingin hubungi mungkin masih boleh didial, tetapi suara yang kita rindui sudah tidak lagi menyahut. Itulah penyesalan yang paling mahal, kerana sesal tidak pernah mampu menghidupkan kembali waktu. Sahabat Kadar FM, saya percaya malam ini ada nama yang sedang bermain di fikiran anda. Mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin abang, mungkin adik, atau seseorang yang pernah menjadi sangat penting dalam hidup. Jangan hanya simpan nama itu di dalam hati, simpan juga dalam senarai panggilan, kerana kasih sayang perlu dizahirkan, bukan dirasakan.

0: 107.5
1: Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Sahabat, jika malam ini telefon anda masih mempunyai nombor ibu, hubungilah. Jika masih ada nombor ayah, hubungilah. Jika masih ada sahabat yang lama tidak bertanya kabar, hubungilah. Mungkin mereka sedang menunggu. Bukan wang, bukan hadiah, cuma suara daripada seseorang yang mereka sayangi. Dan selepas ini saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang cukup indah untuk menemani malam yang penuh rasa ini. Hayatilah setiap lirik dan baik liriknya. Mudah-mudahan ia menemukan kita dengan seseorang yang sedang kita rindui. Saya akan kembali selepas ini dalam bingkisan buatmu. Jangan ke mana-mana.

Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dalam Bikinsan Buatmu di Kedah FM. Malam ini kita berbicara tentang sesuatu yang nampak kecil tetapi sebenarnya sangat besar maknanya. Satu panggilan, satu erti. Sahabat, pernahkah kita terfikir mengapa orang tua sering bertanya perkara yang sama setiap kali kita menelefon? Dah makan? Sihatkah? Bila nak balik? Kadang-kadang kita menjawab sambil lewa. Ada yang menjawab pendek. Ada juga yang berkata, "Ma, sekejap lagi saya sibuk." Hakikatnya, mereka bukan mahu jawapan. Mereka hanya mahu mendengar suara anak. Kerana bagi seorang ibu, suara anak adalah ubat rindu

pertama daripada kita. Ada yang berkata, aku sayang mak ayah, tetapi sudah berbulan-bulan tidak bertanyakan kabar. Ada yang berkata, aku sibuk, sedangkan sehari ada 24 jam. Hakikatnya, bukan kita tidak ada masa, tetapi kita terlupa memberi masa kepada orang yang paling berharga. Sahabat, jika malam ini anda sedang memandu, sedang bekerja, sedang berehat bersama keluarga, izinkan saya bertanya satu soalan. Bilakah kali terakhir anda menghubungi ibu atau ayah tanpa sebab, tanpa menunggu hari raya, tanpa menunggu hari lahir, tanpa menunggu mereka sakit, sekadar menelefon untuk berkata, saya sayang mak. Kadang-kadang, ayat yang paling pendek memberikan kesan yang paling panjang.

Luahan hati pendengar, ada yang kirimkan. Assalamualaikum kepada Afam. Nama saya tidak perlu disebut. Saya cuma ingin berkongsi. Ayah saya seorang yang sangat pendiam. Sepanjang hidup, beliau tidak pernah memeluk saya. Tidak pernah mengucapkan sayang. Dulu saya fikir ayah tidak peduli. Sehinggalah saya bekerja di bandar. Setiap malam, ayah akan menelefon. Perbualannya hanya seminit. Dah makan? Jaga kesihatan. Simpan duit. Saya selalu menjawab ringkas. Kadang-kadang, saya tidak angkat. Saya fikir esok masih ada. Tetapi, Allah lebih menyayanginya. Ayah pergi kerana serangan jantung. Kini, setiap malam, telefon saya sunyi. Tiada lagi suara yang bertanya, dah makan? Barulah saya faham. Itulah bahasa kasih seorang ayah. Masya Allah. Begitulah kehidupan. Selagi ada, kita sering terlupa menghargai. Bila sudah tiada, barulah kita sedar betapa berharganya setiap detik. Jangan tunggu ibu sakit baru mahu pulang. Jangan tunggu ayah pergi baru mahu menangis. Kerana air mata tidak pernah mampu mengundurkan masa. Yang boleh kita lakukan hanyalah menghargai selagi Allah masih memberi peluang. Sahabat Kedah FM, selepas ini, teruskan bersama saya dalam bahagian seterusnya. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama Bingkisan Buatmu di Kedah FM.

0: Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Alhamdulillah, masih bersama saya dalam Bikisan Buatmu di Kedah FM. Terima kasih kepada semua yang masih setia menemani malam ini. Malam semakin larut, suasana semakin sunyi, dan selalunya pada waktu beginilah hati mula berbicara. Ada yang rindu selama ini kita sembunyikan, ada nama yang selama ini kita cuba lupakan, dan ada penyesalan yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Malam ini, izinkan saya berkongsi beberapa luahan yang menggambarkan betapa sebuah panggilan mampu mengubah seluruh hidup seseorang. Assalamualaikum Kedah FM. Saya seorang jururawat. Setiap hari, saya melihat pesakit yang terlantar di hospital. Ada yang ditemani keluarga, ada juga yang hanya memandang pintu. Mereka tidak meminta harta, mereka tidak meminta bunga. Mereka hanya berkata, kalau anak saya telefon pun jadilah. Waktu itu saya sedar, orang yang sedang sakit bukan hanya perlukan ubat, mereka juga perlukan perhatian. Sahabat, kadang-kadang orang yang kita sangka kuat sebenarnya sedang menunggu seseorang bertanya, awak okey? Ayat yang begitu ringkas tetapi mampu menghalang seseorang daripada terus tenggelam dalam kesedihan. Nama saya Sarah. Saya pernah bergaduh dengan adik perempuan. Kami tidak bercakap hampir 2 tahun. Masing-masing ego, masing-masing menunggu siapa yang akan mengalah. Suatu pagi, telefon saya berbunyi. Tetapi bukan daripada adik. Sebaliknya, daripada hospital. Adik terlibat dalam kemalangan. Saya sempat melihatnya. Tetapi dia sudah tidak mampu berkata apa-apa. Hari ini, saya sanggup memberi apa sahaja, asalkan dapat membuat satu panggilan kepadanya dan berkata, maafkan kakak. Jangan biarkan ego memenangi hati kita. Masya Allah, betapa mahalnya sebuah perkataan maaf. Betapa mahalnya sebuah panggilan yang sering kita tangguhkan. Kita menyangka esok masih ada. Hakikatnya, tiada siapa yang memiliki janji untuk hari esok.

Dalam hidup ini, kita selalu menyangka kita masih punya banyak masa. Kita berkata, nanti aku telefon, nanti aku balik, nanti aku minta maaf, nanti aku ziarah. Tetapi perkataan nanti itulah yang sering menjadi penyesalan kerana hidup tidak pernah menjanjikan hari esok. Ada ibu yang masih menunggu anaknya pulang. Ada ayah yang masih menyimpan telefon lama kerana di dalamnya masih ada gambar anak-anak. Dan ada juga seseorang yang sedang mendengar rancangan ini sambil menahan air mata kerana nombor yang ingin didial sudah tidak lagi mampu menjawab. Jika itu yang sedang anda rasakan, sedekahkanlah doa kerana doa juga adalah satu bentuk kasih sayang. Marilah sama-sama kita menanda tangan. Ya Allah, jika malam ini masih ada ibu dan ayah kami, panjangkanlah umur dalam kebaikan. Kurniakanlah mereka kesihatan, lapangkanlah hati mereka. Bahagiakan hari-hari mereka sebagaimana mereka membahagiakan kami sejak kecil. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati-hati yang pernah retak. Lembutkanlah hati yang sedang bermasam muka. Hilangkan ego yang memisahkan ahli keluarga. Suburkan kasih sayang dalam rumah tangga. Dekatkan anak-anak dengan ibu bapa. Dekatkan adik-beradik yang telah lama berjauhan. Dan jika ada antara insan yang kami rindui telah kembali kepadamu, ampunkanlah segala dosa mereka. Tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang beriman. Amin Ya Rabbal Alamin.

Terima kasih kepada semua sahabat Kadar FM yang sudi berkongsi malam yang penuh makna ini. Jika ada kata-kata yang menyentuh hati, ambillah sebagai peringatan. Jika ada kisah yang mengusik perasaan, jadikanlah ia pengajaran. Dan jika malam ini masih ada peluang untuk kita menghargai insan yang kita sayang, jangan tunggu esok. Lakukan hari ini, kerana satu panggilan mungkin hanya mengambil masa seminit, tetapi seribu ertinya boleh kekal sepanjang hayat. Saya mengundur diri. Terima kasih kerana setia bersama Bingkisan Buatmu di Kedah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga kasih sayang sentiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kita.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda. Bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM.

0: Aku, Kau dan Lagu. KAKL Kedah FM.
1: Santai 612 #damaikan jiwa.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Pidut untuk Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah tadi iaitu BBMU yang terbit oleh Bashirah Baharum tadi yang orang cakap apa akan menjadi yang BBMU satu panggilan seribu erti. Okey, mungkin dah orang jaga apa besok kisah aku kau dalam KKL, insyaAllah kita ada yang terkini ataupun siapa lagi. Okey, ni pukul 11 malam, ketika ni 11 2 minit malam. Jadi ramai yang bertanya pilih tim apa ni, kan? Pada 104 buang tinggal lagi 32 tinggal 16 tinggal 8, sekarang 8 dah tinggal lagi 4 pasukan. Bila tinggal lagi 4 pasukan dan antara menjadi tumpuan, dua-dua game ni memang tetap akan orang cakap apa pilihan tu, final siapa, ni Yusufa dia pilih Perancis dengan England. Ada yang pilih Perancis menentang Sepanyol untuk separuh akhir yang layak, tak tahu lagi. Okey, selain itu juga England menentang Argentina. Semua dah orang cakap apa pernah mendakap Piala Dunia ni. Cuma England dah lama dah. Hari terakhir 1966. Apa bayangkan lah. Di juara bertahan akan berjumpa dengan England menang Perancis dua sebelum tu. 2018 yang berlangsung di Rusia tu. Mereka Sepanyol 2000 berapa sebelum tu juga, kan? Jadi banyak juga akan pilih. Jadi saya akan baca sikit di rumah biru kita ni. Ada kena beberapa komen ni. Assalamualaikum, salam tugas di Pidut, salam ceria Taman Raja Sungai Petani. Bertugaslah dengan penuh keceriaan dan remah yang tinggi. Jadikan French pasukan pilihan. Yang cik. Okey, Anaman, malam makin hampir, hari akan berganti cepat betul, masa berlalu kita pun makin tua. Ya. Masa tu cepat saja. World Cup mula pun dah kontang kata, jelek sekejap. Alright. Buku pilihan mantap bos. Assalamualaikum Muhammad. Malam selamat bertugas, santai 12. Assalamualaikum tugas. Relax 6. Bukan relax ha. Santai 6.12. Redung kedai fan terbaik Saripah Hedora. Terbaik. Itu dia. Ramai yang nak tahu juga apa yang berlaku ya World Cup ni. Jadi kita nak tahu jugalah yang sibuk sangat tugas. Siaran di malam Selasa semua dimugahkan sekarang urusan. Matih kawan-kawan kampung tu bos. Dan itu juga kami buat gegar final Piala Dunia 2020 tayangan layak gegasi teman dengan Skim Sak yang berlangsung di dataran Star Walk, bermula pada pukul 10 malam hingga 6.30 pagi jika berlarutan sampai masa tambahan dan juga sepak penalti. Dan apa boleh hadir dapatkan orang cakap apa 100 helai t-shirt eksklusif yang sampai awal, no? Selain itu juga ada pelbagai cabutan bertuah dan yang paling utama ialah dua tiket penerbangan di Guangzhou, China sana, sumbangan daripada kerjasama dengan daripada Embas Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Dan macam-macam lagi game kami akan buat di sana. Jumpa dengan DJ-DJ kesayangan hampa pun ada di lokasi. Nak main sepak penalti ke, sepak masuk jaring ke, timbangan bola dan juga persembahan basking, ada freestyler bola. Jadi bolehlah meet and greet juga bersama dengan DJ-DJ Kedah FM. Semua ada di sana. Cuma DJ Hamdan ada, DJ Sanji ada, lagi sahabat-sahabat DJ Najmi, DJ Putri, DJ E, DJ Bas, DJ Siti Z, DJ Zul. Ramai. Semua berkampung. Semua berkampung di sana. Jadi ampun mai, kita pun nak tengok pakailah jersey ke apakah. Kan? Dan jawab soalan dengan pelbagai barangan eksklusif juga turut diadakan di sana. Terima kasih. Jadi ampun beli mai, tengok
siapa-siapa yang bersama kami nanti untuk malam final nanti. Okey, terima kasih DJ Najmi. DJ Dot. Ini pun antara pakar-pakar sepak timbangan juga. Nanti malam ni kita akan tengok freestyler versus DJ Najmi kah. Kan? Sebab agak tak apa, SRT tak ada lah, sebab agak tujuh tak ada lah. Ini timbangan bola ni, freestyler yang akan turut berlangsung juga nanti. Jadi empa boleh tengok siapakah yang terbaik. Siapakah penalti mungkin dah ada lawan dengan versus DJ Kedah FM dijangka juga kan. Jadi mungkin di kalangan kita ni nak sampai di sana, mai lawan kan, tengok apa lagi. Dengan barangan elektrik, dengan cebutan bertuah lucky draw, dan utama juga di Gang Jauh sini, siapakah yang bertuah dapat ke sana juga kan. Terima kasih itu dia. Tapi siapa boleh main malam tu final, jangan lupa dia bermula 20 hari bulan malam tu, esok Isnin, kejar tu kan. Dari pemain lah beramai-ramai meriahkan gegak Piala Dunia Final tayangan Gergasi bersama dengan kami di sana. Okey, Lepruza di Lole-Ole World Cup Anton Amir Shah 2026 santai 6-12 #damaikan jiwa.

Saya Muhammad Hadrik Fahimi bin Abdullah pada Piala Dunia kali ini. Jangkaan saya pasukan yang akan merata saingan peringkat akhir

Baik, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Pidot. Oh Allah, dia mau makan angin tu. Best of babe, dia milik dia. Babe ni tak boleh kata apa lah. Gapo dia kata lah. Faham-faham sikit-sikit lah kan. Itu je lah. Tapi habis tak makan bodoh. Mu'allah. Okey, baik. Gurau saja lah. No, lawa-lawa boleh lah kan. Boleh-boleh kena kecek ke lah aku. Okey, seorang YouTuber. Okey. Dan merupakan pengkritik bola sepak berusia lingkungan 40-an parah termasuk patah tulang mata selepas dibukul dua individu tidak dikenali di sebuah stesen minyak berhampiran bandar Seri Damansara pada Sabtu baru-baru ni. Jadi Ketua Polis Daerah Petaling Jaya BJ Assistant Commissioner Samsudin Mahmud berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu pada 7.56 malam. Dia berkata serta awam mendapati mangsa yang ingin mengisi angin tayar kenderaannya ditatangi dua lelaki menaiki sebuah motosikal buatan luar dengan nombor daftaran tidak dapat dipastikan. Suspek, katanya suspek memukul mangsa berkali-kali sebelum merakamkan video kejadian dan melarikan diri dari lokasi. Dan kes diasat mengikut seksyen 325 Kanun Kesiasaan kerana menyebabkan kecederaan parah. Itu dia. Jadi macam ni lah ya. Orang cakap apa, pengkritik bola. Jadi mungkin orang tak puas hati cara dia kot eh? Jadi kena pukul. Nasi ni kalau orang cakap apa, memang tak berbau lah. Tapi mengetahukan sampai terang macam ni kan, kan? Kena proportional sikit lah. Nak buat macam mana, mungkin tim dia tu dia ada yang orang cakap lebih-lebih kurang. Tapi kita kena respect lah antara sama-sama kita kan. Permainan kalah menang itu dah adat. Okey. Apapun hari ni apa kita dapat kongsikan maklumat dari semasa ke semasa. Ya. Jadi apapun janganlah tambah tahap pukul macam ni. Bila tahap macam ni pukul macam ni jadi tak seronok lah eh. Boleh bergaduh, boleh orang cakap apa tak bercakap. Jadi kita orang cakap apa perlu dijauhi lah. Kena profesional lah kan. Apapun biarlah lah tim. Biasalah dia kena menang. Mungkin kali ni empat pasukan ni pilih tim mana yang patut kan. Tengok tahun depan kita doa lah kan. Mudah-mudahan Malaysia pula pi. 4 tahun lagi usaha lebih sikit. Sebegitulah kita. Mana tahu untung sabut tim boy. Macam tu. Kan berusaha yang terbaik. Okay. Kita ada maklumat lagi kan. Nak tahu jugalah. Jadi mengenai mengenai satu lagi informasi. Jadi penyerang Alexander Sorlot menerima kecaman hebat di medsos susulan penyikiran pasukan yang di suku akhir World Cup tentang England pada hari Ahad baru-baru ni. Dan menurut pengendali pasukan Steady Sebekan, kecaman itu bermula Sorlot memilih untuk melakukan rembatan berbanding menghantar bola atau passing ke Erling Haaland dan tidak dikawal satu serangan balas penting dan situasi 2 lawan 1 ketika Norway mendahului 1-0. Jadi rembatan disekat oleh Three Lions menyamakan kedudukan beberapa minit kemudian dan seterusnya menang 2-1 masa tambahan. Jadi pasangan Solot Lena Selnes berkongsi tahap menangkap layar di IG yang memaparkan lambakan mesej berbau kebencian termasuk komen yang bergesa penyerang itu supaya membunuh diri. Sampai tak teruk ni. Jadi yang itu satu yang tragik lah. Jadi dia beliau juga mengingatkan pemain akan menjauhkan diri daripada medsos terutama seperti hari-hari yang berlaku. Jadi ramai yang kecam ni. Saya pun tengok juga kan. Bukan kecam sikit kan. Tapi orang tengok like tu kat 140k 150k siap buat lagu lagi. Aduh. Itulah orang cakap apa, warna-warni Piala Dunia ni kan. Vibe Piala Dunia tu orang cakap apa sampai terlampau kecam. Buat macam mana, mungkin dia nak mencuba ke, kita tak tahu. Tapi tengok pada game tu kan, lorongan tu ada, mungkin dia nampak peluang dia nak ni tapi tak jangka lah. Buat macam mana kan, itu kita tak boleh nak pertikaikan. Apa nak rasa, apa main bola, apa try, tengok main tengok kan, tengok main professional main tahap tu, cubalah mencuba main tengok, nak tengok apa cepat kan
ni benda ni dia tak boleh nak cakap apa, main dengan orang pro dia lain. Dia memang momentum dia laju. Itulah. Okey, kita dengarkan sebuah lagu Mutiara di kumpulan Mutiara Santana 12 #damaikan jiwa.

0: Dah dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

baik santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Okey, baik, kita ada informasi yang terkini. Baik, vokalis kumpulan EYE Zam kehilangan anak bongsunya iaitu Muhammad Umar Al-Farouk, 17 tahun, yang meninggal dunia dalam kejadian kemalangan jalan raya di tengah malam tadi di Ibu Negara. Jadi Izam atau nama sebenarnya Mak Izam Mak Arsyad berkata, kejadian yang berlaku kira-kira jam 11 malam itu ketika Allahyarham Umar keluar menunggang motosikal untuk bertemu dengan abangnya. Jadi katanya Allah keluar seorang diri hendak berjumpa dengan abangnya dan pergi minum. Izam yang ketika itu berada di rumah lebih kurang 12 tengah malam, beliau dapat panggilan daripada anak beritahu anaknya Umar terbabit dalam kemalangan. Jadi ketika itu Umar masih bernyawa, namun apabila saya tiba di lokasi, tangan dia memberitahu telah pun sejuk dan tidak lagi memberikan sebarang respon ataupun tidak balas. Jadi petugas kemudian mengesahkan arwah meninggal dunia di tempat kejadian. Walaupun Izam tidak merincikan punca kemalangan atau apa yang berlaku ketika naas itu, Izam mengakui sukar menerima pemergian anak bongsunya kerana semua berlaku terlalu cepat atau pantas. Dan katanya boleh tidak percaya, dan juga sempat mengirim buat aiskrim untuk maknya, dan juga sempat bertanya sama ada duit atau tidak. Jadi itu terakhir mereka berkomunikasi. Dan bagaimanapun, Izam redha dengan ketentuan ilahi dan percaya ajal maut adalah ketetapan Allah SWT. Jadi anak roda, anak dia pun telah selamat di kebumikan di tanah perkuburan Islam Bandar Tun Hussein On selepas Zuhur pada hari ini. Jadi dia telah berkongsi berita pemergiannya tu melalui hantaran di FB-nya. Dia pun berkata, doakan anak lelaki bongsunya semua Muhammad Umar Al-Farouk yang terbabit dalam kemalangan jalan raya tengah malam tadi, meninggal dunia di tempat kejadian dan kini telah selamat disempadikan. Itu dah lah. Bukan Abang Izam ni, orang cakap apa, dia lama tak jumpa. Jadi saya pun pernah jumpa dia juga masa 2000 sebelum COVID tu lah. Dia pun pernah juga buat orang cakap apa, macam persembahan untuk tablik-tablik ni kan. Jadi pernah juga dia ada pasar tani di Sungai Petani. Jadi yang dia menyanyi saja, orang main sedekah kat dia apa kan, buat kerja-kerja kebajikan. Jadi itu yang kita dapat kongsikan untuk informasi yang terkini. Dan kita akan kongsikan lagi beberapa berita yang cakap informasi yang terbaru ya. Dan jadi kita nak tahu juga. Okey, ini yang kita dapat kongsikan mengenai Rahim Ma'ruf. Jadi ada yang cakap tengok baru juga cerita kisah dia. Kita pun dah, saya pun dah lama jumpa dengan Abang Rahim ni. Pernah jumpa lah ya. Jadi kisah lama juga. Nyanyi yang cukup bela dengan lagu Cinta Krista ataupun lagu Istana Menanti era 90-an, Rahim Ma'ruf keras menjayakan persembahan di Kota Baru, Kelantan selepas 4 tahun berehat dan memberi perhatian kepada masalah kesihatan. Tengok ni Abang Rahim Ma'ruf dah kususut ya. Jadi isteri Rahim Ainin Sarah berkata, aksi suami pada acara yang berlangsung itu di kawasan parking di sebuah tempat pasar raya di KB adalah pertama dijayakan selepas berehat lama. Jadi katanya minat Rahim terhadap dunia menyanyi tidak pernah luntur biarpun sudah lama berehat. Nalah suaminya telah membuat persiapan rapi sebelum kembali beraksi. Jadi yang boleh tengok juga dekat Diti ada juga tengok Rahim. Jadi Rahim Ma'ruf ni antara kita dapat tengok lah. Tapi dia pun dah mengulas kesihatan Rahim Ma'ruf sering dikaitkan dengan serangan angin Ahmar sejak 3 tahun lalu. Ayim berkata, apa yang berlaku adalah suaminya mengalami kelebihan cecair pada belakang kepala hingga perlu menjalani pembedahan. Dan itu yang kita dapat kongsikan. Pada 2003, Rahim yang popular dengan lagu Jangan Kau Rayu, Istana Menanti dan Izawati dilaporkan dirawat pada unit terapi ICU di Hospital Sungai Buloh. Itu 2023 lalu lah.
Tapi itu dia lah. Lama juga tak berjumpa dengan Rahim Makruf ni. Antara orang yang lama sekali dan yang mungkin yang popular dengan lagu-lagu yang saya sebutkan itu. Okey, ni ada permintaan. Tapi saya akan siarkan nanti insya-Allah. Kita dengar lagu ni untuk relax-relax tu. Menimbang rasa daripada A. Rosa ini dan seterusnya. Selepas itu lagu permintaan daripada sahabat kita ni yang tap-tap lagu banyak sekali. Ya, Yus Fazali Lufa. Dah hampir dekat orang dekat 11K dah ni. Okey, sebuah lagu yang dipermintaan daripada peminat yang ekstrim ni. Yus Fazali Lufa, Pona. Waktu search. Okey, Santai dan 12 #damaikan jiwa.

Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat semua yang masuki di laman titi kami ni. Apapun, terima kasih semua. Terima kasih juga buat mantu jurutera pada hari ini, Syarifan Nanti dan juga Suhaimi. Saya boleh sampai ke penghujung. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan di Kedai FM Mesra Harmoni, pilihan nombor 1 di Utara, dengan pelbagai program. Jantikan juga program Final Gegak Final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di dataran Star Walk. Ada cabutan bertuah, ada lucky draw, dan juga iaitu boleh dapatkan 2 tiket di Guangzhou. Siapakah yang bertuah sempena Final World Cup ini? Dan juga pelbagai barangan eksklusif Kedah FM, dan juga edaran siapa yang satih live baju, siapa main awal, insyaAllah itulah siapa cepat dia dapat. Apa jumpa lagi kami nanti, Kedai FM juga akan relay ke National FM di sana, di Angkasa Puri. Apa pun, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Sudah sampai sini ekspedisi, jumpa lagi.

0: Radio Sekedar.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Persembahan otai-otai rock tanah air. Berseri lagunya Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Bodoh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai, pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau di mana jua anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana jua, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng bunuh hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Bersama dengan Krista dengan penasaran. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Nah, macam tu lah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik. Ada yang memandu dalam keadaan hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Lima petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kuban Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan dan juga Pekan, Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga Kudan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Dekat telefon pintar anda sekarang, zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik National Game Buruhan tu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur.

Search dengan pasti. Yang pastinya National Game Berhantu menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. 12.42 minit tengah malam waktu ketika ini. Apa yang sedang anda lakukan? Yang memandu, tentulah memandu kan. Yang dekat rumah tu apa yang tengah buat tau? Tengah lipat kain, saya nampak. Basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah berbakul-bakul lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Dan sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Dan Alif, saya Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan, beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi, dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting, itu yang rakyat nak tahu, memang kekal, alhamdulillah kan. Itu antara yang dibincangkanlah pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di bangunan Parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah pun mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah, kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ramai yang berlaporkan diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit, Kulai Johor, ada Limbong, Johor, Ajib, ada siapa lagi? Rimau Selatan. Ada kata lama tak nampak, mana tercampak, Hamdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi? Muhammad Man, katanya selamat kembali bertugas. Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Salja P.I. Nur Azila. Kita ada LB Yana, Rosil Yana, Nenek Ani, Salja P.I., Razak Balangi, Ramah-ramah Putih. Cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Tak apalah, tarik selimut, sejuk cuaca kan, sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Princess Su, Ita Chod dari Ipoh. Kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sini bagai boh. Alhamdulillah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Masna Loso dari Kuching, Sarawak. Al-Jarar Mahawajawali. Kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda. Siapa lagi? Amirul Abadi, Ramlin Lee, Mama Fahmi Abu Bakar. Katanya Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Mantap. Abang Lori dengan hornnya satu kali. Rohatun Atun, Muhammad Jasni Mon, lama tak, katanya lama tak menangis di tepi bucu katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmine Zia Abdullah, selamat kembali ke Konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, Yus YMC, luncur terus. Kita ada siapa lagi, Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik, pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas. Ramlah Din, Nabi Di Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PKA Amin, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hassan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak, bang lama tak dengar ke suara ke udara di National FM Game Berhantu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang? Saya kurang sihat. Itu saja.
Tapi alhamdulillah berkat doa anda semua, sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan saya, saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Nasun lagi yang berhantu, saya menunggu satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Musa bersama dengan kumpulan B dengan darah perjuangan. Terus layan, terus dengarkan Nasun lagi yang berhantu di Nasun FM.

Ekspedisi dengan lagunya Kita Panggil membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Puruhan tu. Segmen nombor 1 tengah malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu. Makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh ya, jangan 2-3 kali kunyah terus telan, tak boleh macam itu. Dia tak baik untuk penghadaman kita kan. Kunyah betul-betul sampai rasa macam ada lumat dah tu, barulah telan kan. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Ada yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini, menerusi tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha memperbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Tapi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah, mana geng-geng TikTok ni? Terus Alice ada yang melaporkan diri, ada Kak Yat juga sambil lipat kain, mantap. Kain menggunung katanya, coming 78. Salam dari penghuni Lubu Raya Utara Selatan, Abang Lori luncur, pam-pam-pam, kasih sehon satu kali ke tempat panas. Okey, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo tengah menjahit katanya, Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mei Sara, Hayati Majid, KK David, ini geng MPB IPD Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPB, bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi, Dahan Reput, White Butterfly, Usut Yusof, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zirafi Rasu 4290, Hanisah Manaf, Ita Chot dari Ipoh Yati, 76 Aspa, Nizam Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi, ada Johar Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya, ada Ira Nordin, Loving the Girl dia, Apikah Dungun, kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bonda Sejati, Putri Farisha, Angga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB DBY WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700. Mantap semua, ramai geng-geng kalau buruhan tu. Ada Pija juga Abah Sur Syom, jalan Grab on the way KLIA, Mr. Mat Yu, mantap katanya. Tentulah geng buruhan tu pastinya mantap. Putri Lilin, Siapa lagi mana lagi geng-geng buruhan tu saya? Mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan dari diri bersama dengan saya lagi? Sabri Rashman, ada siapa, Cik Puan Amin, ada Nuras, ada Tiger Aini, AI 13, siapa? Fiza Riza, itu antara yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ni angguk-angguk kepala. Yuswan Yusof, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nek Rahizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880, memberikan salam. Waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur KTL.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memadu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Ana Dildakan membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu. Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi. Ada yang bertanya, kemana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Lelek-lelek, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Manusi, saya menemu satu tengah malam anda. National Camp Berhantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar nak cari kerja kan. Dapat ke kerja? Kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Jadi sekarang ini gaji premium mereka ditawarkan kepada graduan TVET oleh syarikat dan juga industri ya. Itu sebablah ramai pada ketika ini anak-anak kita memilih TVET sebenarnya kerana kebanyakannya lepasan-lepasan TVET ditawarkan terus kerja je, terus dapat kerja, terus ada kerja, terus ada gaji. Itulah TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua, malah seiring dengan ekonomi yang ada. Siapa yang melaporkan diri? Ada Su Maihan, ada Kelly, Kerry Baling, Lina Adam, Wan Baling dari Perdua Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Seperti biasa galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada geng rimba, ada scammer. Oh, scammer ya? Nama scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Mak Farid, ada Puteri, ada Lisha, ada Mizah. Jajah 83 Suru 4290 Syukri dari Sarawak. Mama Siti Aminah. Hai Mama, dah tidur lagi Mama. Kita ada Din Sabidah Yaya, Wan Iwan, Pelamba 24 Jam Johor. Kak Nayana, Dinaim, Adik Lakusti, Nur Pindeng, Indah, Nur Aisyah. Ada anak Antun, Syarida Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pak In Burger, 7E, Remy 78, ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam, ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Angga unik katanya. Hazlina, ada J, Farizal Awang Salam dari Benut, Faizal, okay, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, Abang Malori, dan Cik Bungsu hadir. Saya suka dengan Abang Malori ni kan, ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je, ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Itu yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi mudah-mudahan. Saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik. Percayalah. Linda Kitchen kata, Kelang Adero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi. Muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu.
lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan. Mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan. Kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis, pahit, semuanya meninggalkan kesan. Semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman. Pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah dengan lagu ini. Lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Menerusi lagunya Setiaku di sini. Ya, saya masih lagi setia. Dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasrana Kemburhan tu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Kemudian Sting dengan Usah Dengar Kata Orang. Yalah, betul lah, jangan dengar cakap orang, dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang, kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi. Hampir jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah, 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir untuk 1447 Hijrah, kan. Telah pun berakhir, alhamdulillah. Syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu, kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci, tetapi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya, akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu didahulukan. Itu yang paling penting, betul lah, kan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli menyatakan pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakhirkan secara adil, telus dan juga sama, selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada, selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap, kan. Ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Dia bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup, tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke tanah suci, yang insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Linda. Kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syah, ada Akram, Rasara Rais, Rinova juga melaporkan bersama dengan saya. Zulti RW, Sania Muhammad Ijam, ada Mamik Sabah Lori Pamaman, mantap. Natrahna, ada Zana, ada Hazliza Baha, Hida Hazliza, kita ada siapa lagi? Waknah Pariyani, Jojo Roti Canai, Negeri Sembilan, ada Liza Mizi 85, Dek Yoi, ada Jilok Jun Haris, siapa lagi? Nur Cahaya, ada Atin dari Jitra, Pak Dola, Muhammad Nazir, Fizah Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Yusan Nisi Juso, ada Jilok, ada Amal Anip, Yati Mizan dari Tol Bentong, Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, ada Boy dari Perdua Rawang, Ita Rosaya dari Sabah, semua anak Sabah ni. Ramai lagi lah, Terakus Jalanan juga bersama-sama, Cik Andy. Oh, mantap, memberikan salam. Andy katanya saya hadir. Yo, saya kalau nampak, saya pasti akan ke udara ke nama anda, ya. Yung Iza, Ajib 8189, ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi geng-geng buruhan tu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai je. Maria Mazilan terus bersama-sama. Akmal Azri,
perjalanan ke Pulau Pinang selamat sampai ya. Ni 90 saya bang. Okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lontaran suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara Kita, Kesilapanku Keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuh Hantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yerham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. 2:30 pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita kan, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Itu air mata lelaki. Botak Devil 85 katanya menghala ke selatan. Selamat menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Tumpat, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan. Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Alin, Alik, selamat pagi juga. Fiza dari Manjung, ZJ78 Ani ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella, siapa lagi? Encik Senyum. Nama pun Encik Senyum. Mesti senyum hari-hari kan. Setiap masa senyum, itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Bagi tadi kita tersenyum je selalu. Unit Media, kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim, Subur dari Jakarta, mendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Liana Cik Buti, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chome, Yusran Zainal, Brother Sam, Sam DZ. Kalau datang dengan hadir dengan kereta apinya, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Juni, Ais Latif, kita ada Mak Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705, saya dah tengok Ajira. Siapa lagi, siapa lagi? Spero Cini hadir. Juriana kata salam Bapak Manis Labuan hadir. Mantap. Itu yang saya mahukan. Dari seluruh negara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Widuri dari Kemaman, Zaijab dari Muar nak balik ke Mersing, hati-hati eh. Nizam Kartun kata assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kain juga. Saya nampak yang tepi-tepi like. Kasih mantap lah tepi-tepi like-nya tu. Bagi semangat dekat saya. Run-run salam hadir. Iftitah Zahar. SYM hadir. Mazlina Idris dari Seremban. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terbaik semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis, merosi lagu-lagu menangis di tepi bujuk hati. Don't care about me, post laju kenai hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi bujuk hati. Sebab ada yang kata dengan saya, bang, lama tak menangis tepi bujuk hati. Saya bagi. Jangan risau. Sampai pukul 6 pagi nanti. Jom. Daripada komposernya Bob Ramadah, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Ini sebuah lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang ya, walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh kita simpanlah air mata kita. Kita simpankan air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT, insyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gebru Hantu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio Melaya pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan. Radio yang pertama di Malaysia. Ini bermakna kami telah pun bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Landscape industri radio juga akan terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi bekal itu sebenarnya antara yang dibincangkanlah dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai pasti cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio, selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio. Dengar radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Macam lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Okey, Encik Syah katanya selamat pagi semua. Yo, selamat pagi Rinohara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mat Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi? Mr. Joe, Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Burung, Ariana, Yana, kita ada Mar Pulau Pinang ya, Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Sri Bunga pun hadir, Kupu-kupu Beracun ada Azhar. Siapa lagi? Kairul Azdi Nizam, Akmal Rizal merapakan diri, Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mokwan, ataupun nama dia siapa ni? Nama dia Salam dari Usop Perodua, NEC Tinted. Mantap. Geng-geng Perodua ramai yang hadir eh. Saya percaya dekat Perodua Rawang tu, satu Perodua sedang mendengarkan Nasional Game Rohantu pada waktu ini, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap ya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir, GBH Sabah Manis Luncur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, Alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan. Jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu. Hadir. Yalah, ini awang juga terus bersama-sama Zalina Z. Okay, nak sambung lagi Menangis Tapi Bujur Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu ciptaan Sari Amri. Lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini. Namanya Azri. Dengan lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gebru Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.
temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

fokus dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa jadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangatlah, menggila lah kata orang tu. Ya, itulah lumrah kehidupan, lumrah percintaan. Baik, 3:33 minit pagi waktu ini. Ketupat palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng buruhantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan pendengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap jangan dengar jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game buruhantu ni? Bila game buruhantu? Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain daripada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya. Dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita ya. Bunga Apri, selamat pagi Bunga Apri. Mastura, kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azurin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau. Puan Kamsinah, kita ada siapa lagi? Aini 67, Bajina Vanessa Syukri dari Syukri Abang Towing, Alisha Wangsa Maju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Muhammad Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalijah, Zalian Zalian.

Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai. Geng-geng berhantu ni memang ramai ya. Syafiq dia tanya selamat pagi GBH. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koalisi Menangis Tepi Bucu kata lu kan ya. Pak Maon Madi Utara mantap eh. Pudin Burger Station dah okey. Jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan menangis tepi bujuk katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan itu adalah diary lah eh. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya kenangan lalu, koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, Dalam Kenangan, Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Allahyarham Dato' Izzatan, dilirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dog Bond dengan Dudu dan Sekarang. Membawa kita ke 4:02 minit pagi untuk berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu untuk pertemuan hari ini 14 Julai 2026. Semua sudah terimbau kenangan? Sudah terimbau belum kenangan? Kalau bolehlah kita pada saat ini rakamlah kenangan sebanyak mana yang boleh kita rakamkan. Seperti gambar yang kita selalu ambil bersama kan, video-video kelakar, video apa sekalipun dengan orang yang kita sayang. Sebab pada satu masa nanti semua itu akan berlalu pergi. Yang tinggal hanyalah kenangan. Dan benda itulah yang kita akan tengok balik nanti. Video-video lama, gambar-gambar lama kita. Kita boleh tersenyum, kita boleh menangis. Okay, geng-geng berhantu, semua okey lagi? Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Berhantu ya. Ada yang baru bangun tidur tu, saya tahu. Dia kata, alah, saya terlelap bang. Ingatkan nak dengar pukul dari jam 12 malam tadi. Tapi terlelap nak buat macam mana kan. Sama juga saya. Saya kalau terlelap, memang terlelap terus. Kata orang tu kalau tidur tu, tidur mati tau. Baik, dalam cabaran masa kini tau. Cabaran masa kini, keselamatan dalam negara sangat-sangat penting. Saya tabik spring lah kepada anggota pertahanan terutamanya Angkatan Tentera Malaysia. Darat, laut maupun udara kan. Ada yang kata dengan saya, tentera mana ada kerja, mana ada perang. Memanglah tak ada perang. Tapi perang itu boleh berlaku bila-bila masa saja. Ancaman keselamatan pada setiap negara di dunia ini boleh berlaku bila-bila masa saja. Maka dengan sebab itulah kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia kita perlu kita perkukuhkan bagi menghadapi landscape keselamatan yang semakin kompleks dan juga sukar dijangka. Dan sehubungan dengan itu sebenarnya konsep angkatan masa hadapan Angkatan Tentera Malaysia dibangunkan melalui kerjasama erat antara tiga cabang perkhidmatan iaitu tentera darat, laut dan juga udara bagi memastikan negara bersedia menghadapi pelbagai bentuk ancaman keselamatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin menyatakan pendekatan bersepadu itu juga penting kerana setiap cabang perkhidmatan tidak lagi boleh bergerak secara bersendirian, sebaliknya perlu mengutamakan penyelarasan dan juga kekuatan bersama. Ancaman keselamatan masa kini bukan lagi hanya tertumpu kepada perangan konvensional, malah turut melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan cyber, manipulasi maklumat, peperangan hybrid, gangguan rantai yang berkalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia kan. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Saya berkata tentera tak ada kerja. Tentera ini telah bersiap sedia, sentiasa bersiap sedia, setiap masa, setiap minit, setiap saat bersiap sedia ya. Okey, selamat pagi E, selamat pagi Manja, ada Mia, ada di Siswanto, Abdul Kadir, ada Bro 30, pam-pam-pam, mantap, masuk-masuk je bagi horn dekat saya, Mas Dina Mokta, Pultasi dari Sempurna, Ainun Putih, Abi Hashim, 185, Ejen White Gluta Horse, Roslinda Muhammad, Fidaw, Iwan Wans, ada Rose, ada Sidah, Mawar Rindu, Suhana juga. Siapa lagi? Oh, ramai juga yang bersama-sama dengan saya di awal pagi ni. Okey, jom kita sambung menangis. Tapi juga tiap ramai yang tak sabar lagi nak menangis lagi ni bang. Okey, nak menangis dengan hashtagnya Saharum Awar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa pada waktu ini terbang ke Bollywood seketika melalui lagu daripada paduan suara Udit Narayan dan juga Sadana Sargam, lagu ciptaan Jadid Latin, lirik oleh Samir Dewana Kopatahir. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini Nun Alim Sain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu ciptaan Eddie Hamid dari Udi Jui, Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Siapa pernah merasai perasaan seperti itu? Dalam diam je, kita sayang, kita suka, kita cinta, tapi rupa-rupanya dia milik orang. Kita sayang, kita cinta, rupanya dah bertunang, bak kata geng-geng buruh hantu dalam live TikTok ni kan. Nak buat macam mana? Lambat. Lambat melepas lah kan. Sebab kalau ada perasaan sayang, perasaan cinta, luahkan sama ada diterima ataupun tidak, itu belakangnya punya cerita. Jangan malu untuk meluahkan. Luahkan je, biar dia tahu bahawa kita menyayangi dirinya dari jauh, walaupun dari jauh, walaupun hanya mendoakan dari jauh. 4.33 minit pagi. Alhamdulillah semakin ramai yang dah bangun tidur. Saya tiap-tiap bertugas di waktu malam, 12 malam sampai pukul 6 pagi kan, menemani anda sebenarnya yang tengah bekerja, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah nak buka warung, tengah nak tutup warung. Di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang juga yang tak buat apa-apa tapi memang tak boleh nak tidur malam. Memang nak jadi geng buruh hantu, nak layan lagu-lagu terbaik. Mantap semua. Terima kasihlah kerana terus teman berteman bersama dengan saya. Kita juga nak ucap tahniah kepada anak-anak kita yang lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM dan juga bagi aliran sains yang telah pun diterima masuk untuk terus melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Dan daripada jumlah itu sebenarnya seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, iaitu 19 pelajar pilihan kedua dan juga 8 lagi pilihan ketiga. Tak orang tersebut masih lagi tertaduk kepada syarat khas program yang ditetapkan universiti awam, termasuklah tapisan ujian dan juga temuduga. Dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi memproses permohonan calon lepasan STPM, matrikulasi asasi dan juga sijil tinggi agama Malaysia STEM berdasarkan konsep meritokrasi dengan mengambil kira 90% markah akademi dan juga 10% markah co-curriculum. Tahniah anak-anak kita yang terpilih. Yang tak terpilih itu jangan kecil hati, jangan kecewa, ini bukan pengakhirannya. Dan di seluruh negara, kebanyakannya sekolah-sekolah di seluruh negara bermulanya hari ini akan melaksanakan percubaan SPM pula ya, sijil pelajaran Malaysia percubaan. Kita doakan anak-anak kita boleh jawab segala soalan-soalan yang telah pun disediakan untuk mereka nanti. Dan kita doakan semoga anak-anak kita juga akan menjadi insan yang berguna untuk ibu dan ayah, agama, bangsa dan juga negara. Kerana mereka lah bakal pemimpin-pemimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi untuk melentur buluh tu, biarlah dari rebung ya. Selamat pagi Mrs. Vario. Katanya mengalami kemalangan sebelum ini. Semoga cepat sembuh ya. Nur Aina, Farid Abdullah, Irin Erina, Dizalina, Cik Nana, Mama Saad, Sungai Buloh, Zatul

mantap semua ramai-ramai dalam live ni. Jadi tolong tepi-tepi lightnya kasi mantul sikit, kasi padu sikit. Syah, salam midnight dari Madinah, Abang Malaysia. Kirim salam Rasulullah kami semua ya. Kirimkan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kami itu juga didengarkan oleh Rasulullah. Ya, mereka yang berada di tanah suci, di Madinah Al-Munawarah, Mekah Al-Mukarramah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Layan terus lagu ini menerusi lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ini sebuah lagu lama tahun 1992. Kalsum dengan ku redha sendiri. Apapun kita redha dengan apa yang berlaku pada diri kita, redha itu sangat-sangat penting bagi menenangkan jiwa kita.

Jordan, warna visu lirik oleh Nur Hayati. Bumi putar rokes, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil. Dengan aku hanya serangga. Lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi untuk kita berada di jam yang terakhir untuk pertemuan Nasional Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ramai yang teman saya. Ui, mantap. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng Buruh Hantu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Dalam live pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook pun ramai. Ada dekat Instagram pun ramai. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya Nasional Game Buruh Hantu. Dan terus jadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.52. Kota Baru Kelantan 5.50. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.57 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.57 dan juga Kangar Perlis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ini Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Arfa Hosnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Tanda-tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita, siri yang terakhir. Jadi bagaimanakah tanda-tandanya Allah redha dengan kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terima kasih untuk anda yang berada pada saat ini. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti ya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan mungkin pada anda. Saya harapkan lagu-lagu di jam yang terakhir ini dapat memberikan sedikit ketenangan walaupun ada hati yang resah sepanjang malam. Tapi saya mengharapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda, menghilangkan keresahan itu. Walaupun tidak banyak, walaupun hanya sedikit, tapi sekurang-kurangnya dapat meredakan seketika ya. Kerana sepahit apapun proses kehidupan kita, yang paling penting kita kena ikhlas dengan kehidupan kita. Kalau kita ada keikhlasan yang betul-betul ikhlas, akhirnya pasti akan terasa manis. Lagu jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar, persembahan Raih Maruf dengan Usang. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

0: bahwasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redai. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang luruslah. Kan? Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Mana kan? Banyak lagi hutang puasa ni kan, tuan. Jom besok ada program agama kat tu. Kan? Datang, tuan, ajak. Ini masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Dia selalu kita ajak tuan. Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana ada makan-makan. Itu biasa tuan. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji. Kan? Dah gaji ni. Itu biasa kan tuan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli semat. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan, kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan, seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, tuan-tuan, kan? Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka, sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan, muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja, kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku, tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah, mudah kita untuk ke rumah Allah, tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ungkapan mengatakan, tuan-tuan, kita semua nak masuk syurga Allah, tuan-tuan. Ha, syurga ni adalah rezeki daripada Allah. Nikmat Allah. Ha, tapi kenapa kita susah nak pergi melangkahkan kaki ke masjid Allah? Ha, ke rumah Allah. Ha, jadi kita usahakan kat dunia lagi, kita dah meninggalkan dunia sekejap untuk pergi ke rumah Allah. Sebelum kita betul-betul meninggalkan dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan warid wa num minallahi akbar. Keredaan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang paling besar sekali. Nonton kan. Ha. Jadi jika hidup kita semakin dekat dengan orang soleh, maka sebenarnya itu bukan kebetulan, tuan-tuan. Ha, itu adalah satu-satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan doa daripada orang-orang yang soleh. Muslimin dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Seterusnya, yang kelima ialah apabila Allah menjadikan dunia di tangan, bukan di hati kita. Sebab itu Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebab itulah dalam surat ini, surah Al-Imran ayat 185 kan. Jadi orang yang Allah redha ni dia bukan tak kerja, dia tetap bekerja kan. Dia tetap berniaga, dia tetap mencari rezeki, tetapi dunia tidak menguasai hatinya. Sehingga pekerjaannya adalah pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Perniagaannya juga perniagaan yang sesuai dengan syariat. Tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur yang syubhat. Bahkan tujuan dia berniaga adalah untuk memudahkan orang lain. Kemudian tetap juga mencari rezeki. Kenapa? Kerana kata Syekh Syakib Asalan, dia kata apa? Orang kafir ni, orientalis barat, dia nak palingkan umat Islam bukan dengan mengeluarkan mereka daripada Islam, tapi memalingkan tujuan hidup manusia kepada syahwat. Tuan-tuan. Jadi bekerja untuk memenuhi syahwat semata-mata, keinginan semata-mata. Tuan-tuan. Berniaga untuk memenuhi kepentingan semata-mata. Tak kisahlah produk tu betul ke tak betul, yang penting untung, laku banyak. Na'uzubillah. Tuan-tuan. Sehingga kan kita lihat, kenapa? Yang diinginkan adalah bukannya keberkatan. Yang diinginkan bukanlah pada kebaikan daripada Allah, tapi adalah kerana untuk memenuhi keinginan. Sebab tu bila dapat kekayaan, apa jadi tuan? Bukanlah memikirkan tentang kebajikan, tapi untuk memenuhi hawa nafsu kan. Akhirnya bila dah tersilap langkah, muflis dah, jadilah buka podcast pula kan, tuan. Cerita pasal kegagalan kan. Allah maksudnya sebab benar Allah jauhkan kita kan. Jadi kalau dunia tidak menguasai kita kan, maka jika dunia hilang pun dia tetap tenang. Kenapa? Dia tahu semuanya adalah kurnian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika harta bertambah pun tidak menjadikannya sombong, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Sebab tu kita jadikan tujuan kita bekerja pada hari ini, tujuan kita mencari rezeki, tujuan kita berniaga, tujuan kita melabur atau melakukan apa sahaja adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menjadi hamba aku. Kan. Sebab apa kalau kita terjemah beribadah ni asyik fikir sembahyang, puasa, zakat. Kan. Tapi kalau kita kata jadi hamba Allah, setiap masa kita perlu menjadi hamba Allah, iaitu ketika berkomunikasi dengan manusia, bagaimanakah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita fikirkan tuan-tuan kan. Jadi tak salah untuk kita berniaga, tidak salah untuk kita bekerja, tidak salah kita untuk cari rezeki, bahkan itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah, namun tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala si Muhammad kan. Dan kemudian pada akhirnya tuan, adalah kita, Allah mengakhiri setiap nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Maknanya dia dikurniakan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan dengan berbagai-bagai kebaikan, dikurniakan dengan berbagai-bagai kelebihan, maka Allah mudahkan dia untuk bersyukur. Allah lorongkan idea-idea, Allah berikan dia ilham, Allah dia berikan petunjuk untuk dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat. Ha, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Kan? Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Kan? Maka semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia sedar bahawa semua kejayaan bukanlah kerana kepandaiannya semata-mata, bukanlah kerana perancangannya semata-mata, bukanlah kerana kecerdikan dia semata-mata, tapi adalah kerana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan, Allah kurniakan dia akal untuk dia berfikir, Allah kurniakan dia kesihatan untuk dia boleh bekerja, untuk dia boleh berusaha. Kan, Allah dorongkan dia dengan jalan-jalan kemudahan, berjumpa dengan rakan-rakan yang membantu, dengan customer-customer yang membeli produk dia ataupun apa saja. Ha, maka itu semuanya adalah kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan, sebab tu Allah mengatakan walaula fadlullahi, kalaulah bukan kerana kurniaan daripada Allah. Kan, kalaulah bukan kurniaan daripada Allah, kan, nescaya kita semua akan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Nescaya kita semua akan mendapatkan kegagalan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tapi Allah kata apa? Walakinna, tetapi kerana Allah kurniakan kepada kita kelebihannya, maka kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kita baca berita dunia, Iran tutup Selat Hormuz. Ha, kita dah pening kepala tuan-tuan. Kan? Ha, harga naik, kan? Minyak naik, diesel naik, barang-barang naik tuan. Ha, itu baru Iran tutup sikit. Tapi kalau Allah jadikan kata laut kau berombak sampai tak boleh lalu semua kapal. Tuan-tuan, bukan hanya barang, kehidupan kita pun tak akan berjalan dengan baik. Sebab tu Allah kata apa? Wasakhkhara lakumul bahra. Kami tundukkan bagi kamu laut. Litajriyal fulku bi amrih, supaya kapal boleh berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau berombak tuan, tak tenang laut. Tak payah lama-lama tuan, sebulan je tuan. Kan, semua tenggelam, apa jadi? Ha, sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Dengan sebab rahmat Allah, maka kita dapat menikmati kehidupan dan juga kita dapat menikmati kurniaan-kurniaan Allah, sehingga kita semua mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan yang paling penting, kita gunakan nikmat yang ada itu adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah redha sentiasa menyebut alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan hanya menyebut alhamdulillah bila dapat nikmat besar. Nah, sebenarnya ucapan alhamdulillah ni kita kena usahakan untuk sentiasa kita ungkapkan dalam sehari-hari kita, tuan-tuan. Nah, sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bahkan disebutkan dalam satu hadis yang ringkas, tuan-tuan. Innallaha la yardha, sesungguhnya Allah redha kepada seseorang idza akal aklah, apabila dia makan satu makanan dan kemudian dia memuji Allah. Pernah tak tuan-tuan? Tuan-tuan makan satu suap, alhamdulillah. Satu suap, alhamdulillah. Pernah tuan-tuan? Susah kan? Tuan-tuan. Ha, tapi yang ceritanya nikmatnya kita bukannya diminta untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang besar-besar saja. Tuan-tuan, ha, dapat makan tu pun satu nikmat yang besar. Dan kadang-kadang tuan-tuan lupa pun, lepas makan pun lupa tuan. Ha, lepas sendawa baru ingat. Lepas makan lupa sebab alhamdulillah. Dah sendawa baru ingat. Tuan-tuan. Ha, lepas tu nak cerita kan bahawasanya kita digalakkan untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian, jadi ukuran Allah redha kepada kita, Allah merahmati kehidupan kita, bukanlah terletak pada besarnya rumah, bukan terletak pada mahalnya kereta, bukan tingginya jawatan, bukan ramainya pengikut. Tetapi ukuran sebenar adalah apabila kita mampu untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat dan kita semua sentiasa mendapat bimbingan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah doa yang paling mahal pertama sekali Allah letak apa dia? Ihdinas siratal mustaqim.
1: Allahumma

lagu ciptaan Syed Amran lirik oleh Madi. Persembahan Toki dengan Biasan 5.42 minit pagi. Tugasan saya hampir sampai ke penghujung ya, kerana pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Nasional Pagi, akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda. Ada sembang bola, macam-macam lagi perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran, akan bersama-sama dengan anda dari Selatan, Johor FM Permata Selatan.

Sampailah ke Perlis, Surasi dengan aku. Kemudian di Pantai Timur juga, jangan lupa kalau anda ke Pantai Timur, dengarkan Pahang FM, Terengganu FM, Kelantan FM. Kalau anda berada di Sabah, Sarawak juga ada Sarawak FM, Sabah FM. Juga stesen daerah, banyak juga stesen daerah yang kami sediakan untuk anda. Semua sekali 34 stesen radio tau. Sebab apa 34? Sebab kami mahu anda mendapat maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar. Mereka benar saja secara menyeluruhnya. Juga dengan hiburan-hiburan yang terbaik akan menemani anda. DJ AA di Langkawi FM. Jangan lupa kalau anda bercuti dekat Langkawi pun ada RTM tau. Ada sahabat saya di sana pukul 6 pagi. DJ AA kita panggil. Sama-sama terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Kerana kami adalah teman setia anda dari dahulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus support. Terima kasih kerana sokong nasional geng berhantu yang kekal dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Lagu-lagu sing along, banyak lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda. Mudah-mudahan kenangan itu anda simpan baik-baik ya. Ada orang cuba melupakan kenangan, tapi percayalah, kenangan tetap kenangan. Kenangan tetap hidup dalam diri kita sampai ke akhir hayat. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Jangan lupa juga masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum berpisah, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini untuk sama-sama kita renungi. Kalau kita buka mata, kita nampak apa? Kita nampak terang je kan. Kalau kita buka hati, tentunya ada damai, kedamaian dalam hati. Kalau kita buka kasih, pastinya ada cinta, ada sayang. Kalau kita buka semangat, tentunya ada harapan. Tapi kalau kita buka handphone pagi-pagi ni, dia ada tulis selamat pagi geng berhantu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang mendengarkan Kedah FM.
1: Waalaikumsalam. Jadi selamat pagilah kepada semua rakyat jelata negeri Kedah, khususnya kepada pendengar setia Kedah FM.
0: Wah, rakyat jelata.
1: Rakyat jelata, semua rakyat Kedah hari
0: semua
1: ini.
0: Semua orang Kedah ni yang sedang berhenti Kedah FM.
1: Betul.
0: Dan hari ini adalah 14 Julai
1: okay.
0: 2026, hari Selasa, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dah pun masuk jatuh salat fardhu subuh seperti tadi 5.57 bilik pagi bagi daerah Kota Star dan kawasan-kawasan Sabah waktu dengan yang
1: anyway? Tak maulah.
0: Tak mau.
1: Pagi ni tak maulah Su.
0: Pasal apa?
1: Pagi ni saya nak Santai saja,
0: you know?
1: Tapi apa-apa, insyaAllah untuk pertemuan kita untuk 4 jam menerusi segmen yang pertama, anda akan bersama dengan gandingan dua suara ini sampailah ke pukul
0: 10 pagi nanti. Kita ada Semasa di Kedah FM. Selepas tu nanti nak belajar bahasa semua.
1: Bahasa Thai.
0: Dan juga Gold Dunia.
1: Gold Dunia
0: pun ada juga.
1: Wow.
0: Nantikan semuanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazirah, untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati, kata ulama, mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini, di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula. Di mana silapnya kita dengan Al-Quran? Di mana lalainya kita dengan sembahyang malam? Di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita? Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Kerana terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum lagi mahu. Kenapa? Kerana kita belum bertemu dengan ayat-ayat yang melembutkan hati kita. Moga-moga Al-Quran yang kita baca boleh menenangkan jiwa, merawat kedukaan hati kita, untuk kita bawa hati ini bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Moga-moga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang berbahagia, Ustazah Nazira.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan tiga sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak.

0: Apa yang selamba gila-gila ni?
1: Apa dia tu, Su?
0: Jangan selamba sangat lah pagi-pagi.
1: Dan jangan gila sangat pagi-pagi ni.
0: Betul.
1: Terkejut kan? Jiran sebelah nanti.
0: Kadang-kadang kita akan buat sesuatu benda yang kita tak pernah buat.
1: Ya.
0: Tapi jangan mengejutkan juga pasangan anda, kan?
1: Contoh-contoh, sebagai contoh sikit.
0: Contoh, selalu tak pakai awal. Ini pakai awal.
1: Tiba-tiba ada ayam atas meja, kan?
0: Kan? Jadi buatlah sesuatu yang jangan bagi sampai terkejut orang lah.
1: Ya, betul.
0: Tapi yang boleh membuatkan orang tu happy tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Jangan bagi orang, hey, dia ni macam lain-macam pagi ni, kan? Tiba-tiba sumai pakai pudah tu saya. Sekejap. Takut.
0: Kita memilih jalan yang lurus.
1: Memanglah. Tapi janganlah lurus sangat.
0: Harus terbuka.
1: Baik.
0: Terbuka, ya?
1: Baik.
0: Okay.
1: Open-minded.
0: Yes. Okay, seketika kita nak kongsikan untuk anda semua.
1: Semasa di Kedai FM. Apa yang boleh kita kongsikan pagi ni? Ni apa dia pula ni? Wanita bawa bom mortar ke balai polis. Sepasang suami isteri dikejutkan dengan penemuan dua objek menyerupai bom ketika mengemas stor rumah keluarganya di Taman Bagan semalam. Jadi Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Komisioner Anwar Abdul Rahman berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang wanita tempatan yang hadir ke balai polis Butterworth dengan membawa kedua-dua objek berkenaan yang ditemui di dalam stor rumah mendiang bapanya. Beliau berkata juga siasatan awal mendapati objek tersebut ditemui ketika keluarga berkenaan mengemas stor yang menyimpan pelbagai barangan lama milik mendiang bapanya yang meninggal dunia pada Disember tahun lalu. Rumah berkenaan sebelum ini didiami ibu dan juga bapa wanita itu yang masing-masingnya berusia sekitar 60-an, yang mana stor tersebut dipercayai digunakan untuk menyimpan barangan lama sejak kira-kira 20 tahun lalu, dan rumah itu tidak lagi didiami selepas kematian bapanya. So, terkejut. So, kemai-kemai rumah jumpa bom. Kalau jumpa mai?
0: Itu saya suka. Jumpa yang elok-elok tu tak apa. Lepas ni jumpa
1: bom,
0: haiwan berbisa. Tamak.
1: Tak mahu, okay.
0: Sumi, insyaAllah lah kita akan saksikan, ya.
1: Okay.
0: Pertandingan akhir, kita akan pergi ke sana. Saya baru nak belanja tiket untuk DJ Najmi.
1: Tiket apa tu?
0: Tiket pergi tengok final.
1: Ni yang gila namanya.
0: Tapi saya tak jadilah. Sebab tiketnya mahal sangat lah. Tiket separuh akhir Argentina England hampir
1: RM11,600. Tu sebulan gaji Su je.
0: Harga tiket bagi satu daripada dua si separuh akhir Piala Dunia 2020 kini dua kali ganda berbanding satu lagi perlawanan, walaupun kedua-duanya membabitkan kuasa besar bola sepak dunia. Perancis menghuni ranking nombor satu akan menentang Sepanyol, pasukan ketiga terbaik dunia di Dallas, dan itulah setakat ni untuk separuh akhir. Belum lagi final lagi tu, tak tahu. Kali ni pun dah 11,000 lebih. Final nanti tak tahu lah.
1: Final lagi mungkin dua kali ganda lah.
0: Dua kali ganda betul.
1: Dua bulan gaji tu. Okay, kalau kata bercakap mengenai Piala Dunia, kan, saya sebenarnya antara orang yang mengikuti rapat saingan Liga Super di Malaysia kita sendiri. So,
0: okay,
1: yang mana kalau kita tengok perkembangan terkini daripada skuad Sabah FC, yang mana mereka merombak pasukan untuk hadapi musim baru Liga Super. Jadi Sabah FC melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia 2026-2027 dengan hanya mengekalkan 13 pemain daripada skuad musim lepas, yang mana kelab bola sepak itu dalam satu kenyataannya pada Isnin memaklumkan sebanyak 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Dengan keputusan tersebut diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh serta perancangan strategik pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney yang sebelum ini dilaporkan bakal menyerang jersey kelab Omonia 29 Mei di Cyprus. Pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert serta penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Mat. Jadi itulah antara nama-nama yang dikatakan tu meninggalkan kelab yang berada di bawah negeri, bawah bayu Sabah lah.
0: Seterusnya,
1: you cari apa tu?
0: Saya cari
1: kesejukan,
0: ya.
1: Damailah hati.
0: Damai dah. Sekejap lagi dia akan kembali balik kot. Peniaga dicekup. Sentuh 10 budak lelaki.
1: Apa yang dicekup tu?
0: Dia dicekup lah sebab dia sentuh.
1: Okay. Physical touch.
0: Yes. 10 budak lelaki di surau dan di taman. Allah, seramai 10 kanak-kanak lelaki.
1: Okay.
0: Berusia antara 8 hingga 13 tahun dilaporkan menjadi mangsa among seksual fizikal seorang peniaga. Sejak Mac lalu pula tu.
1: Ya, lama dah.
0: Lama dah. Dan kes dilaporkan di sekitar Duyung dan Teluk Mas. Dan salah seorang mangsa dipercayai turut terbabit dengan perlakuan seks luar tabii. Dan peniaga tu 36 tahun dah dicekuk oleh orang awam kira-kira pukul 6 petang selepas disyaki terlibat dalam kejadian tersebut. Nasiblah budak-budak ni berani tampil.
1: Berani tampil.
0: Tidak lebih ramai lagi.
1: Ya, meremang bulu romang kata dekat sini. So, cacat naik.
0: So, kita dah bayangkan tu.
1: Ya.
0: Okay.
1: Habis dah. Dah kita dah kongsikan. Tapi kami tak akan berhenti dekat sini saja.
0: Kita tidak akan terhenti di sini.
1: Yes, sebab banyak lagi yang kami nak kongsikan kepada semua pendengar-pendengar kita yang setia menemani kita, Zul.
0: Kerana kecintaan kami begitu tinggi kepada
1: anda. Mendalam.
0: Kerana Fem Besar Misa Masa. Semasa.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaharu itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Datuk Chen Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswa sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan pada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan pada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Okey, ada yang berada jampi-jampi kat pagi ni.
1: Kamu.
0: Ha, Najmi. Mana gamna?
2: Mana gamna? Saya baru je duduk fikir. Bermula pandang pertama.
0: Itu bila menandakan orang sudah jatuh cinta.
2: Iyalah. Macam tu. Ada alunan.
0: Kamu jangan kan? Lembut-lembut sangat.
2: Okey, lah. Saya dah kerai pada nasi.
0: Tunjuk kekelelakian kamu.
2: Baik, ketulinan ya.
0: Jantan yang tulen.
2: Baik, sudah tentunya. Okey, so. Kita jangan gelap banyak-banyak sangat.
0: Okey.
2: Sebab pagi ni kita nak ke seberang seketika ya.
0: Seberang sana.
2: Dalam.
0: Wanna come now.
2: Wanna come now.
0: Tadi dengan. Sudah mana kapten sudah tadi.
2: Okey, baik.
0: Kamu tak dengar ya. Okey, kita nak belajar bahasa Thai.
2: Okay.
0: Satu hari satu perkataan adalah Wang Neng Kam Neng.
2: Okey. Jadi hari ni sebenarnya saya ingat perkataan yang kita nak kongsikan ni ramai yang dah ataupun common word ataupun perkataan-perkataan yang selalu kita dengarkan. Kalau kita cakap pasal Thailand mesti kita selalu dengar ayat ni. Kop Kun.
0: Kop Kun.
2: Tapi kan dia ada perbezaan tahu Zul. Sebab saya nak bagi tahu Kop Kun dengan Kop Chai ni dia membawa maksud yang sama iaitu terima kasih. Tapi untuk nak bercakap dengan orang yang lebih dewasa. Molehlah kiranya tuan hamba menggunakan Kop Kun.
0: Kop Kun.
2: Kalau kata yang sama bayar ataupun orang yang lebih muda, okey je untuk Kop Chai tu.
0: Oh, kalau yang kawan-kawan kita yang geng-gengnya Kop Chai.
2: Kop Chai.
0: Kalau nak macam formal sikit,
2: Kop Kun.
0: Kop Kun.
2: Contoh macam Kop Kun nak kap. Kop Kun nak ka. Contoh lah kan. Tapi sebab Kop Chai ni dia macam bahasa pasang tu. Macam yang tak formal sangat tu boleh kita pakai Kop.
0: Tak formal?
2: Chai.
0: Chai.
2: Saya hilang fokus. Sebab banyak kan nak kontrol kan pesawat kamu hari ni.
0: Pesawat saya banyak
2: saya
0: hari
2: ni. Saya faham so.
0: Kop Chai.
2: Kop Chai eh.
0: Kop Chai ka. Kop Kun ka.
2: Ya. Kalau kata faham lah sebab Su cakap Su faham kan. Dia kata Ko Chai.
0: Ko Chai pula dah.
2: Kalau mai Ko Chai tu tak faham lah.
0: Saya memang suka makan kucai.
2: Oh, you suka makan kucai?
0: Saya makan dengan kutiau.
2: Ada lebih kuning.
0: So, jadi hari ini kita kita adalah
2: Kop Kun.
0: Kop Kun dan Kop Chai.
2: Chai, ครับ. Jadi ingat, dua perkataan ini adalah maksud yang sama iaitu terima kasih. Tapi kalau kita nak pakai untuk orang yang lebih dewasa ataupun yang formal sikit, boleh pakai Kop Kun.
0: Maksudnya?
2: Nakap. Terima
0: kasih.
2: Kop
0: Kun.
2: Alik kata ayah mas.
0: Okey, saya kata selepas ini kita nak tengok gol pula.
2: Yeah.
0: Gol dunia.
3: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia. Gol Dunia setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
0: Okay, Gol Dunia.
2: Gol. Kembali lagi bersama dengan Sumi untuk mengemudi Gol Dunia ya.
0: Kita sudah berubah. Ya. Berubah ke?
2: Berubah rentak.
0: Rentak yang seterusnya kita berada di podium kan guys kita.
2: Di stadium.
0: Stadium
2: lah. Grandstand
0: ketika
2: Gold
0: ini. Bersama dengan Sumi hari ini.
2: Yeah.
0: Kita berada di Amerika Syarikat ketika ini.
2: Tentunya kita nak bawakan kepada anda laporan-laporan gol yang berlaku ataupun dijaringkan untuk peringkat suku akhir tu eh.
0: Ya, yeah. Dan separuh akhir nanti akan berlangsung lagi.
2: Ya.
0: Empat lagi yang pastinya akan melayakkan mereka untuk ke final.
2: Ke final.
0: Cepat je noh.
2: Cepat.
0: Dulu kami kawan-kawan wanita ni kata yok bola lamanya. Bila lah dah ambil bola depa ni? Tiba-tiba saya rasa macam alah nak ambil dah.
2: Secara tak langsung sudah ikuti perkembangan Piala Dunia tahun ni.
0: Ya.
2: So rasa macam so adalah orang yang terpilih. Yang bertuah.
0: Tapi saya rasa okay lah tahun ni kali ni saya bagi tumpuan banyak sikit lah.
2: Baik.
0: Kalau 2022 tu saya tak apa nak tengok langsung. Kali ni saya menonton. Okey.
2: Jadi seperti mana yang kami katakan tadi, setakat 13 Julai 2026 berikut ada 3 gol lah sebenarnya. 3 gol terbaik suku akhir Piala Dunia 2026 berdasarkan sorotan rasmi, liputan media dan juga kualiti jaringan. Yang mana kalau kita tengok Zu, perlawanan di antara Perancis dan juga Morocco berbau ni Zu.
0: Ya.
2: Macam mana Zu tengok Zu?
0: Memang saya menyokong dua-duanya sekali.
2: Oh, you sokong dua-dua?
0: Tapi saya lebih ke arah Morocco jugalah.
2: Sebab ada Ashraf Hakimi.
0: Ashraf Hakimi. Yes. Oh. Tapi saya tak menafikan juga sebab Perancis tu memang hebat.
2: Memang hebat lah Su. Yeah. Kalau tak hebat mana mungkin dia pun menang Su.
0: Mana mungkin.
2: Wow.
0: Selimut. Okay, kita nak tengok gol daripada siapa?
2: Daripada kalau kata orang kita ni, kita panggil apa tau? Dembele.
0: Dembele.
2: Dembele. Oh. Kalau orang kedah tau, Pak Dembele pula.
0: Man. Osman.
2: Osman dan Dembele.
0: Pertemuan antara Perancis dan juga Morocco.
2: Ya.
0: Yeah. Yang menyaksikan penyudah berkualiti hasil gerakan pantas Perancis yang membuka jalan ke kemenangan.
2: 2-0.
1: Rodri looking for Cucurella. Clever. Kubasi taking aim. All spilled by Lemons and buried. It's that man again.
0: Salah. Yang sebetulnya.
1: Kylian Mbappe is denied. Kylian Mbappe. It was limp. Is denied. Here's Dembele. Ousmane Dembele has hit the bottom corner. Ousmane Dembele. And France are heading for the final four. A goal of precision and certainty. Dinial.
2: Okay.
0: Saya baru dapat bayangkan macam seolah-olah macam apa tadi? Ousmane tadi ya? Dembele tadi. Macam kawan buat Ousmane.
2: Okay, kita rapat dengan dia tu. Cuma dia sibuk tak ada nak layan kita.
0: Ibarat macam dia nak tenang-tenang bola dah. Patut dia cakap, salah. Dia simpan balik bola tu.
2: Ibarat macam kita tadi coach lah. Dia nak shoot dah.
0: Dia nak shoot dah.
2: Dia patut.
0: Pak Din. Hebat. Sedangkan tu tadi lah.
2: Ya. Yeah.
0: Okay, kita nak ke seterusnya. Mikel Merino.
2: Ya. Yeah.
0: Spain dan juga Belgium.
2: Ini adalah pasukan kegemaran saya.
0: Oh.
2: Yang mengetengahkan. Yeah, of course.
0: Of course.
2: Sebab saya suka pemain-pemain yang, kata apa, yang main tiki-taka ni tu.
0: Oh.
2: Sebab mesti tak tahu kan. Terhidup popka jadinya.
0: Okay.
2: Kalau kita tengok jaringan yang dilakukan, kita tengok gol kemenangan lewat permainan dengan rembatan tepat dari dalam kotak penalti memastikan Spanyol menang 2-1 hasil jaringan Mikel Merino.
0: Wow.
1: Rodri looking for Cucurella. Clever. Kubasi taking aim. All spilled by Lemons and buried. It's that man again. Mikel Merino climbing off the bench once again. And that is it. Belgium are out. Spain are heading to Dallas to take on France. And what a semi-final that is going to be.
0: Okay. Kita akan ni.
2: Baik, jadi sebenarnya banyak lagi perlawanan-perlawanan yang kami akan kongsikan kepada anda. Antaranya juga tiga perlawanan ataupun tiga gol di peringkat suku akhir terbaik. Yang pastinya, okay, kalau kita tengok jaringan di antara perlawanan Norway dan juga England, gol pembukaan hasil hantaran lintang yang melengkung dan terus masuk ke gawang selepas mengelirukan pertahanan serta penjaga gol England. Walaupun menarik, ia lebih dianggap sebagai hantaran yang bertukar menjadi gol berbanding jaringan yang dirancang. Ini antara kelebihan ataupun yang menariknya gol yang tercetus hasil jaringan Andre sejil derup. Alright, perlawanan di antara Norway dan juga England. Baik, so seketika kita nak ikuti cuaca hari ini.
0: Okey, cuaca hari ini dah terus bersama dengan pegawai dari Meralos atau tidak bersama dengan Cik Izwa.
4: Cuaca hari ini.
0: Okey, Cik Izwa bagaimana? Cik Izwa, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Apa khabar Cik Izwa?
5: Alhamdulillah, DJ berdua.
2: Alhamdulillah, sihat juga. Kami tengah rancak ni, duk kongsikan pasal gol dunia.
5: Oh, gol dunia.
0: Suku akhir.
2: Suku akhir.
0: Tapi kami tak akan lupakan cuaca kita.
2: Cuaca hari ini. Silakan Cik Izzah.
0: Silakan.
5: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Su dan DJ Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedai FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Ramalan cuaca sebelah pagi ini di sebelah Kedah Utara diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di bahagian Kedah Selatan diramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat bagi seluruh negeri Kedah. Manakala sebelah senja pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Kadar laut berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter, yakni berbahaya kepada bot-bot kecil dan aktiviti pantai. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedai FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Map Malaysia di alamat www.met.gov.my atau di semua saluran media sosial rasmi Map Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ Bertugas, DJ Su dan DJ Najmi.
0: Okey, terima kasih DJ Su. Tuan-tuan tadi dapat kita dengarkan keadaan cuaca hari ini.
2: Ya, yeah. Okey Su, sebelum kita ke lagu ataupun info-info yang seterusnya juga Su, kalau tu kita tengokkan perjalanan Haaland bersama dengan Norway, 7 gol terhenti di situ saja. Sebab dia tak boleh ke perlawanan yang seterusnya. Tetapi kita tengok saingan sengit juga, jaringan yang menyaksikan Mbappe dan juga Messi ni masing-masingnya 8 gol Su.
0: 8 gol setakat ini.
2: Setakat ini.
0: Oh, dahsyat. Bersaing untuk mendapatkan kasut ni, kasut mah ni. Oh, jadi siapakah yang akan mendapat kasut tersebut?
2: Ya. Yeah. Kita mungkin mendapat tempias saja.
0: Ya. Yeah.
2: Kita tak boleh kasut mah lepas tu.
0: Kita boleh tengok contohnya. Tapi tadi Najmi ada kongsikan juga tentang Andre Skeldrup dia tadi. Norway dan juga England eh.
2: Norway dan juga England.
0: Saya ada sedutannya.
2: Ada Su?
0: Ya.
4: Away we go at the iconic Miami Stadium. It's Harry Kane for England. Seeing more of the ball in more threatening areas. Haaland's up. Kane still not back on his feet. And it's a goal for Norway. Andreas Skjelderup.
0: Itu dia.
2: Jaringan Andre Hasseldrup ya so Norway dan juga England.
0: Walaupun mungkin tumpuan kepada Haaland kan, tapi dia tak masukkan gol, kawan dia tu tolong.
2: Lawan dia tu tolong. Kawan tapi dia. Kalau dia su tengok so perlawanan di antara Norway dan juga England tu, sebab saya sokong Norway tau. Tapi bukan favorite team saya lah. Tapi kalau kita tengok perlawanan tu, Norway banyak attack. Banyak menyerang. Tapi itulah rezeki.
0: Rezeki dapat kepada England.
2: Dekat England ada jerung lah Su. Ada tak?
0: Jerung ke?
2: Bilih ke?
0: Semua ada.
2: Semua ada.
0: Ganas-ganas. Tak tahu ganas macam mana jerung ni. Saya lagi kita ketahui dalam bersama dengan profesor kita sekejap.
2: Baik.
0: Profesor haiwan kita. Selepas ini.
2: Kedai FM.

0: Okay, Angin Syurga persembahan organik untuk anda semua yang masih bersama dengan kami berdua.
1: Ya, Sumi di sini. Baby Shark. Baby Shark. Kenapa tiba-tiba ni cakap pasal Baby Shark pula ni?
0: Baby Shark. Ni tak apa ke ni? Tak apa?
1: Boleh. Lagi rancak.
0: Boleh curia.
1: Boleh curia. Boleh curiga.
0: Boleh kan kena? Okey dah.
1: Dah.
0: Repet lah.
1: Serius balik. Serius balik.
0: Sebab kita nak masuk kelas.
1: Baik.
0: Kelas pendidikan haiwan.
1: Ya. Daripada haiwan untuk haiwan ya.
0: Daripada haiwan kepada haiwan.
1: You haiwan.
0: Okey lah. Tadi Najmi dah sebut tadi. Ikan jerung.
1: Ikan jerung.
0: Saya tengok satu video lah kan. Ada kisah benar. Video ni
1: ada banyak data lah. Sebanyak video saya tengok.
0: Saya pakar haiwan.
1: Okay.
0: Ada budak 8 tahun ni, dia berenang-berenang di laut.
1: Di lautan.
0: Lepas tu dia diserang oleh ikan jerung ni lah.
1: Okay.
0: Ikan jerung ni makan dengan dia.
1: Makan?
0: Putus lah.
1: Wow.
0: Putus kan. Lepas tu kan, pakcik dia kan apa-apa semua kan. Mungkin pakcik Osman ni dia lah kot. Dia geram. Dia tarik ekor
1: syak tu.
0: Tarik bawa keluar ni. Dengan tangan tu masih ada lagi dalam tu.
1: Dalam mulut dia?
0: Dalam mulut dia. Lepas tu satu benda yang miracle. Tangan tu berjaya sambung semula.
1: Keajaiban.
0: Keajaiban berlaku. Cerita betul. Memang ada videonya.
1: This is the real story.
0: Real story.
1: Oh my god.
0: So jadi saya menarik lah. Saya rasa macam nak tengok tentang kehidupan ikan jerung ni.
1: Okay.
0: Yang katanya lebih lama daripada kewujudannya. Daripada pokok yang ada dekat hutan tu. Daripada zaman-zaman dinosaur tu lagi lama daripada tu.
1: Wush.
0: Dia ni lebih tua daripada dinosaur. Jadi dia telah hidup dalam lautan lebih kurang 400 juta tahun yang lalu. Manakala dinosaur tu hanya 245 juta tahun lalu.
1: 245 juta tahun je.
0: So jadi dinosaur lebih tua lah. So jadi kena hormat dengan dengan jerung ni. So jadi bila kita tengok usia je memang macam tu. Dan bila sebut pasal bab makanan pula.
1: Okay.
0: Dia bukannya tengok, kita tengok dalam cerita ikan Joss tu kan. Kojo dia nak pergi tekan.
1: Macam ni ikan Joss pula.
0: Ikan jerung ni lah. Dia ni makan ni sebenarnya. Tak makan setiap hari pun.
1: Dia tak makan setiap hari?
0: Setiap hari.
1: Okay.
0: Secara purata setiap 1 hingga 2 minggu tu kira 2 hingga 4 kali sebulan. Ada spesies lain pula hanya makan 3 kali sebulan.
1: 3 kali sebulan.
0: Dia tak makan selalu sangatlah. Jadi selepas makan, jerung ni boleh bertahan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa makanan.
1: Tapi patut jugalah kan. Dia kan 3 kali sebulan je dia makan so. Patutlah kalau kata dia lapar, dia attack orang.
0: Sebab kan? Dia nak makan, dia nak tekam.
1: Tapi dia ada yang comel tau so. Baby Shark ni.
0: Baby Shark
1: Dia ada yang comel. Tapi tak kira benar apa pun, masa baby semua comel no?
0: Memang lah.
1: Dan besar boleh, dan besar lah tu.
0: Satu lagi yang menarik fakta ni.
1: Apa dia tu?
0: Dia jerung ni tidur dengan sebelah mata terbuka.
1: Ya betul itu.
0: Kami wanita tak perlu jadi jerung. Kami tak perlu tidur mata terbuka. Okay, sebelah mata terbuka. Sebab kami tidur tutup dua mata dan sebelah tutup pun kami boleh tahu suami kat sebelah tengah mesej siapa.
1: So, maksudnya kau wanita ni terinspirasi oleh jerung punya karakteristik.
0: Dia tidak sebelah mata terbuka, dia boleh tengok je kan. Tapi kami tak perlu. Dua-dua sebelah mata tutup pun kami boleh nampak.
1: Tapi kan Sum,
0: dia dah tak siapa tu.
1: Kajian
0: ialah kesenah tu siapa.
1: Kajian menunjukkan orang perempuan lebih ramai yang lupa password Facebook. Betul?
0: Ya kan.
1: Sebab
0: DJI kita dah lupa.
1: DJI dia separa. Separa lelaki, separa perempuan. Okey, sebab apa tau? Sebab orang perempuan ni banyak yang saya jumpa yang lupa Facebook password.
0: Ya.
1: Sebab orang lelaki ingatan dia kuat. Macam kami makanan-makanan sunnah. Maksud ni beza pola pun makanan kita tu.
0: Makanan sunnah. Dia tak apalah sebab kerja dia tak nak fikir apa-apa. Kami kena fikir semua tu. Mau tak kami lupa?

0: Okay, jadi Jerong tidur dengan mata sebelah terbuka. Jadi dia melihat, sebab apa? Dia melihat mangsa semasa dia tengah tidur.
1: Dia ni tamak lah, tidur-tidur je lah. Pergi rehat tu.
0: Sebab dia takkan biarkan mangsa dia pergi begitu saja.
1: Okay.
0: Dia akan perhatikan sepanjang masa. Jom.
1: Asyik Jerong su ni.
0: Jom, kita nak off day tak boleh?
1: Tak boleh.
0: Kita dengar lagu je lah.
1: Jom.
0: Off day.
1: Off day untuk anda.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat, mu'minin mu'minat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu riwayat oleh Hafiz Abu Nuaim ada cerita tentang tujuh perkara yang manusia buat di atas muka bumi ini yang pahalanya akan berterusan apabila dia mati. Yang kita duk dengar ada tiga perkara. Tapi Hafiz Abu Nuaim dia cerita kata ada tujuh perkara bila dia mati, pahala dia akan sentiasa menjadi jariah dan berterusan pada dia dalam kubur. Yang pertama kata dia ialah orang yang mengajar ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang orang boleh buat amal dengan ilmu dia, dapat kebajikan. Yang kedua, orang yang korek sungai, yang mana sungai itu dapat mengairi tanaman ke, dapat digunapakai oleh orang-orang di kampung nak basuh, nak mandi dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang gali telaga. Orang zaman dulu mereka gali telaga supaya orang dalam perjalanan jauh boleh singgah piduk minum air dalam telaga. Lah ni dia tak ada lah telaga, tapi boleh juga water cooler. Ha, orang pergi wakaf water cooler di tempat orang nak guna, orang pakai duk main minum, pahala dia akan berterusan bila dia mati esok. Yang keempat, orang yang tanam pokok-pokok yang ada manfaat, contohnya pokok buah ataupun pokok untuk orang berteduh dalam perjalanan. Untuk orang nak tunggu bas, pakai duk teduh bawah pokok tu, dapat pahala selama mana orang duk guna. Yang kelima, orang yang bina masjid untuk orang semayang, buat ibadat, mengajak dan sebagainya. Tak kira lah masjid ke, surau ke, naqsah ke, kira asal ada manfaat untuk orang buat ibadat, pahala dia akan berterusan. Yang keenam, orang yang wakaf sama ada kitab ke ataupun mashaf Quran ke ataupun dia tulis kitab, dia tinggal, orang duk baca kitab, duk ambil manfaat daripada ilmu dia, pahala dia akan berterusan. Dan yang ketujuh, orang yang tinggalkan anak yang soleh yang berdoa untuk dia. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut izza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Bila mati anak Adam, putuslah amalnya, yakni putuslah segala apa-apa yang berkaitan dengan dia, melainkan tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan menjadi panduan dan renungan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.